0: barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
4: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
3: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Nah, kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
4: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
3: Kami dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami ini. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga turut prihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
4: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
5: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek regulatornya, operatornya harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
4: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
6: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, sebagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, oh, evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance sebenarnya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mematuhi ketentuan keselamatan lain. Dan situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
4: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa, dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
2: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
7: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
8: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh, karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaikelautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
10: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
12: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
13: Bagikan lantunan kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun di balik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
14: Oh, pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
13: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
15: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
13: Sementara pendamping majelis 5 di rumah dinas wali kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, Sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
16: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
12: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatullah Sanah mengatakan, cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
11: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
10: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
1: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugnyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Ervebo ke Kongo, vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun dalam laman NBA pada Selasa sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini. Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Drafts 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan. Susan.
17: Baik, pemirsa, kami pada pagi hari ini aktivitas Anda dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya ajak kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light, dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2, kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini, cukup lancar dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data IR SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Anak RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perumda Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban karena
2: ada air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983 32999, atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 9091 6761. Suara Anda, solusi bersama.

Masih bersama Radio Republik Indonesia Serui siang ini, 96.4 FM Serui siang ini, plus 1 kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama Radio Republik Indonesia Serui siang ini 96.4 FM Serui siang ini Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Halo RRI, selamat pagi.
2: Dengan Bapak Theo Sirani di Kampung Warari.
3: Dalam pelayanan kami Perundah Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
2: di Warari juga menjadi korban.
3: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
0: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

0: Di bawah langit biru versi Reggae Randy Music ya, menemani kebersamaan kita. Dan ya, kita di program acara Halo RRI edisi Rabu 16 September 2026. Ya pendengar, di by phone atau lain telepon, pesawat telepon sudah kami buka di 0983-3293 kali. Sampaikan seperti apa aspirasi ya bagi Anda pendengar, warga masyarakat yang punya aspirasi, keluhan atau masukan terkait pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Saatnya suara Anda didengar. Nah, berdengar warga masyarakat Kota Serui, melalui program Halo RRI, masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan dan juga informasi-informasi seputar layanan publik secara langsung untuk dibahas bersama pihak terkait dan sekaligus mencari solusi yang konstruktif demi kemajuan bagi daerah kita bersama. Ya, masih di program acara Halo RRI dan mengawali jumpa kita, selamat siang untuk Anda semua, selamat beraktivitas ya. Mari berpartisipasi aktif karena pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan dari seluruh masyarakat.
1: Halo RRI, selamat pagi.
2: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
3: Dalam pelayanan kami Perumda Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
2: di Warari juga menjadi korban karena
3: ada air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
4: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

Okay, program Halo RRI kami hadir kembali ya di edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Dan pendengar, bagi Anda yang punya aspirasi, keluhan seputar informasi publik entah di daerah sekitar Anda tinggal ataupun di mana saja, silakan sampaikan keluhan ataupun masalah-masalah apa yang Anda temukan. Mungkin terkait sampah atau pemadaman aliran listrik ataupun pemadaman air atau PDAM, dan juga ada masalah-masalah seperti masalah lalu lintas ataupun ada masalah kamtipmas seperti mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Silakan sampaikan seperti apa aspirasi Anda, keluhan Anda di seputar tempat tinggal Anda. Intinya seputar layanan informasi publik. Kami nantikan Anda di 0983329 kali di program acara Halo RRI. Kita selingat juga dengan deretan lagu-lagu hiburan ya, menemani kebersamaan Anda sambil kita nantikan Anda di 0983329999. Masih di program acara Halo RRI bersama saya Hans Mansai.

Oke, Bedigger, beberapa pekan lalu ada beberapa keluhan dari warga masyarakat. Dan ini terkait dengan maraknya atau pertemuan dengan hasil atau penghasil penjual minum lokal atau bobo ya, yang beberapa pekan lalu ada keluhan masyarakat bahwa hasil atau penghasil dan penjual minuman lokal yang mata rantai pencahariannya terhambat atau terputus sementara ya. Dan berikut kami sampaikan seperti apa tanggapan dari Ketua DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, Pendengar, bersama sejumlah anggota DPRK Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diaris VLSIK serta sejumlah OPD terkait menggelar pertemuan dengan masyarakat penghasil juga penjual minuman lokal atau bobo, dan minuman ini menjadi mata pencaharian bagi warga masyarakat yang punya penghasilan, bahkan yang selalu menjual minuman lokal atau bobo. Nah, pertemuan ini berlangsung bersama masyarakat di wilayah Wadapi, Angka Sirah, Wanampompi, juga Maranayan. Nah, menyikapi aksi pemalangan jalan Transdawa Yapen Timur yang melintasi wilayah Wadapi pada 12 September 2026 kemarin, yang menjadi aksi pemalangan dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk keberatan terhadap penertiban minuman lokal yang dilakukan oleh aparat. Nah, kabarnya Pendengar, juga warga masyarakat yang punya keluhan. Nah, dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai keluhan terkait aktivitas produksi, bahkan penjualan bobo atau minuman lokal. Sementara Kapolres Kepulauan Yapen memberikan penjelasan yang cukup jelas ya mengenai langkah penertiban yang dilakukan oleh kepolisian. Bahkan direspon juga oleh Ketua DPRK Yapen, Epson Sembai, yang juga meminta masyarakat juga para penjual bobo untuk harus memahami persoalan yang terjadi sejak awal September hingga saat ini. Nah, ini terutama menyusul sejumlah kasus kriminal yang diduga berkaitan dengan konsumsi minuman keras dan telah menimbulkan banyak korban. Sementara itu, Epson Sembai juga menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan Kapolres, kepolisian tidak bermaksud untuk melarang masyarakat sama sekali untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Namun, untuk sementara peredaran minuman lokal perlu diberhentikan atau dihentikan sementara menyusul dampak kriminal yang terjadi akibat minuman keras. Adapun pertemuan tersebut turut menghadirkan OPD terkait, diantaranya ada Dinas Perindustrian, juga Perdagangan, Satpol PP, serta bagian hukum. Kehadiran dari OPD ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat, sekaligus mencari solusi agar masyarakat yang memproduksi maupun menjual bobo dapat menjalankan aktivitasnya tanpa berhadapan dengan persoalan hukum.

Sobrekar warga masyarakat, selain itu Epson Sembah juga mengakui bahwa saat ini belum dapat memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat yang masih menjual minuman lokal atau bobo. Karena itu, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama dan dicarikan solusi yang tepat. Nah, ia pun juga mengingatkan bagi masyarakat agar tidak menjual minuman lokal di tempat-tempat umum seperti taman maupun badan jalan di kawasan jalan Diponegoro Serui. Nah, sementara menurutnya aktivitas penjualan juga konsumsi minuman keras di ruang publik dapat memberikan kesan kurang baik terhadap wajah kota Serui. Sembari juga mendorong agar fasilitas taman dilengkapi dengan penerangan yang memadai sehingga tidak dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul dan juga mengkonsumsi minuman-minuman keras seperti minuman lokal pada malam hari. Nah, selain minuman lokal, ada juga minuman keras lainnya. Ia menambahkan bahwa aktivitas penjualan bobo juga ditemukan di sekitar kawasan pasar dan telah menambah hingga berbagai pelosok di wilayah kota Serui. Maka untuk itu diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, aparat keamanan, serta masyarakat dalam mencari solusi bersama terhadap persoalan minuman lokal dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi masyarakat dan sekaligus keamanan dan juga ketertiban umum bagi masyarakat.

Oke, masih di program acara Halo RRI. Sambil kita selingi ya dengan hiburan, teman-teman kebersamaan Anda. Sambil menanti Anda yang mau bergabung bersama kami di program acara Halo RRI kali ini, di edisi 16 September ya 2026, hari Rabu tepatnya. Bagi Anda warga masyarakat yang punya aspirasi, keluhan, atau masukan terkait pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen, saatnya suara Anda didengar. Dan melalui program Halo RRI, masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan juga informasi seputar layanan publik secara langsung untuk dibahas bersama pihak terkait, sekaligus menjadi solusi yang konstruktif demi kemajuan daerah. Ya, Brigger, masih bersama saya The Hansel di Studio Pro 1 saat ini. Line telepon sudah kami buka di 0983-32999. Mari berpartisipasi aktif karena pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Masih di acara Halo RRI kita siang hari ini, dan sambil kami hadirkan juga selingan musik hiburan menemani kebersamaan Anda, kita nantikan Anda di line telepon 0983293 kali. Bagi Anda pendengar, warga masyarakat yang punya aspirasi, sekali lagi, punya aspirasi atau keluhan ataupun masukan terkait pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen, silakan bergabung bersama kami, saatnya suara Anda didengar.

0: Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Serui siang ini. 96.4 FM Serui siang ini. Pros 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Halo RRI, selamat pagi.
3: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
4: Dalam pelayanan kami Perundah Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
3: di Warari juga menjadi korban.
4: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
1: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

Terima kasih di Halo RRI siang hari ini. Bagi Anda warga masyarakat yang punya aspirasi, keluhan, ataupun masukan terkait pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen, silakan saatnya suara Anda didengar. Kita masih di 0983329 kali menantikan Anda yang ingin bergabung, berpartisipasi, menyampaikan seperti apa aspirasi, keluhan, ataupun masukan terkait pelayanan publik di tempat Anda tinggal ataupun di mana saja. Silakan saatnya suara Anda didengar melalui program acara Halo RRI. Ya, melalui program acara Halo RRI, mari berpartisipasi aktif karena pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Nah, mendengar beberapa keluhan juga dari warga masyarakat terkait dengan karhutlah atau kegiatan keadaan di Kota Serui yang saat ini tengah terjadi, di mana Kota Serui digeluti kabut asap, ya, di mana kabut asap ini akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang telah menyelimuti Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen selama lebih dari sepekan. Dan kabarnya, pendengar, warga masyarakat Kota Serui, kondisi tersebut mendapat perhatian juga dari Dinas Kesehatan dan dinas terkait lainnya, karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan bagi masyarakat. Nah, terutama mata dan juga sistem pernafasan. Nah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen menyebutkan bahwa paparan asap menjadi salah satu faktor yang dapat memicu gangguan pada saluran pernafasan. Nah, ini menjadi kendala dan masalah juga bagi kita semua, ya, warga masyarakat. Saat kita hendak bepergian ataupun mau kemana saja, jangan lupa menggunakan masker tapi juga kacamata, ya. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen dalam wawancara di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen pada edisi Selasa kemarin, di mana ia pun menjelaskan gangguan kesehatan yang paling cepat dirasakan akibat paparan asap ini dapat terjadi pada mata dan saluran pernafasan. Nah, salah satunya adalah penyakit yang perlu diwaspadai adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, ya. Nah, ini terlebih jika masyarakat terus-menerus menghirup udara yang tercemar asap. Nah, selain itu, menurut Kadis, ya, Kepala Dinas Kesehatan, di mana masyarakat sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah apabila masyarakat tidak memiliki keperluan yang mendesak selama kondisi kabut asap masih terjadi. Dan selain itu, kalaupun keperluan masyarakat tidak terlalu mendesak, tidak usah keluar rumah. Ini pesan yang disampaikan oleh Kadis Kesehatan, ya. Dan juga kalau memang punya kepentingan ataupun kepentingan yang memang mendesak sekali, diimbau agar setiap aktivitas di Kota Serui yang sementara diliputi kabut asap, saat Anda bepergian keluar rumah harus menggunakan masker dan juga kacamata.

Oke, pendengar, pukul 10.30 menit waktu Indonesia Timur, masih di program acara Halo RRI. Dan sekali lagi, bagi Anda warga masyarakat yang punya aspirasi, keluhan, ataupun masukan terkait pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen, saatnya suara Anda didengar. Ya, melalui program acara Halo RRI, masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan, tapi juga informasi seputar layanan publik secara langsung ya, untuk dibahas bersama, bahkan dibahas bersama pihak terkait, sekaligus menjadi solusi yang konstruktif demi kemajuan daerah. Ya, di line telepon 0983-3299, mari berpartisipasi aktif, karena pembangunan daerah sangat-sangat membutuhkan keterlibatan dari seluruh masyarakat.

0: Telepon 0983-3293 masih di program acara Halo RRI. Kita selingi ya dengan hiburan menemani kebersamaan Anda sambil nantikan Anda yang mau bergabung menyampaikan seperti apa aspirasi, keluhan, masukan Anda. Silakan suara Anda bakal didengar dan menjadi aspirasi bersama warga masyarakat Kota Serui. Kita nantikan Anda di program acara Halo RRI.
1: Untuk melayani masyarakat.
2: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Halo RRI, selamat pagi.
3: Dengan Bapak Theo Sirani di Kampung Warari.
4: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
3: di Warari juga menjadi korban.
4: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
5: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

Masih bersama Radio Republik Indonesia Serui siang ini 96.4 FM Serui siang ini Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perundah Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

0: September 2026. Dan sekaligus saya Hansel undur pamit dari ruang dengar Anda. Di part selanjutnya Anda bakal ditemani rekan saya Randy Anggrawapai yang bakal menemani kebersamaan Anda di lintas Astrowisiang hingga sore nanti di pukul 13.15 waktu Indonesia Timur. Akhirnya saya Hansel undur pamit. Selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas partisipasi Anda.

0: 좋아.
1: 사업법 부어.
2: 사야 무슬림, 사야 나스라니.

0: pribumi,
1: saya Cina.
2: Menggugah hati wahai pusaka abadi, hingga tak dirasa bangga.
3: Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Aku, kamu,

Iya, saudara pendengar, ada Juan Resta dengan Orang Timur menemani kebersamaan kita di 3 menit sudah kita lalui dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur mendatang masih di bersama Pro Sabtu dari Serui dan juga menemani lintas Serui siang Anda. Kembali saya Anggra Rani menemani ruang dengar Anda dengan berbagai musik dan juga informasi yang akan hadir menemani kebersamaan kita, menemani aktivitas Anda di hari ini.

0: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
1: Iya, pendengar, pukul 11 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur untuk ruang informasi seputar musik tradisional dan budaya. Kami hadirkan ke ruang dengar saudara informasi terkait dengan budaya mas kawin masih dipertahankan. Keluarga Aninam di Mara satukan ikatan dengan keluarga Kandipi di Kainui. Ya, pendengar, di tengah kehidupan masyarakat yang terus berkembang, adat tetap menjadi ruang penting untuk mempertemukan keluarga, menyampaikan penghormatan kepada orang tua sekaligus mengikat hubungan persaudaraan. Nah, hal itu tergambar dalam prosesi mas kawin Sergius Aninam di Mara dan juga Peter Sinakan Dipi yang berlangsung di Kainui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Iya, prosesi tersebut berlangsung dalam suasana penuh sukacita dan kekeluargaan dan keluarga besar kedua mempelai, tokoh adat, pemerintah kampung, juga Bamuskam, serta tokoh masyarakat. Serta masyarakat hadir menjadi bagian dari sebuah tahapan adat yang bukan hanya berbicara tentang perkawinan dua insan, tetapi juga tentang pertemunya dua keluarga besar. Ya, di dalam tradisi masyarakat, perkawinan memiliki makna yang lebih luas dan ketika seorang laki-laki dan perempuan dipersatukan, pada saat yang sama hubungan kedua keluarga ikut dibangun. Karena itu, setiap tahapan adat menjadi ruang untuk menyampaikan penghormatan, tanggung jawab, serta kesepakatan bersama. Iya, yang menjadi salah satu bagian penting dalam prosesi tersebut ditandai dengan penyerahan barang pecah belah dan uang tunai secara simbolis kepada pihak keluarga perempuan. Nah, penyerahan itu bukan semata-mata dilihat dari nilai benda maupun jumlah uang yang diserahkan, namun di baliknya terdapat pesan tentang penghormatan, tanggung jawab, dan kesediaan untuk membangun hubungan kekeluargaan. Nah, momen tersebut berlangsung di hadapan keluarga besar dan para tokoh yang hadir. Setelah itu barang yang diserahkan menjadi bagian dari bahasa adat, sebuah simbol yang mengandung pesan bahwa perkawinan tidak berdiri sendiri. Ada keluarga yang terlibat, ada orang tua yang dihormati, dan ada hubungan persaudaraan yang harus terus dipelihara setelah prosesi selesai. Nah, karena itu mas kawin menjadi salah satu tahapan yang memperlihatkan bagaimana adat bekerja dalam kehidupan masyarakat dan mempertemukan keluarga, membuka ruang komunikasi, serta memperkuat hubungan sosial.

Ya, adat bukan hanya tentang apa yang dilakukan pada hari ini, tetapi tentang nilai yang dibawa pulang dan diteruskan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagi masyarakat, prosesi tersebut menjadi pengingat bahwa di tengah perubahan zaman, adat, budaya, dan kekeluargaan tetap menjadi bagian penting dari jati diri masyarakat.

masih tentang adat mas kawin, kami beralih pada informasi selanjutnya, yaitu Festival Mana Inumi. Resmi direncanakan digelar pada 20 hingga 21 November 2026, yang mana bertepatan dengan peringatan Hari Otonomi Khusus Papua atau OTSUS. Keputusan tersebut dibahas dalam rapat persiapan yang digelar di kawasan wisata Mana Inumi, Kampung Yapan, Distrik Anotorei, dan rapat tersebut membahas sejumlah agenda penting, mulai dari pembentukan kepanitiaan, jadwal pelaksanaan, hingga rangkaian kegiatan yang akan ditampilkan dalam Festival Mana Inumi. Ya, dalam struktur kepanitiaan, Naman Ambokari ditetapkan sebagai ketua panitia, sementara Edi Ambokari dipercaya sebagai sekretaris, dan struktur kepanitiaan lainnya diisi oleh sejumlah praktisi dan pemerhati sosial yang berada di Serui. Salah satu yang terlibat dalam kepanitiaan adalah Mark Imbiri, yang mana ia menyampaikan apresiasi kepada keluarga Ambokari di Kampung Yapan yang selama ini secara mandiri mengelola dan mengembangkan kawasan wisata Mana Inumi. Karena menurutnya festival tersebut diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan hiburan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi wisata dan kekayaan budaya yang dimiliki masyarakat setempat kepada masyarakat yang lebih luas. Iya, Sekretaris Panitia Festival Mana Inumi, Edi Ambokari, menjelaskan bahwa festival nantinya akan menampilkan miniatur budaya dan adat suku Onate atau Yawa Unat. Sejumlah agenda telah disiapkan, diantaranya parade budaya, demonstrasi proses pembuatan sayur gedi gulung, kopi dan durian, serta pengenalan potensi wisata yang berada di kawasan Mana Inumi. Selain itu, festival juga akan mengangkat potensi wisata air terjun dan wisata gunung yang menjadi bagian dari kekayaan alam kawasan Mana Inumi. Nah, untuk menambah semarak kegiatan, panitia juga menyiapkan panggung hiburan dengan menampilkan lagu-lagu dalam bahasa Onate.

Ya, pendengar, rangkaian kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperkenalkan budaya, tradisi, kuliner, kesenian, dan potensi wisata lokal secara lebih terbuka. Dukungan terhadap rencana pelaksanaan Festival Mana Inumi juga datang dari pemerintah Kampung Yapan, yang mana Kepala Kampung Yapan Domingus Sambokari berharap seluruh pihak dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan festival tersebut. Ia pun juga menilai dukungan masyarakat, pemerintah, serta berbagai pihak lainnya penting agar Festival Mana Inumi dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi pengembangan kawasan wisata maupun masyarakat setempat. Dan Festival Mana Inumi yang dijadwalkan berlangsung pada 20 sampai dengan 21 November 2026 diharapkan menjadi salah satu momentum untuk memperkenalkan potensi wisata Mana Inumi sekaligus mengangkat identitas budaya dan adat suku Onate di Kabupaten Kepulauan Yapen.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, saudara pendengar, pukul 11.43 menit waktu Indonesia Timur dan masih bersama program Mas 1 RRI Serui. Kita beranjak pada informasi mendatang di siang hari ini terkait dengan mengikuti bimbingan teknis penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup melalui kehidupan berkooperasi dan pengembangan ekonomi lainnya, memberikan pengalaman dan pengetahuan baru bagi Rosmina Karubaba, yang mana merupakan salah satu peserta dari Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, Rosmina yang merupakan peserta dari Koperasi Rawing Mairori, Kampung Sarwandori, mengaku mendapat pemahaman penting mengenai peran koperasi dalam membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah mengembangkan usaha dan meningkatkan ekonomi keluarga. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari yaitu 15 dan 16 September 2026 di Hotel Mauren Serui, dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, UKM dan Transmigrasi yang bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kepulauan Yapen. Sebanyak 30 pelaku UMKM dari sejumlah wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen mengikuti kegiatan tersebut. Ya, pada hari pertama peserta mendapatkan materi terkait dengan fasilitasi kemudahan usaha bagi UMKM melalui koperasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kepulauan Yapen, Imelda Sanadi, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum. Materi tersebut membahas berbagai tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha, mulai dari keterbatasan modal, bahan baku, pemasaran, pengetahuan pengelolaan usaha hingga legalitas. Dan juga menurut Rosmina, materi yang diberikan memberikan gambaran lebih jelas mengenai bentuk dukungan yang dapat diperoleh oleh pelaku UMKM melalui koperasi. Dan ia pun juga menilai pengetahuan tersebut penting bagi peserta karena pelaku UMKM membutuhkan pemahaman tidak hanya mengenai cara menjalankan usaha, tetapi juga bagaimana mengembangkan usaha melalui kerjasama. Dalam pemaparan materi, koperasi didorong untuk dipahami lebih luas sebagai wadah ekonomi bersama, dan melalui koperasi, pelaku UMKM dapat membangun kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan usaha, mengembangkan jaringan pemasaran, meningkatkan keterampilan, serta membuka peluang kemitraan dalam berbagai pihak.

Sementara itu, Ketua Panitia yang juga selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kepulauan Yapen Rein EM Ramandei AMD mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya koperasi bagi penguatan ekonomi keluarga. Yang mana ia mengatakan peserta diharapkan memperoleh tambahan wawasan yang dapat digunakan untuk meningkatkan skala usaha dan memperbaiki pengelolaan ekonomi keluarga. Kegiatan yang didanai melalui anggaran dana otonomi khusus Dinas Tenaga Kerja, Koperasi UKM dan Transmigrasi Provinsi Papua tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pembinaan dan pemberdayaan pelaku UMKM di daerah. Ya, informasi terkait dengan BIMTEK Koperasi memberikan wawasan baru bagi UMKM Yapen.

Selanjutnya, informasi terkait dengan Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoi, SEMSI, menyoroti sejumlah kewajiban pembiayaan pemerintah daerah yang berkaitan dengan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Nah, pendengar, hal tersebut disampaikan Benyamin dalam pertemuan bersama dengan pihak BPJS Kesehatan di kantor BPJS Biak. Sejumlah persoalan yang dibahas meliputi pembiayaan penerimaan bantuan iuran atau PBI, guru penerima tunjangan profesi guru atau TPG, aparat kampung, pembiayaan puskesmas hingga proses klaim BPJS di RSUD Serui. Ya, Benyamin Arisoi mengatakan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen telah menambah anggaran pembiayaan PBI sekitar 4 miliar rupiah dari pagu sebelumnya yang berada di kisaran 5 miliar rupiah lebih. Karena menurutnya dari dana tersebut sekitar 1,8 miliar rupiah hingga 1,9 miliar rupiah telah digunakan untuk pelayanan dan dengan demikian masih terdapat sekitar 2 miliar lebih yang dapat dimanfaatkan untuk pelayanan. Sementara terhadap kewajiban yang masih tersisa, Benyamin meminta agar dilakukan pembahasan kembali untuk mengetahui secara pasti besaran beban yang belum terselesaikan serta kemungkinan penganggarannya. Selanjutnya, Bupati juga menyoroti kewajiban pemerintah daerah terhadap guru penerima atau TPG yang disebut mencapai sekitar 4 miliar rupiah, yang mana persoalan tersebut perlu didiskusikan mengingat kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi efisiensi anggaran. Dan Bupati Arisoi juga mempertanyakan kebijakan yang menempatkan sejumlah pembiayaan tersebut sebagai beban pemerintah daerah. Ia pun berharap persoalan tersebut dapat dibahas bersama termasuk dengan melihat kebijakan yang diterapkan di kabupaten lain sebagai bahan perbandingan dalam mencari solusi.

Selain PBI dan TPG, Benyamin Arisoy juga mengatakan kewajiban terkait dengan aparat kampung juga perlu dicarikan jalan keluar. Menurutnya sumber pembiayaan melalui dana kampung dapat dibicarakan agar kewajiban terhadap aparat kampung dapat dipenuhi. Benyamin Arisoy juga menegaskan seluruh persoalan tersebut perlu dibicarakan secara bersama agar tidak menjadi beban yang terus berlanjut bagi pemerintah daerah. Selain itu, Bupati juga meminta persoalan pembiayaan puskesmas menjadi perhatian serius karena menurutnya dukungan pembiayaan sangat penting untuk memastikan pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas tetap berjalan dengan baik. Dan Bupati juga menyoroti lambannya klaim BPJS RSUD Serui. Yang mana persoalan lain yang mendapat perhatian adalah proses pengajuan dan penyelesaian klaim BPJS di RSUD Serui. Benyamin menilai proses klaim hingga September masih terbatas sehingga perlu dibahas bersama untuk mengetahui kendala yang menyebabkan keterlambatan. Ia juga meminta klaim yang telah diajukan segera dibahas termasuk apabila masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki oleh pihak rumah sakit. Arisoy juga mengingatkan agar proses klaim tidak berlangsung terlalu lama karena dapat mempengaruhi kinerja rumah sakit. Ia menekankan pentingnya komunikasi antara Pemkab Kabupaten Kepulauan Yapen, RSUD Serui, dan juga BPJS Kesehatan. Ya, sementara itu, Direktur RSUD Serui, Erens Sampasoi, menjelaskan perkembangan proses klaim BPJS di rumah sakit, yang mana Erens mengatakan bahwa proses klaim saat ini telah memasuki tahap pengiriman untuk klaim bulan Juli dan pihaknya berharap pada September klaim bulan Juni dan Juli dapat diselesaikan. Karena menurutnya salah satu penyebab keterlambatan adalah karena adanya klaim berstatus pending atau dinyatakan tidak layak, sehingga pihak rumah sakit harus melengkapi dan memperbaiki kembali dokumen yang diperlukan. Selain itu, terdapat juga dokumen maupun surat dari rumah sakit kepada BPJS yang masih menunggu respon terkait konfirmasi data. Erens mencontohkan data klaim periode Oktober, November, dan Desember 2023 serta Januari, Februari, dan Maret 2024 yang menurutnya telah disurati namun belum memperoleh jawaban. Nah, kondisi tersebut dikatakannya turut mempengaruhi pekerjaan tenaga pelayanan dan juga dokter karena masih harus melakukan perbaikan terhadap data klaim yang bermasalah. Ya, Erens juga mengungkapkan terdapat klaim yang dinyatakan tidak layak hingga April dengan nilai sekitar 521 juta rupiah karena menurutnya persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar proses klaim ke depan dapat berjalan lebih baik dan tidak terus menghambat pelayanan rumah sakit. Ia pun mengusulkan penguatan koordinasi antara RSUD Serui dan BPJS Kesehatan, termasuk mekanisme untuk mengetahui kekurangan dokumen dan melakukan perbaikan secara bersama. Ya, pertemuan antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, RSUD Serui, dan BPJS Kesehatan tersebut menunjukkan masih adanya sejumlah persoalan pembiayaan dan administrasi JKN yang membutuhkan penyelesaian bersama. Karena di satu sisi pemerintah daerah menghadapi kewajiban pembiayaan PBI, TPG, aparat kampung, serta kebutuhan pelayanan puskesmas, dan di sisi lain RSUD Serui masih menghadapi persoalan klaim BPJS yang membutuhkan kelengkapan dokumen, proses verifikasi, dan koordinasi berkelanjutan. Bupati Arisoy menekankan bahwa komunikasi dan sinergi antar pihak juga harus diperkuat agar setiap persoalan dapat segera diidentifikasi, diperbaiki, dan tidak berlarut-larut. Dan hal tersebut penting agar persoalan pembiayaan maupun administrasi klaim tidak sampai mengganggu keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, pendengar, itulah informasi terkait dengan Bupati Yapen dorong solusi bersama untuk kewajiban PBI, TPG guru, aparat kampung, dan klaim BPJS RSUD Serui. Kami masih akan kembali dengan informasi lainnya setelah kita dengarkan kembali dulu beberapa tembang berikut ini.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon patibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
5: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.
6: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
7: Korea? Jerman.
6: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
7: Bukannya itu Argentina.
6: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
8: Hah?
9: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
10: Pesan ini disampaikan oleh Radio
11: tugas
10: Republik.
11: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
12: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
11: Iya nih.
12: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
11: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
12: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
11: Di mana tuh?
12: Ada.
13: Kakak ada Cikbul.
11: Apalagi tuh Cikbul?
13: Ayo, Ciki ngebul. Kok ngegaru sih?
11: Bisa aja jangan, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
12: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
11: Oh ya?
12: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
11: Ngeri juga ya.
13: Kakak, aku mau bawa.
11: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
12: Gimana kalau kita main domikado?
11: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya.
12: Gimana kalau kita main domikado?
11: Mau nggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama, sehingga kita menjadi sejajar.

Baik, pendengar 30 menit sudah kita lalui dari pukul 12 waktu Indonesia Timur dan menemani ruang dengar saudara masih ada sejumlah hiburan dan juga informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, informasi berikutnya terkait dengan Ketua DPRK Kepulauan Yapen Epson Sembai SPIMH mengajak masyarakat penghasil dan penjual minuman lokal atau bobo memahami langkah penertiban yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Ajakan tersebut disampaikan Epson Sembai saat bersama sejumlah anggota DPRK Kepulauan Yapen, juga Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diarits Vele SIK, serta OPD terkait bertemu dengan masyarakat penghasil dan penjual bobo di wilayah Wadapi, Wanampompi, Angkai Sera, dan Mananayan pada Senin 14 September 2026. Ya, pertemuan tersebut digelar menyikapi aksi pemalangan jalan Transdawai Yapen Timur pada Sabtu 12 September 2026 dan pemalangan dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk keberatan terhadap penertiban minuman lokal yang dilakukan aparat. Dalam pertemuan tersebut, Epson meminta masyarakat memahami bahwa langkah kepolisian dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan ketertiban masyarakat.

Nah, yang mana menurutnya berdasarkan penjelasan Kapolres Kepulauan Nyapen, penertiban tersebut bukan dimaksudkan untuk mematikan aktivitas ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari produksi maupun penjualan minuman lokal. Namun, untuk sementara waktu, peredaran Bobo dihentikan sebagai langkah menjaga keamanan serta mencegah terjadinya tindak kriminal yang dapat menimbulkan korban. Sembai juga menegaskan bahwa persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan juga aparat keamanan. Karena menurutnya, kepentingan ekonomi warga tetap perlu diperhatikan, namun harus berjalan seiring dengan kepentingan keamanan dan ketertiban umum. Ia juga mengingatkan masyarakat agar aktivitas penjualan minuman lokal tidak dilakukan di tempat-tempat umum, khususnya taman, badan jalan, maupun kawasan pasar di Kota Serui. Karena menurut Sembai, aktivitas tersebut berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat sekaligus memberikan kesan kurang baik terhadap wajah Kota Serui. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah, aparat keamanan, OPD terkait, dan masyarakat untuk duduk bersama, mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan ekonomi warga tanpa mengabaikan aspek hukum, keamanan, dan ketertiban. Sembai berharap dialog tersebut menjadi langkah awal untuk menemukan jalan keluar yang tidak merugikan masyarakat, sekaligus memastikan kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Kepulauan Yapen tetap terjaga. Ya, pendengar, itu informasi terkait dengan DPRK Yapen ajak penjual Bobo pahami penertiban miras, dorong solusi bersama.

0: Ya, masih seputar informasi terkait dengan penertiban Bobo di Yapen picu polemik, Kapolres tegaskan penjualan bisa berlanjut. Ya, penertiban minuman lokal jenis Bobo atau Milo oleh Polres Kepulauan Yapen memicu polemik di tengah masyarakat, dan kepolisian menyebut langkah tersebut dilakukan sebagai upaya preventif setelah sejumlah kasus kriminal diduga berkaitan dengan konsumsi minuman beralkohol tersebut. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diaritz Vili mengatakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat setelah penertiban relatif kondusif. Dan ia menyebut belum ada laporan kasus kriminal baru yang berkaitan dengan konsumsi Bobo. Ya, dan menurutnya penertiban dilakukan melalui pendekatan langsung kepada masyarakat dan para penjual termasuk di kawasan pasar, dan polisi juga meminta masyarakat melaporkan peredaran minuman yang dinilai berpotensi mengganggu Kamtibmas. Diaritz juga menegaskan penertiban tidak hanya menyasar Bobo, tetapi juga minuman beralkohol lainnya apabila berdasarkan laporan masyarakat maupun pantauan kepolisian ditemukan potensi gangguan keamanan. Kapolres menyatakan penjualan Bobo dapat kembali dilanjutkan apabila situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Kepulauan Yapen telah kondusif, dan untuk mencari solusi bersama persoalan tersebut turut dibahas dalam audiens yang melibatkan DPRK, pemerintah daerah, kepolisian, serta para penjual Bobo. Pada hari yang sama, Ketua DPRK Kepulauan Yapen Nepson Sembai SPYMH juga memimpin mediasi bersama masyarakat dari Wadapi, Wanampompi, dan Mananayan. Hasil mediasi menyepakati akses jalan yang sebelumnya dipalang kembali dibuka dan beroperasi normal, dan para pihak juga sepakat untuk sementara mengurangi produksi dan penjualan Bobo atau Milo demi menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Dinas Perdagangan, Satpol PP, dan bagian hukum diminta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait ketentuan regulasi serta regulasi yang berlaku. Ya, sebagai solusi jangka panjang, DPRK mendorong pengembangan nira atau hasil pohon enau menjadi produk pangan dan minuman non-alkohol. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif usaha yang tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa memicu persoalan Kamtibmas. Mediasi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menjaga keamanan, kelancaran akses transportasi, serta mendorong pengembangan ekonomi masyarakat Kepulauan Yapen secara lebih aman dan berkelanjutan. Ya, pendengar, itulah dua informasi terkait dengan penertiban Bobo di Yapen picu polemik, Kapolres tegaskan penjualan bisa berlanjut, dan juga DPRK Yapen ajak penjual Bobo pahami penertiban miras, dorong solusi bersama. 37 menit sudah kita lalui dari pukul 12 waktu Indonesia Timur, dan pendengar, menemani ruang dengar saudara, kembali rangkaian hiburan kami hadirkan mewarnai ruang dengar Anda jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, di mana program 1 RRI Serui akan bergabung bersama Pusat Pemberitaan RRI Jakarta mengikuti dinamika olahraga dan potensi daerah.
1: Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah?

Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

0: Saudara pendengar, kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Dan selanjutnya program 1 RRI Serui akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita dinamika olahraga dan juga potensi daerah.
1: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
2: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh

0: Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras skuadnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Ryong Moa, dan James McCannell.
1: I was happy for them, no?
2: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
1: They feel that their presence, and I was happy for them, yes.
0: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
3: Yeah, I think we deserved it.
2: Menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
3: And then we scored the goal, which is a really important win.
0: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Incredible goal by Dominic Szoboszlai. It seals the tie for Liverpool. But you will...

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Didro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Ya, sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa, mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
3: Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto, dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chan akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga perdana yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini, Dendi sampaikan ke saya, Coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini, cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggung jawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Nugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Lancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Ambar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Show, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB Esports 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidaknya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IESF 2022 dan 2024 serta juara FIFA E-World Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic E-sport Games. Prestasi e-sport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara republik yang mengudara.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
2: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak? Gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI. Suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.

0: pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan, diantaranya Menteri Pertanian membongkar dugaan penipuan beras fortifikasi. Kemudian kecelakaan kapal berulang, mitigasi dan evaluasi pelayaran. Dan topik lain, Kementerian Perhubungan perkuat upaya pencarian dan penanganan penumpang KMP Virgo Transport 8. Dan siang hari nanti kami juga akan membahas hari ke-9 Basarnas persempit jarak pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi lainnya terkait dengan peristiwa ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di 081-399-399-888. Pastikan Anda juga terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih Anda masih bersama kami dan selamat siang untuk Anda yang baru saja mengikuti siaran kami dalam Indonesia Menyapa Siang hari ini Rabu 16 September 2026. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi yang disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam video Potensi Daerah. Berawal dari keprihatinannya melihat banyak pohon pinus ditebang, Rido Kem hadir untuk menjaga alam Malino. Dan reporter RRI Makassar Ika Fatmawati melaporkan.
2: Seolah tak pernah habis, Malino terus memberikan tawaran-tawaran menarik terkait wisata alamnya. Salah satunya adalah camping ground yang berada di hutan wisata Malino, yakni Rida Camp Malino. Bagaimana keseruannya kita camping di sini? Yuk ikuti terus!
3: Di balik sejuknya kawasan Malino, Kabupaten Goa, berdiri Rida Camp, sebuah destinasi camping yang menawarkan pengalaman menikmati alam di tengah hutan pinus. Tempat ini tidak hanya menjadi lokasi berkemah, tetapi juga lahir dari kepedulian anak muda menjaga kelestarian hutan.
4: Ya karena itu saya lihat perkembangannya orang, apalagi di kota ya, ini secara pribadi saya lihat tambah lama itu orang tambah banyak stresnya. Nah, jadi healing kayak sudah kebutuhan bulanan.
3: Rida Camp dikelola oleh Fikar sejak Agustus 2024. Berawal dari keprihatinnya melihat banyak pohon pinus ditebang, ia memilih mengembangkan wisata alam agar kawasan ini tetap terjaga dan memberi manfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, ia melihat kebutuhan masyarakat perkotaan akan ruang untuk beristirahat dari rutinitas yang semakin padat.
4: Rata-rata kalau masyarakat lokal dianggap itu pinus, kalau ada di kebunnya pasti dia tebang. Nah, makanya saya kasih sekalian untuk jadi contoh, kalau ternyata hutan itu bisa bantu kita untuk menghasilkan uang, itu bisa jadi. Makanya ada juga beberapa yang saya tanam, melakukan penanaman.
3: Rida Camp mampu menampung hingga 30 tenda. Pengunjung bisa membawa tenda sendiri atau menyewa tenda yang telah disediakan, lengkap dengan fasilitas listrik, toilet, dan area parkir. Bahkan, Anda mendapatkan fasilitas seperti kompor, peralatan masak lengkap, kasur, bantal, hingga tripod untuk mengabadikan momen Anda saat camping.
4: Kalau bawa tenda sendiri, itu tinggal bayar per orang. Itu Rp25.000 per orang per malam. Kalau sewa tenda mulai dari harga Rp200 sampai Rp450. Jadi kalau untuk camping sih, kalau bagi saya untungnya nomor dua. Yang pertama, saya suka. Memang suka naik gunung juga, ya sekitar 400% lah. Mungkin bisa dapat bersih 3 kali WMR.

0: hutan bukan tempat karaoke. Apa? Saya biasa kasih saran orang kalau jalan, saya praktek sendiri. Kalau di atas di sini saya jalan itu jarang pakai alas kaki. Karena itu kan termasuk orang bilang obat rematik, yang kedua itu untuk grounding pengobatan. Jadi itu sarannya untuk para campers, kalau ke alam ya manfaatkan nikmat alam dengan baik. Nih, jangan bawa kebisingan kota masuk ke hutan.
1: Rida Camp menjadi bukti bahwa alam yang dijaga dapat menghadirkan manfaat bagi banyak orang. Harapannya sederhana, tiap pengunjung bisa menikmati suasana hutan pinus dan pulang dengan pengalaman yang berkesan.
2: Nah, itu tadi keseruan kita saat camping di Rida Camp Malino. Saya Kafat Mawati undur diri. Sampai ketemu di potensi.

Dari Sanggaun untuk Negeri, kisah petani hortikultura desa Sanggaun, Kecamatan Lobalain. Raji Alwadus dari RRI Stasiun Produksi Rote melaporkan.

pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saya Raja Ewaldus bersama tim saat ini berada di Desa Sanggawen, tepatnya di lahan pertanian hortikultura yang terkenal di Desa Sanggawen ini. Seperti kita tahu, Kabupaten Rotendau tidak hanya dikenal akan keindahan alam budaya yang kaya, tetapi juga memiliki potensi besar di sektor pertanian. Salah satu daerah terus menunjukkan perkembangan tersebut adalah Desa Sanggawen di Kecamatan Lobalain. Dengan kondisi tanah yang subur dan dukungan iklim yang mendukung para petani di desa Sanggawen, berhasil mengembangkan berbagai komoditas hortikultura yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Melalui kerja keras dan ketekunan, sektor hortikultura ini menjadi salah satu penggerak ekonomi desa. Untuk mengetahui lebih dekat potensi dan peluang pengembangan hortikultura di Desa Sanggawen, berikut wawancara kami bersama salah satu petani hortikultura, Bapak Samuel Anindua.

0: apa saja yang Bapak tanam untuk pertanian hortikultura ini, Pak?
1: Jagung, lombok, sayur.
0: Sayur-sayur itu apa saja,
1: Pak? Sayur-sayur ini bayam, kangkung, ini sayur putih.
0: Dari sejak kapan tuh Bapak sudah mulai tanam-tanam?
1: Sudah lama ya? 10 tahun ada.
0: Bagaimana Bapak proses tanaman hortikultura ini, Bapak, seperti Bapak ketahui, sampai dia menghasilkan panen yang berlimpah dan bisa jual kembali dan mendapat untung?
1: Tekniknya banyak, traktor habis, tarik air, tanam. Jadi misalnya pakai got begini, ini tujuannya supaya air jalan satu kali dua hasil, semacam ini nih. Jadi kalau hanya jagung saja berarti ini rugi, karena nanti tutup uang bensin pakai uang sayur. Nah, jadi nanti ketung ambil ini hasil jagung pakai di kebutuhan. Terus nanti batang jagung kasih di sapi.
0: Oh, batang jagung kasih di sapi.
1: Ya, ini misalnya ke rumput-rumput semua masuk di sapi. Jadi semua bisa dibuang.
0: Jadi ada manfaat semua dari.
1: Ya.
0: Dari hasil Bapak bertani hortikultura itu, perekonomian keluarga itu seperti apa yang Bapak rasakan?
1: Hasilnya bagus.
0: Ya. Itu bagi perekonomian keluarga cukup atau tidak, Bang?
1: Ada yang rugi juga.
0: Ada yang rugi.
1: Iya.
0: Tapi selama ini yang Bapak.
1: Tetapi ada yang bisa untung juga, karena misalnya kalau pas dong lepas pas angin kencang, berarti rugi karena ada ompong.
0: Nah, terus Bapak mau butuh apa sekarang? Kira-kira mau pemerintah mau bantu Bapak tuh?
1: Misalnya
0: Bapak sampaikan saja.
1: Bibit juga, bibit bisa, mau sekarang kita butuh traktor.
0: Traktor.
1: Ya, karena kita punya traktor kan sudah ada.
0: Bapak punya hasil ini, Bapak konsumsi sendiri atau Bapak jual kembali ke orang? Dan dijual kemana-kemana sih? Mungkin siapa-siapa yang ambil?
1: Iya, ini pi meja, ada yang pi pasar. Pengen keliling pasar sudah.
0: Keliling pasar. Bapak jualan sendiri atau jual kembali ke orang?
1: Ada yang jual kembali orang.
2: Potensi hortikultura yang dimiliki Desa Sanggoen menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan pemanfaatan lahan yang optimal, penerapan teknik budidaya yang baik, serta dukungan berbagai pihak, pertanian hortikultura memiliki prospek yang menjanjikan. Kisah dan pengalaman Bapak Samuel Anin II menjadi bukti bahwa kerja keras, inovasi, dan semangat pertanian mampu menghasilkan manfaat bagi masyarakat maupun bagi keluarga maupun masyarakat sekitar. Semoga potensi yang dimiliki Desa Sanggoen dapat terus berkembang dan menginspirasi generasi muda untuk melihat pertanian sebagai sektor yang produktif, modern, dan menjanjikan bagi masa depan Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kamu sudah tahu? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
4: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang, kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Kementerian Perhubungan mengoptimalkan pencarian 129 korban KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa sejak Minggu 13 September 2026. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerbitkan Notice to Mariners atau NTM yang berisikan pemberitahuan kepada kapal-kapal sekitar wilayah operasi yang meningkatkan kewaspadaan dan membantu penyisiran. Kapal-kapal yang berlayar di sekitar lokasi diminta untuk melaporkan kepada KSOP, kemudian VTS, SROP, atau pihak terkait apabila menemukan korban atau informasi lainnya. Hingga kini, 114 dari 243 orang telah ditemukan, terdiri dari 108 orang selamat dan 6 meninggal dunia. Operasi pencarian masih terus berlangsung dengan melibatkan berbagai unsur terkait. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Baik, peringkat pertiga kita lanjutkan video potensi daerah. Kami masih akan hadirkan informasi menarik potensi yang dimiliki sebuah daerah, di mana reporter kami akan menyampaikan informasi tersebut. Kita lanjutkan dengan informasi mengenai The Kuala Cafe dan Resto menawarkan keindahan alam yang cocok dijadikan tempat untuk bersantai sekaligus menikmati kuliner tradisional. Dari RRI Manado, Ariani Kalangi melaporkan.
2: Mendengar kata Sulawesi Utara, pasti Anda langsung teringat dengan keindahan laut yang ada di Sulawesi Utara. Tapi, di Sulawesi Utara menyimpan berbagai potensi wisata yang bisa menjadi salah satu referensi Anda saat berkunjung ke Sulawesi Utara, tepatnya di kota Manado.
3: Keindahan alam Sulawesi Utara sudah tidak diragukan lagi. Banyak destinasi wisata baru bermunculan menjadi daya tarik sebab pesona keindahan alam yang ada. Salah satunya The Koala Cafe and Resto. Bernuansa alam hijaunya pepohonan menawarkan keindahan alam yang asri dan menenangkan. Berlokasi di Kota Manado, bagian dari rumah alam, tepatnya di Jalan Ring Road, Kecamatan Paldua, tempat ini sangat cocok untuk bersantai bersama keluarga dan teman sambil menikmati kuliner tradisional khas Sulawesi Utara. Seperti disampaikan manajer The Kuala, Melena Torindatu.
4: Ya, jadi konsep awal dari The Kuala ini adalah tentunya kita mau mengangkat tentang keunikan dari Sulawesi Utara, yaitu ada kayu-kayu yang kita ambil memang kayu dari Sulawesi Utara, dari Woloan. Dan untuk perlengkapannya ini kita pakai yang dari Tempurung, jadi ikut juga menjual produk UMKM-nya di Sulawesi Utara.
2: Kalau dari menu-menu di sini apa aja Bu yang ditawarkan atau apa saja yang menjadi daya tarik dari Kuala?
4: Iya, jadi untuk menunya sendiri daya tariknya memang kita ambil memang menu-menu tradisional. Jadi ada kue-kue tradisional, ada kopi tradisional, ada makanan tradisional seperti ada ayam bulu, ada ayam kampung, kemudian ada bebek bumbu RW, ada juga pangi isi di bulu.
3: Di tempat ini juga menyediakan fasilitas camping, alat pancing, kano, dan ban untuk rafting. The Kuala didesain dengan estetika Instagramable sehingga pengunjung dapat mengabadikan momen untuk foto-foto yang memukau.
2: The Kuala bisa menjadi salah satu pilihan untuk Anda yang ingin menghabiskan waktu sambil menikmati pemandangan alam yang ada. Dari Manado, Sulawesi Utara, Ariani Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menikmati matahari tenggelam menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat Bima, khususnya di Teluk Bima, Nusa Tenggara Barat. Hal ini juga mendatangkan rezeki bagi para pedagang. Dari RRI Stasiun Produksi Bima, Sofyan Asari melaporkan.
5: Teluk Bima, tepatnya di Lewamori, menjadi salah satu spot yang selalu dikunjungi warga di sore hari, karena mereka ingin menikmati suasana sunset.
6: Beginilah suasana kala sore di sepanjang jalan Teluk Bima, Nusa Tenggara Barat. Suguhan keindahan sore hari menarik warga untuk menikmati sunset atau matahari tenggelam. Ada yang datang sembari jogging, olahraga lari, bersepeda, maupun bersantai, menikmati minuman atau makanan. Hembusan angin pantai memberikan kesejukan suasana. Di hari biasa, memang tidak seramai saat akhir pekan. Jika Sabtu dan Minggu, pengunjung akan padat, bahkan untuk parkir kendaraan pun sangat sesak. Warga yang menikmati suasana senja di Teluk Bima datang dari berbagai desa atau kecamatan di Kabupaten Bima. Namun, ada juga warga dari Kota Bima. Semua berbaur untuk menikmati keindahan. Ada juga yang mengabadikan momen indah tersebut dengan kamera ponsel. Ada juga yang sekadar duduk menikmati matahari tenggelam. Ramainya pengunjung tersebut menghadirkan geliat ekonomi. Banyak yang memanfaatkannya untuk berjualan. Salah satunya adalah Gufran. Saat akhir pekan, ia mengaku kadang kewalahan untuk meladeni pengunjung yang memesan minuman.
7: Alhamdulillah, kalau hari biasa, biasa aja pendapatannya. Tapi kalau hari Minggu, lumayan. Hari Sabtu itu yang bisa membeli makanan. Saya juga melihat tempatnya orang kantoran atau mahasiswa-mahasiswa yang habis dari aktivitas menikmati santai hari.
6: Teluk Bima hanyalah salah satu potensi yang dimiliki daerah dengan semboyan majalah Bodahu ini. Masih banyak pantai-pantai indah yang tersembunyi dan perlu dinikmati.
8: Dari Bima Nusa Tenggara Barat, Sofyan Asari, Pro 3 RRI.

Berkunjung ke Yogyakarta tidak melulu mengenai wisata kuliner ataupun mengunjungi tempat-tempat ikonik. Bagi wisatawan yang ingin mencoba pengalaman yang berbeda, aktivitas membatik secara langsung dapat menjadi pilihan menarik. Salah satunya tersedia di Batik Seno yang berada di kawasan Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Batik Seno menawarkan pengalaman membatik bersama pengrajin secara langsung, dan pengunjung dapat mengikuti berbagai aktivitas, mulai dari workshop singkat, belajar batik lukis, hingga merasakan suasana kampung batik yang masih mempertahankan tradisi membatik secara turun-temurun. Aktivitas tersebut memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk lebih dekat dengan salah satu warisan budaya khas Yogyakarta. Dan peringkat Pro 3, Kementerian Pekerjaan Umum mulai menguji coba open traffic Jalan Baru Kretek Girijati selama 7 hari. Dan uji coba berlangsung 14 hingga 20 September 2026 setelah pembangunan ruas sepanjang 5 km dinyatakan selesai. Jalan tersebut menghubungkan wilayah Bantul dan Gunung Kidul serta menjadi bagian jalur pantai selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ruas ini memiliki 23 tikungan sehingga dikenal masyarakat sebagai Jalur Kelok 23 yang menghubungkan kawasan selatan. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan, pembangunan Pansela diarahkan memperkuat konektivitas sekaligus membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru. Karena menurut Dodi, jalur tersebut juga dapat menjadi alternatif perjalanan sekaligus mendukung potensi wisata kawasan pantai selatan. Tetaplah bersama kami, Indonesia Menyapa Siang masih akan kembali dengan informasi lainnya yang disampaikan reporter kami nanti dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Ya, pendengar, pukul 14 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur dan masih bersama program Masatu RRI Serui. Beberapa informasi dari laman kabar Papua kami hadirkan terkait dengan kabut asap meluas di Nabire. Walhi Papua desak audit konsesi dan penegakan hukum. Dari kebakaran hutan dan lahan, karhutla kembali terjadi di Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Minggu malam 13 September 2026 hingga Selasa 15 September 2026. Titik api dilaporkan muncul di kawasan pinggir jalan Kampung Waroki menuju bandara dan Kampung Kali Senen wilayah Distrik Nabire Barat, serta di lahan kosong Kampung Wanggar Sari dan Kampung Karadiri 2 wilayah Distrik Wanggar. Akibatnya asap kembali menyelimuti sejumlah kawasan di Kota Nabire dan mengganggu jarak pandang serta aktivitas warga. Ya, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Papua Michael Peuki menjelaskan kejadian ini menambah panjang deret karhutla yang melanda Nabire sejak pertengahan tahun, dan itu juga dibuktikan dengan data dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Karhutla telah melanda 7 distrik di Nabire, yakni Telukimi, Nabire Kota, Nabire Barat, Wanggar, Nabire, Makimi, dan Yaur sejak 18 Juli hingga akhir Agustus 2026 dengan total area terbakar mencapai lebih dari 396 hektar. Sementara itu, Dinas Perkebunan dan Peternakan Papua Tengah mencatat puluhan kejadian kebakaran di sekitar konsesi kelapa sawit termasuk di area bernilai konservasi tinggi dan blok-blok tanaman milik PT Nabire Baru dan PT Sariwana Adi Perkasa. Ya, Walhi Papua juga menilai pola berulang karhutla menyebabkan asap terus terjadi di kawasan yang sama selama beberapa tahun terakhir dan kerap ditemukan di sekitar. Atau di dalam area konsesi perusahaan, dan karhutla di Nabire berdampak langsung pada kesehatan warga akibat paparan asap mengganggu penerbangan serta mengancam ruang hidup masyarakat adat yang bergantung pada hutan dan lahan di sekitar kawasan terdampak. Maka Walhi Papua mendesak satu pemerintah Kabupaten Nabire dan Provinsi Papua Tengah segera menetapkan status siaga darurat karhutla serta mempercepat pengerahan bantuan pemadaman termasuk waterbombing untuk titik api yang tidak terjangkau armada darat. Dan yang kedua, Kementerian LHK dan aparat penegak hukum melakukan audit dan investigasi menyeluruh terhadap perusahaan pemegang konsesi di sekitar titik kebakaran termasuk PT Nabire Baru dan PT Sariwana Adi Perkasa untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pencegahan karhutla. Kemudian penegakan hukum yang tegas dan transparan terhadap pihak baik korporasi maupun individu yang terbukti bertanggung jawab atas pembakaran lahan tanpa menjadikan masyarakat kecil sebagai kambing hitam tunggal. Pemerintah memperkuat sistem deteksi dini, patroli gabungan, dan pemeliharaan sekat bakar secara berkelanjutan, bukan hanya reaktif saat kebakaran sudah meluas. Dan pemulihan hak, dukungan BAMA dan pendampingan bagi warga terdampak asap. Dan kehilangan lahan khususnya masyarakat adat yang kehidupannya bergantung pada hutan.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Ya, 30 menit sudah kita lalui dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan satu informasi kembali kami hadirkan dari Kepulauan Yapen terkait dengan marak pengeroyokan. Polres Kepulauan Yapen gencarkan patroli humanis. Ya, pendengar, maraknya kasus penganiayaan dan pengeroyokan di Kepulauan Yapen belakangan ini yang memicu perhatian serius dari kepolisian. Ya, dari hasil penyelidikan, deretan aksi kriminalitas tersebut terbukti dipicu oleh konsumsi minuman keras atau miras lokal jenis bobo. Polres Kepulauan Yapen langsung mengambil langkah cepat dengan meningkatkan patroli malam hingga subuh di titik rawan. Dan tak hanya patroli, polisi juga mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis kepada para pedagang bobo di pasar maupun tempat nongkrong. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diarit Vele mengimbau para pedagang untuk menyetop sementara penjualan bobo demi menekan angka kejahatan. Yang mana situasi saat ini tidak kondusif akibat pengaruh miras, dan dari Polres minta para penjual beristirahat sementara sampai kondisi kembali aman. Dan Kapolres juga menegaskan langkah yang dilakukan bukan bertujuan untuk mematikan mata pencarian masyarakat, melainkan menjaga keamanan dan ketertiban umum. Iya, dan sebagai penanggung jawab ketertiban dan keamanan di Kepulauan Yapen, tidak mungkin hanya menonton kejadian yang terjadi berturut-turut akibat miras. Dan itulah langkah-langkah yang diambil dan belum melakukan proses hukum dan masih memberikan toleransi kepada, karena memahami ini merupakan salah satu mata pencarian masyarakat. Dan menurutnya, pengaturan terkait larangan atau kebijakan penjualan minuman keras merupakan kewenangan pemerintah daerah, sementara kepolisian memiliki tanggung jawab menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Ya, selain patroli dan pendekatan kepada para penjual, Polres Kepulauan Yapen juga akan terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak buruk konsumsi minuman keras. Diarits juga berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban agar situasi di Kabupaten Kepulauan Yapen tetap aman dan kondusif. Ya, meski berwenang melakukan penindakan tegas dan penyitaan, Polres Kepulauan Yapen memilih tidak langsung memproses hukum para pedagang. Polisi memahami bahwa penjualan bobo merupakan salah satu mata pencarian warga. Polres juga memberikan ruang bagi pedagang yang merasa keberatan untuk datang berdiskusi langsung ke markas kepolisian, dan pendekatan ini membuahkan hasil positif. Dalam sepekan terakhir, situasi Yapen mulai kondusif dan banyak pedagang secara kesadaran membuang sendiri stok miras mereka. Namun, Kapolres mengingatkan adanya konsekuensi hukum jika imbauan ini terus diabaikan, yang mana berdasarkan pasal 424 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru, bahwa sanksi hukum tidak hanya menyasar pelaku kejahatan yang mabuk, tetapi juga pihak yang menyediakan atau menjual miras tersebut. Nah, ke depan, Polres Kepulauan Yapen bakal memperluas sosialisasi bahaya miras hingga ke tingkat kampung dan mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga ketertiban bersama. Yaitu informasi terkait dengan marak pengeroyokan, Polres Kepulauan Yapen gencarkan patroli humas. 34 menit sudah kita lalui dari pukul 14, rangkaian hiburan kembali kami hadirkan menemani kebersamaan kita.
1: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau, dan antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah Kepulauan Indonesia.
2: Sebagian para pemuda beranggapan bahwa dengan mengkonsumsi bobo dan mabuk-mabukan dapat menyelesaikan masalah. Dan di sisi lain juga, ada yang beranggapan bahwa mengkonsumsi bobo sebagai perekat pertemanan dan sebagai media bersenang-senang. Tetapi mereka tak berpikir bahwa itu merupakan awal dari kehancuran masa depan mereka. Penyesalan dan kesedihan tidak akan berubah apa yang telah terjadi. Cintai dirimu, cintai keluargamu, stop miras.

0: Weh, kok bikin apa gas-gas motor? Sampai asap nih banyak sekali.
1: Terada, tes-tes saja. Sekalian, cek motor ini masih bagus kah tidak?
0: Kok tahu kah tidak? Asap dari kopo motor ini bisa menyebabkan polusi udara, mengganggu proses fotosintesis tumbuhan, juga penyakit sistem pernafasan.
1: Iyo kah? Satra tahu jadi.
0: Iyo toh. Jangan hanya tahu pakai motor untuk gaya-gaya, tapi kau juga harus tahu apa akibatnya dari kopo kelakuan.
2: Sayangi lingkungan dengan merubah kebiasaan buruk untuk menjaga bumi. Ayo.
3: Korupsi itu adalah hak yang tidak bisa diambil.
4: Budaya Indonesia yang mendarah daging.
3: Korupsi itu merambat nasib rakyat.
4: Korupsi adalah kejahatan luar biasa.
5: Korupsi seperti bola salju. Sekali bergulung akan terus membesar, menghancurkan anak bangsa.
6: Mari kita dukung pemberantasan korupsi sejak dini demi membangun masa depan yang lebih baik.

Iya, pendengar pukul 15 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur dan masih bersama program 1 RRI Serui dan juga informasi serta hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar saudara sambil menantikan laporan dari rekan kami Tabina Rumpaidus, tepatnya dari Waropen, terkait dengan Ketua DPRK Monitoring Kampung Nelayan Merah Putih. Ya, untuk informasinya akan kami hadirkan ya setelah kita terhubung dengan rekan Tabina Rumpaidus dari Warope nanti. Ya, menemani ruang dengar saudara, kami masih akan terus hadirkan rangkaian hiburan dan juga informasi. Dan untuk kali ini kami hadirkan dari laman rri.co.id untuk Anda.

Ya, dari laman rri.co.id, tepatnya dari Serui, terkait dengan Babinsa Serui gotong royong bersama warga terkait dengan pemasangan pipa air bersih. Ya, Babinsa Koramil 170901 Serui, di musim kemarau yang melanda daerah ini membantu suplai air bersih kepada warga melalui pemasangan pipa air. Koptu Aan Kurniawan mengatakan kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian Babinsa dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih, sekaligus mendukung kelancaran akses air bagi warga Kampung Sarwandori. Ya, dalam pelaksanaannya, Koptu Aan Kurniawan bersama warga bergotong royong menyambungkan dan menata jalur pipa dari sumber mata air pegunungan hingga menuju pemukiman kampung. Dan semangat kebersamaan serta gotong royong ini terlihat selama kegiatan berlangsung. Koptu Aan Kurniawan juga menyampaikan bahwa kegiatan membantu masyarakat ini merupakan bagian dari kepedulian Babinsa terhadap kondisi dan juga kebutuhan warga di wilayah binaannya. Karena menurutnya, melalui gotong royong, berbagai kebutuhan masyarakat dapat dikerjakan dengan lebih mudah dan cepat. Ya, kegiatan yang berlangsung dalam keadaan aman, tertib dan juga lancar. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat juga diharapkan semakin mempererat hubungan serta memperkuat semangat gotong royong dalam mendukung kesejahteraan warga di wilayah binaan. Disertai dengan para pemuda dan juga masyarakat Kampung Sarwandori. Yaitu dari Sarwandori, Distrik Kosiwo, terkait dengan Babinsa Serui gotong royong warga bersama warga terkait dengan pemasangan pipa air bersih. Masih seputar kegiatan Babinsa dan juga warga Rambai yang mana kompak membenahi akses kampung nelayan. Ya, mendukung kelancaran akses masyarakat sekaligus menunjang pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, Babinsa Koramil 170901 Serui, Serka Franky Tokoro bersama dengan warga melaksanakan kegiatan menimbun jalan yang berlubang menuju lokasi pembangunan KNMP di Kampung Rambai, Distrik Yawakukat, Kabupaten Kepulauan Yapen pada 15 September 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian Babinsa terhadap kondisi infrastruktur yang menjadi akses penting bagi masyarakat. Dan bersama warga, Serka Franky Tokoro juga bahu-membahu melakukan penimbunan pada sejumlah titik jalan yang berlubang menggunakan material yang tersedia sehingga akses jalan menjadi lebih aman dan mudah dilalui. Ya, Serka Franky Tokoro mengatakan kegiatan gotong royong ini merupakan salah satu bentuk nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat, karena menurutnya kondisi jalan yang baik sangat diperlukan untuk mendukung aktivitas masyarakat serta memperlancar proses pembangunan KNMP di wilayah Kampung Rambai. Selain memperbaiki akses jalan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat kebersamaan dan kepedulian antara Babinsa dengan masyarakat di wilayah binaannya. Dan kehadiran Babinsa di tengah masyarakat juga diharapkan dapat terus mendorong semangat gotong royong dalam menjaga dan memperbaiki fasilitas umum demi mendukung kemajuan serta kesejahteraan masyarakat di Kampung Rambai. Yaitu dari Kampung Rambai terkait dengan Babinsa dan warga Rambai kompak benahi akses kampung nelayan. Ya, pendengar, semoga dua informasi dari laman rri.co.id tadi, tepatnya dari Serui, dapat menambah inspirasi dan juga agenda informasi pada ruang dengar Anda di sore hari ini. Ya, pukul 15:12 waktu Indonesia Timur, akhirnya saya Anggra Rani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya ada rekan saya Simon Kayai yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 20:00 waktu Indonesia Timur mendatang.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iya le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
1: Siap Rin. Supasti itu.
2: Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.
3: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Pak, Pak, permisi. Boleh tolong dimatikan nggak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
1: Loh, emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
0: Iya, Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
1: Alah, cuma asap dikit doang, nggak ngaruh kali, Mbak. Nggak usah lebay.
0: Sebelumnya maaf ya, Pak. Bukan bermaksud nggak sopan. Tapi sekali lagi, di sini banyak anak kecil, Pak. Kasihan mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
1: Loh, loh, loh, Mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
0: Jadi gini, Pak. Dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat beresiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
1: Ya ampun, maaf ya, Mbak. Ya udah, saya usahakan berhenti merokok, takut juga saya.
2: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Mace Susi mau pi mana?
2: Ih, Mama Boy, biasa. Buang plastik bekas ini, macam tertahu saja.
1: Oh, mau buang sampah di mana?
2: Di laut, toh, Mama Boy. Mau di mana lagi? Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut, beres.
3: Oh, no.
1: Susi, astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari, orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
4: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah Cina. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan tempat sampah.
5: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
6: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
5: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
6: Iya, nih.
5: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
6: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
5: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
6: gak? Dimana tuh?
5: Ada.
7: Kakak ada Cikbul.
6: Apalagi tuh Cikbul?
7: Ayo, Cikingebul. Kakak ngegaru sih.
6: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
5: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
6: Oh ya?
5: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
6: Ngeri juga ya.
7: Kakak, aku mau bawa.
6: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
5: Gimana kalau kita main domikado?
6: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada dari Jalan Patimura, kami masih menemani Anda pendengar. Kami cukupkan ya sajian musik menemani saudara di sore hari ini. Ya, pendengar, kita juga akan memantau ya seperti apa hasil monitoring progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Distrik Urifaisei dan Distrik Waropen Bawah. Ya, di ujung telepon saya sudah tersambung bersama reporter Tabina Rumpaidus dari Kabupaten Waropen. Tabina, silakan.
1: Iya, selamat sore pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Pada hari ini, Rabu 16 September 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Waropen melaksanakan monitoring progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang berada di Distrik Urifaisei dan Distrik Waropen Bawah. Ketua DPRK Waropen memiliki SKD Panesos kepada RRI menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Waropen yang telah menjalankan program pemerintah pusat dalam membangun Kampung Nelayan Merah Putih. Menurut Yeneke, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Waropen, khususnya dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Ia mengatakan program tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat nelayan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Ketua DPRK Waropen juga berharap proses pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selain melakukan monitoring terhadap progres pembangunan, kunjungan Ketua DPRK Waropen juga mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat dan juga sebagai pemilik hak penayat Albert Papendin yang dipercayakan oleh pemerintah Kabupaten Waropen untuk turut mengawasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Masyarakat dan pemilik nelayan yang menyambut baik adanya monitoring yang dilakukan DPRK Waropen karena dinilai dapat memastikan proses pembangunan berjalan sesuai dengan rencana. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam mendukung aktivitas nelayan dan menggerakkan perekonomian di wilayah tersebut. Pendengar, Ketua DPRK Waropen menegaskan dukungan terhadap program pembangunan tersebut dan berharap seluruh pihak dapat bersama-sama mengawal pelaksanaannya hingga selesai. Dengan adanya monitoring secara langsung, DPRK Waropen berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat Waropen. Dari Kabupaten Kabupaten Waropen, Bina Rumpaidus, Sesat Merilis Rini, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, demikian ya laporan terkini dari Kabupaten Waropen bersama reporter Tabina Rumpaidus. Ya, kita berada di pukul 15.52 menit kebersamaan kita. Selamat siang jelang sore, selamat beraktivitas tentunya untuk Anda yang masih terus berkegiatan hingga saat ini. Kami berharap ya pendengar, apapun aktivitas Anda baik sejak pagi hingga saat ini tentunya dapat berjalan lancar. Namun menghadapi kondisi cuaca ekstrim ya, dampak El Nino, terjadi kekeringan mungkin di mana-mana ya. Bahkan juga asap yang masih menyelimuti mungkin. Ya, tentunya tetap menjaga kondisi kesehatan. Anda yang rutin melakukan aktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker sehingga tidak terpapar dengan asap yang sedang terjadi saat ini. Ya, moga-moga ya semua dalam keadaan sehat untuk apapun aktivitas Anda pendengar di sepanjang bulan September. Baik, dari Jalan Patimura Pro 1 RRI Serui masih menemani Anda pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Serui.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran

Terima kasih sudah hadir di hidupku. Dan terima kasih sudah menjadi anugerah terindah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Khairin. Selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iyo le, terima kasih Yuli. Aisyah sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya

0: kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello? This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Aih, Mama, tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya, toh. Habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama. Saya pergi buang sampah dulu.
4: Daripada saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh, lebih baik saya buang di depan kot ini saja.
2: Rudy, kau ya, buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Mimi, Mama. Saya buang di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Kau tidak dengar, kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi. Tidak ada yang lihat juga, Mo.
2: Bukan masalah tidak ada yang lihat, kok. Tapi sama saja kau mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mau setengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih, kan? Kalau begitu, Rudy,
3: yeah.
2: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Iya,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah,
3: iya,
2: cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.

0: Halo RRI FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama. Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas partisipasi Anda.
1: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, Mak. Nanti lah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game Udin nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
3: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
2: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
0: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: shopping 좋아.
1: 사업법 부어.
2: 사야 무슬림,
3: 사야 나스라니.
4: 사야 프리부미,
5: 사야 진아.
6: 필라 ketiga Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Aku, kamu,

0: dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
1: Cintai dan lestarikan kesenian tradisional di Indonesia.

0: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon petibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
1: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.
2: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
6: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
5: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
6: Iya, nih.
5: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
6: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
5: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
6: Dimana tuh?
5: Ada.
7: Kakak ada Cikbul.
6: Apalagi tuh Cikbul?
7: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
6: Bisa aja jajan, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
5: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
6: Oh ya?
5: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
6: Ngeri juga ya.
7: Kakak, aku mau bawa.
6: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
5: Gimana kalau kita main domikado?
6: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah? Pendidikan adalah kunci utama menuntaskan buta aksara.
1: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.
2: Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini ya sedang memantau secara digital di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar di mana saja berada, lintas Serui malam untuk edisi hari ini, Rabu 16 September 2026. Kami cukupkan dulu saja hiburan musik yang mewarnai ruang dengar Anda. Selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita Gema Papua yang akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura secara streaming ya, mengikuti penyampaian warta berita Gema Papua.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Rabu 16 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Eta Rumngefur. Kita mulai dari berita pertama. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang telah menyelimuti kota Serui selama lebih dari sepekan mendapat perhatian dari Dinas Kesehatan setempat. Berikut laporan reporter Riki Aritonang, RRI Serui.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang telah menyelimuti kota Serui selama lebih dari sepekan mendapat perhatian dari Dinas Kesehatan Serui. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Karolis Tanawani, SKM MPH, dalam wawancara di kantor Dinas Kesehatan Selasa 15 September 2026, mengatakan kondisi ini dinilai dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat terutama pada mata dan sistem pernapasan ISPA.
3: Terkait dengan situasi Kota Serui ya dan sekitarnya yang kita bisa saksikan hari ini cuaca di Kabupaten Kepulauan Yapen ini sedikit tertutup dengan kabut asap ya. Kalau secara terus-menerus masyarakat dihadapkan atau terpapar dengan kabut asap ini maka sudah pasti akan berpengaruh terhadap kesehatannya. Kalau terus-menerus kita terpapar dengan asap ini maka tentunya kesehatan mata, kemudian yang paling cepat sekali ini akan berpengaruh ke pernapasan terutama terkait dengan penyakit infeksi saluran pernapasan atas, ISPA.
2: Karolis menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak, menggunakan masker serta kacamata atau helm saat berkendara untuk melindungi saluran pernapasan dan mata dari paparan kabut asap selagi Dinas Kesehatan mempersiapkan sosialisasi dan pembagian masker kepada masyarakat.
3: Kami menghimbau agar masyarakat itu dengan situasi hari ini kalau keperluannya tidak terlalu mendesak, tidak usah keluar rumah. Kalau memang punya kepentingan sekali, saya menghimbau untuk dalam beraktivitas saat ini dengan kondisi yang kabut asap ini, maka kita menggunakan masker untuk membantu kita dalam melaksanakan aktivitas. Kita tidak tahu cuaca ini atau cuaca kabut asap ini sampai kapan. Tetapi kita tetap menjaga kesehatan kita, selain bisa di rumah, jangan lupa olahraga, untuk tetap mempertahankan imunitas tubuh. Kalau keluar rumah gunakan masker. Jangan lupa juga kalau menggunakan kendaraan di jalan raya, kita juga bisa melindungi mata kita dengan menggunakan kacamata atau helm. Sehingga itu memproteksi diri kita untuk supaya tetap kita sehat dalam menghadapi kondisi kabut asap saat ini.
2: Dinas Kesehatan mengajak masyarakat tetap menjaga kesehatan diri dikarenakan belum dapat dipastikan kapan kabut asap ini akan berakhir. Riki Aritonang melaporkan.
1: Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengevakuasi satu orang korban penculikan KKB dari distrik Jila, Kabupaten Mimika, yang terjadi pada 17 Agustus lalu. Berikut laporan reporter Arul Firmansyah, RRI Jayapura.
4: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Mimika dan sejumlah tokoh masyarakat berhasil mengevakuasi satu korban penculikan kelompok kriminal bersenjata dari distrik Jila, Kabupaten Mimika. Korban atas nama Demerina Wamang yang dilaporkan diculik oleh KKB bersama dengan sejumlah rekannya pada tanggal 17 Agustus 2026 yang lalu. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, proses evakuasi dilakukan setelah pihaknya menerima informasi mengenai adanya temuan korban selamat di Kampung Bela, Distrik Alama, Kabupaten Mimika pada 7 September yang lalu. Saat ditemukan, korban bersama seorang rekannya atas nama Yosina yang juga menjadi korban penculikan. Namun sayangnya, Yosina ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia, diduga akibat kondisi

0: fisik yang sangat lemah, dan tidak mendapatkan asupan makanan selama berada di hutan.
1: Satgas Plasida Mekarten bersama Polres Mimika dan dibantu oleh tokoh masyarakat yang ada di Mimika telah berhasil mengevakuasi satu korban selamat atas nama Deremina Uamang. Deremina Uamang dan teman-temannya ini adalah korban penculikan pada tanggal 17 Agustus yang lalu yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Hari ini kita berhasil proses evakuasi. Tragisnya, adik Uamang ini itu tidak sendirian. Pada saat ditemukan tanggal 7 September itu bersama seorang rekannya, yaitu adik Yosina. Namun sangat disayangkan, adik Yosina ini ditemukan telah meninggal dunia dikarenakan kondisinya memang sangat kurus dan tidak mendapat asupan makanan sama sekali. Jadi mereka berjuang selama 20 hari di hutan, tidak makan dan minum.
0: Sebelum dievakuasi, korban sempat dirawat di rumah warga di Kampung Bela dan sedianya korban akan dievakuasi sesaat setelah ditemukan. Namun akibat terkendala cuaca, korban akhirnya baru bisa diterbangkan ke Timika pada Senin 14 September 2026. Setibanya di Timika, korban selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Kombes Pol Yusuf Sutejo menambahkan, saat ini korban masih dalam proses pemulihan dan belum dapat dimintai keterangan karena kondisi fisik yang lemah serta masih mengalami trauma. Adapun untuk jenazah korban lainnya atas nama Yosina, saat ini telah dimakamkan secara adat di Kampung Bela.
1: Kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Timika untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat-obatan untuk mendukung fisiknya agar kembali menjadi baik dan stabil. Dan sekarang masih dalam proses pemulihan.
0: Terkait dengan itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens berkomitmen akan terus berupaya untuk mengevakuasi 9 korban penculikan KKB lainnya. Kombes Pol Yusuf Sutejo menegaskan, 9 warga yang sebelumnya disebut sebagai intelijen oleh KKB dipastikan adalah warga biasa. Mereka berstatus sebagai pelajar dan juga masyarakat sipil lainnya. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menggelar workshop penginputan dan pendataan orang asli Papua atau OAP berbasis sistem informasi orang Papua atau SIO Papua. Berikut laporan reporter Tri Rian, RRI Biak.
3: Pemerintah Biak Numfor menggelar workshop penginputan dan pendataan orang asli Papua OAP berbasis sistem informasi orang Papua SIO Papua di Swissmill Hotel Cendrawasi Biak Senin 14 September 2026. Kegiatan itu akan berlangsung hingga 19 September 2026 dengan melibatkan distrik Biak Timur, Oridek, dan Yenidori serta dihadiri para kepala distrik dari berbagai wilayah Biak Numfor. Didukung program skala atau sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar dan jaringan masyarakat Papua atau Jerat Papua, diikuti sekitar 200 peserta dari 55 kampung, pendataan ini bertujuan untuk membangun basis data OAP yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Biak Numfor yang disampaikan PLT Asisten 1 Sekda Biak Numfor Simon Rumpaisum menegaskan pentingnya data yang akurat sebagai landasan utama perencanaan suatu program. Bupati menilai kehadiran platform digital SIO Papua merupakan langkah yang revolusioner dan strategis untuk menjawab tantangan data kependudukan OAP.
4: Ini tidak terhenti pada kegiatan pelatihan yang dapat dilaksanakan pada saat ini dan beberapa hari ke depan dalam pendataan, tetapi terus berlanjut menjadi sebuah kerjasama dalam membangun tata kelola data pembangunan yang transparan, kuat, terpadu, dan berkelanjutan.
3: Sementara itu, Senior Manager Program Skala Provinsi Papua Septir Manufandu mengatakan program skala hadir untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus peningkatan kualitas layanan dasar di daerah. Menurutnya, program tersebut merupakan kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah Australia yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Kementerian PPN Bappenas.
5: Program kerjasama pemerintah Indonesia sama Australia dan Kementerian Pengampu adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas. Dan kita diberikan mandat, program skala diberikan mandat untuk menampingi semua provinsi-provinsi, 12 provinsi di Indonesia. 6 provinsi ada di tanah Papua. Secara khusus untuk di Provinsi Papua, salah satu tema kan ini terkait dengan tata kelola layanan dasar ya, dan tata kelola pemerintahan. Salah satu mandat yang paling penting dari program skala adalah bagaimana menyediakan data yang akurat,
6: data yang valid untuk perencanaan berbasis pada bukti. Begitu.
3: Pendataan berbasis SIO Papua ini diharapkan menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran mulai dari tingkat kampung hingga tingkat provinsi.
2: Pemerintah Kabupaten Bovendigul apresiasi 48 lulusan rekognisi pembelajaran lampau pendidikan guru sekolah dasar atau RPL PGSD dorong pengabdian hingga wilayah terpencil. Berikut laporan reporter Agustina Yuniarsi, RRI Bovendigul.
7: Pemerintah Kabupaten Bovendigul memberikan apresiasi kepada 48 mahasiswa program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL program studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD yang telah menyelesaikan pendidikan dan mengikuti prosesi yudisium. Program RPL PGSD tersebut merupakan hasil kerjasama pemerintah Kabupaten Bovendigul dengan Universitas Musamus Merauke yang secara khusus ditujukan bagi orang asli Papua guna meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik di daerah. Bupati Bovendigul Roni Omba mengatakan keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras, ketekunan, serta semangat pantang menyerah para guru dalam membagi waktu antara menjalankan tugas dan pengabdian sebagai pendidik dengan kewajiban mengikuti perkuliahan.
8: Bagi orang Musabus, atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul, saya menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 48 orang mahasiswa yang hari ini resmi mendapatkan gelar kelulusan melalui proses yudisium saat ini. Keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah dari saudara-saudara sekalian dalam membagi waktu antar tugas dan pengabdian sebagai pendidik di lapangan dan kewajiban menempuh perkuliahan.
7: Menurutnya, pendidikan dasar merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, guru SD memiliki peran penting dalam membentuk karakter, moral, etika, literasi, numerasi, dan semangat belajar anak sejak usia dini. Guru SD bukan hanya sekedar mengajarkan baca tulis, tetapi juga menanamkan nilai moral, etika, dan semangat belajar sejak dini. Bupati menilai kehadiran program RPL PGSD menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjawab tantangan keterbatasan tenaga guru yang profesional, kompeten, serta memahami karakter dan kearifan lokal Papua.
8: Pendidikan tingkat dasar adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Di tangan Bapak Ibu guru sekalian, karakter anak-anak kita dibentuk menjadi guru SD, bukan hanya sekedar mengajar baca tulis, menanamkan nilai moral, etika, dan semangat belajar sejak dini.
7: Selama ini, kata Bupati, banyak guru di kampung-kampung yang telah mendedikasikan diri selama bertahun-tahun namun masih terkendala kualifikasi akademik secara formal. Melalui kerjasama strategis dengan Universitas Musamus Merauke, pengalaman dan pengabdian tersebut direkognisi serta ditingkatkan kapasitasnya secara formal kepada para lulusan. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua. Poltekkes Kemenkes Jayapura, Program Studi Diploma 3 D3 Keperawatan Merauke, menggelar upacara yudisium Program Pendidikan Profesi Nurse, Sarjana Terapan, dan Diploma 3 Keperawatan tahun akademik 2025-2026. Berikut laporan reporter Dwi Juniarti, RRI Merauke.
9: Kegiatan yudisium menjadi momentum penting bagi para mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan untuk memasuki tahapan baru sebagai tenaga kesehatan profesional. Hal tersebut disampaikan Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura, Budi Kristanto, dalam sambutannya pada kegiatan yudisium yang diikuti secara daring dan luring. Menurutnya, yudisium bukan sekedar seremoni untuk menandai berakhirnya pendidikan, tetapi menjadi titik perubahan dari mahasiswa menjadi tenaga profesional yang diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia mengatakan setelah menyelesaikan pendidikan, para lulusan akan menghadapi dunia kerja dan pengabdian yang memiliki tantangan yang lebih besar. Para tenaga kesehatan dituntut mampu memberikan pelayanan terbaik kepada pasien, keluarga, dan masyarakat sesuai kompetensi masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya menjadikan profesi tenaga kesehatan sebagai jalan pengabdian, bukan semata-mata pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Ia menambahkan masyarakat tidak hanya membutuhkan tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan akademik dan keterampilan, tetapi juga tenaga kesehatan yang jujur, berintegritas, peduli, disiplin, bertanggung jawab, dan mampu menjadi teladan.
10: Karena itu hari ini bukan hanya tentang keberhasilan akademik, hari ini adalah tentang ketekunan, ketangguhan, dan keberanian untuk terus melangkah. Para lulusan yang saya banggakan, setelah yudisium ini, saudara akan memasuki dunia yang berbeda. Dunia kerja dan dunia pengabdian akan memberikan tantangan yang jauh lebih nyata. Saudara dari keperawatan akan berada di sisi pasien ketika mereka membutuhkan pertolongan dan kekuatan. Berikan pelayanan terbaik dan berkontribusi bagi kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Karena itu, saya ingin menitipkan satu pesan penting kepada saudara, jadilah tenaga kesehatan yang mau berbakti. Jangan melihat profesi saudara hanya sebagai pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. Lihatlah profesi saudara sebagai jalan pengabdian.
9: Budi mengingatkan para lulusan agar tidak berhenti belajar setelah memperoleh ijazah. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta sistem pelayanan kesehatan yang terus berubah menuntut tenaga kesehatan untuk selalu meningkatkan kompetensi. Sementara itu, Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan Merauke M. Saljan mengatakan, sebanyak 44 lulusan Program Studi Diploma 3 Keperawatan Merauke mengikuti yudisium tahun akademik 2025-2026. Saljan berharap seluruh lulusan mampu menjadi tenaga perawat yang profesional setelah mengabdikan diri di tengah masyarakat.
11: Kegiatan prodi di Kepulauan Merauke, Poltekkes Kemenkes Jayapura melakukan yudisium untuk tahun akademi 2025-2026 dan untuk prodi di Kepulauan Merauke ada 44 mahasiswa yang dinyatakan lulus, itu juga melalui penetapan uji kompetensi sehingga mereka dinyatakan lulus secara nasional. Dengan demikian mereka berhak di yudisium pada hari ini dan siap menyandang dan gelar ahli madya keperawatan.
9: Ia menegaskan kompetensi yang diperoleh selama menempuh pendidikan diharapkan dapat menjadi bekal bagi para lulusan dalam memberikan pelayanan keperawatan yang profesional dan bertanggung jawab. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Ketua Umum Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Korwil Papua Tengah yang baru dilantik menyatakan kesiapannya menjadi wadah aspirasi masyarakat adat, menjaga kelestarian budaya lokal, serta menjadi jembatan komunikasi yang solid dengan pemerintah provinsi. Berikut laporan reporter Robi Vaningdi, RRI Nabire.
12: Pengurus Lembaga Masyarakat Adat LMA Koordinator Wilayah Korwil Papua Tengah periode 2026-2030 resmi dilantik oleh Ketua Umum LMA Tanah Papua Dr. Lenis Kogoya STH MHUM bertempat di Auditorium RRI Nabire Senin 14 September 2026. Pelantikan yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri tokoh adat dari 8 kabupaten di wilayah Papua Tengah, jajaran pemerintah daerah serta aparat TNI Polri. Prosesi pengukuhan ditandai dengan penyerahan tongkat kepemimpinan adat dan pembacaan ikrar komitmen. Ketua LMA Korwil Papua Tengah yang baru dilantik, Yona Kogoya, menyatakan kesiapannya untuk menjadi wadah aspirasi masyarakat adat, menjaga kelestarian budaya lokal, serta menjadi jembatan komunikasi yang solid dengan pemerintah provinsi.
13: Kami Lembaga Masyarakat Adat LMA Provinsi Papua Tengah bersama seluruh unsur masyarakat adat menyatakan komitmen mendukung mewujudkan sinergi dan komitmen yang harmonis antara LMA, pemerintah, TNI Polri, serta seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Provinsi Papua Tengah yang aman, damai, maju, dan sejahtera. Bersama-sama menjaga konsistivitas keamanan, ketertiban, dan kedamaian wilayah dengan mengedepankan nilai-nilai adat persaudaraan, musyawarah, dan menyelesaikan setiap persoalan secara damai. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat adat di Provinsi Papua Tengah.
12: Sementara itu, Gubernur Papua Tengah yang diwakili staf ahli gubernur bidang pemerintahan, politik, dan hukum, Martin Ukago, menekankan pentingnya sinergi antara lembaga adat dan pemerintah. LMA diharapkan dapat berperan aktif dalam penyelesaian konflik sosial berbasis kearifan lokal, pengawalan hak-hak ulayat, serta pelibatan masyarakat adat dalam pembangunan daerah. Menurutnya, masyarakat adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Papua Tengah. Kekayaan budaya, bahasa, nilai kekeluargaan, serta berbagai kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi perlu dijaga dan dilestarikan. Ia meminta LMA mampu hadir di tengah masyarakat dengan mendengarkan berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi masyarakat adat. Penyelesaian persoalan perlu mendapatkan pendekatan adat dan dialog.
14: LMA harus mampu mendengar masyarakat, menyelesaikan persoalan dengan pendekatan adat dan dialog, serta menjadi jembatan yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Saya meminta agar organisasi ini dijalankan dengan persatuan, jangan membawa kepentingan pribadi atau kelompok ke dalam lembaga adat. Ketika terjadi perbedaan, selesaikan melalui musyawarah, jangan menggunakan kekerasan.
12: Diharapkan LMA dapat menjadi jembatan komunikasi yang baik antara masyarakat adat dengan pemerintah. LMA tidak hanya aktif ketika terjadi persoalan. Lembaga adat memiliki peran yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat, termasuk menjaga keamanan, mendukung pendidikan generasi muda, melindungi kebudayaan, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Robi Vanindi melaporkan.
2: Poltekkes Kemenkes Jayapura melaksanakan Yudisium Program Pendidikan Profesi Nurse, Sarjana Terapan, dan Diploma 3 tahun akademik 2025-2026. Di Biak Numfor, sebanyak 67 mahasiswa dinyatakan lulus. Berikut laporan reporter Ririn Arini, RRI Biak.
15: Poltekkes Kemenkes Jayapura melaksanakan Yudisium Program Pendidikan Profesi Nurse, Sarjana Terapan, dan Diploma 3 tahun akademik 2025-2026. Di Biak Numfor sebanyak 67 mahasiswa dinyatakan lulus dan siap melanjutkan pengabdian di tengah masyarakat, yang terdiri dari 27 lulusan Prodi D3 Kebidanan Biak dan 40 lulusan Prodi D3 Keperawatan Biak. Berlangsung di KSL Ballroom Biak Selasa 15 September 2026. Ketua Program Studi Kebidanan Biak, Selin Nabo Seren, menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian 27 mahasiswanya. Ia berharap lulusan kebidanan Biak bisa membaur dengan masyarakat dan mendapat peluang untuk mengabdikan diri melayani masyarakat.
16: Harapan kami setelah dari yudisium ini, dan mereka akan diwisuda nanti pada kurang lebih tanggal 19 Oktober, dan kemudian membaur dengan masyarakat untuk melanjutkan tugas, melaksanakan tugas di masyarakat. Harapan kami semoga lulusan kami di hari ini 27 orang itu bisa mendapatkan peluang untuk mengabdikan diri secara resmi di tengah-tengah masyarakat. Ya, yang dapat penghargaan itu ada sekitar 10 orang dengan IPK cum laude.
15: Sementara itu, Ketua Program Studi Keperawatan Biak Sofian Aswar melaporkan 40 mahasiswanya telah resmi di yudisium. Ia berpesan lulusan tidak merasa cukup sampai di sini karena masih banyak tugas mulia yang harus dilaksanakan dalam pelayanan kepada masyarakat.
17: Bahwa setelah di yudisium ini, bahwa mahasiswa kami tidak merasa puas pada saat hari ini karena masih banyak tugas-tugas yang mereka harus lanjutkan setelah mereka di yudisium sini, dan rencana akan dilakukan wisuda itu nanti tanggal 19 September 2026 bersamaan dengan Prodi D3 Kebidanan. Mendapat penghargaan dari kami ada 3 orang, ya, dengan predikat cum laude.
15: Perwakilan lulusan Prodi Kebidanan, Diana Bonsapia, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh dosen. Ia berharap ke depan bisa mengabdi dan melayani masyarakat dengan ilmu yang didapat selama berkuliah.
18: Harapan kami semoga yudisium kali ini Terus sudah lagi kami bisa jadi bidan-bidan yang baik, yang bertanggung jawab, bekerja teliti. Bukan sampai sini saya, tapi kami bisa menjalankan tugas kami dengan baik untuk kedepannya.
15: Acara Yudisium ini menjadi langkah awal bagi para lulusan untuk berkontribusi nyata meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya di Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Ririn Arini melaporkan.
2: Informasi dari Biak tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Eta Rungefur menyampaikan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
19: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah? Pendidikan adalah kunci utama menuntaskan buta aksara.
1: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.
2: Ya, pendengar setia program Satu RRI Suri, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini sedang memantau ya, mengikuti secara digital di stasiun Pro 1 RRI Suri, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar, selanjutnya kami akan mengikuti bersama jalannya mimbar agama Kristen, moderasi beragama sejalan dengan nilai kasih dalam iman Kristen. Yang mana mimbar agama Kristen kali ini pendengar kami ikuti dari TVRI Sulawesi yang akan menyiarkan langsung jalannya mimbar agama Kristen untuk edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Selamat malam dan selamat mengikuti jalannya mimbar agama Kristen.

0: Shalom pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali hari ini saya Dian Merdekawati menyapa Anda dalam program Mimbar Agama Kristen. Bagaimana kabar Anda saudara? Saya percaya Anda dalam senantiasa dalam perlindungan, pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita, apapun yang terjadi dengan kita. Dan saudara, bagaimana relasi Anda hari ini? Bersama dengan keluarga, bersama dengan tetangga, atau bahkan rekan-rekan kerja Anda. Kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan perbedaan. Berbeda cara pandang, berbeda keyakinan, bahkan berbeda cara merespons hidup. Dan di tengah perbedaan itu, kita sebagai orang percaya diperhadapkan dengan pertanyaan, bagaimanakah kita harus merespons atau menanggapi perbedaan itu sebagai orang yang percaya? Apakah kita harus marah ketika ada perbedaan, ataukah kita harus membalas ketika kita disakiti? Hari ini menjadi satu waktu yang sangat baik untuk kita kembali merenungkan bagaimana iman kita benar-benar hidup nyata di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Dengan tema moderasi beragama sejalan dengan nilai kasih dalam iman Kristen. Dan perenungan hari ini kita akan merenungkan bersama dengan hamba Tuhan yang sudah hadir bersama dengan saya di studio Mosinggani TVRI Sulawesi Tengah. Ada Ibu Pendeta Junita Grace Arwan MTH selaku penyuluh agama Kristen Kota Palu. Shalom Ibu Pendeta.
1: Shalom, selamat sore Mbak Dian.
0: Iya, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Kita akan merenungkan satu bagian yang sangat berarti dan juga sangat penting untuk kita, kehidupan kita bermasyarakat di tengah-tengah perbedaan yang ada ya. Ini Ibu Pendeta, sebelum kita memulaikan, saya akan persilakan kepada Ibu Pendeta untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Ibu Pendeta.
1: Ya, terima kasih Mbak Dian. Baiklah pemirsa yang diberkati Tuhan, sebelum kita akan meneruskan perenungan firman Tuhan di sore hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang maha kasih, di sore hari yang indah ini ya Tuhan, kami bisa menjumpai kembali pemirsa TVRI yang diberkati oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan, bahkan mungkin kami akan berdiskusi mengenai kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Tuhan kiranya memberkati setiap kami dan juga memberkati seluruh pemirsa TVRI yang boleh menyaksikan Mimbar Agama Kristen di sore ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
0: Amin. Baik, silakan Ibu Pendeta, mungkin ada bagian firman yang akan dibacakan pada sore hari ini. Silakan.
1: Ya, pemirsa yang diberkati Tuhan, kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-17. Firman Tuhan di sana mengatakan, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang." Pemirsa yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari teks ini berhubungan dengan moderasi beragama sejalan dengan nilai kasih dalam iman Kristen. Moderasi beragama adalah cara beragama yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan sikap tidak ekstrim, baik ke arah kekerasan atau radikal maupun terlalu bebas. Jadi moderat itu adalah tegas dalam iman tetapi lembut dalam

sikap. Konsep ini penting dalam kehidupan masyarakat yang beragam seperti di Indonesia. Tadi Mbak Dian sudah menyampaikan ya, moderasi beragama tidak bertentangan dengan ajaran iman Kristen, tetapi sejalan dengan nilai kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ajaran Yesus Kristus yaitu supaya kita mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Kita mengasihi orang lain meskipun mereka berbeda pandangan dengan kita, berbeda keyakinan dengan kita. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan sebuah perumpamaan mengenai orang Samaria yang murah hati. Perumpamaan ini menggambarkan dua hal jika dikaitkan dengan moderasi beragama. Pertama, bahwa hukum kasih itu berlaku bagi semua manusia tanpa kecuali, tidak melihat latar belakang perbedaannya. Dan yang kedua, keberimanan kita harus nyata melalui perbuatan, terutama dalam mengasihi sesama kita. Dan kasih kepada sesama tidak boleh dibatasi oleh berbagai perbedaan, perbedaan apapun itu, baik mungkin berbeda suku, berbeda agama, berbeda pandangan. Oleh karena itu, orang Kristen terpanggil untuk mewujudkan kasih bagi semua orang, walaupun yang berbeda keyakinan dengan kita. Kasih itu dapat diwujudkan dalam bentuk menghargai dan saling bekerja sama antar umat beragama. Prinsip-prinsip moderasi beragama itu di dalamnya ada keadilan, ada toleransi, hidup damai, dan solidaritas merupakan ajaran dalam iman Kristen. Di dalam kitab Efesus 4 ayat 31 sampai 32, saya akan membacakan kepada pemirsa. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, moderasi itu menolak kebencian. Sama dengan ayat firman Tuhan ini. Ayat firman Tuhan katakan, buang kepahitan, buang kegeraman, buang kemarahan, buang pertikaian, buang fitnah, buang kejahatan. Bahkan di ayat ini dikatakan bahwa hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Moderasi mengedepankan kebaikan sejalan dengan ramah dan penuh kasih. Kita telah menikmati anugerah kasih dan pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Karena itu sudah seharusnya lah kita juga bersikap ramah, berpikir positif, melakukan kebaikan, menghindari pertikaian dan fitnah dengan sesama. Apakah yang dimaksud dengan ramah seorang terhadap yang lain? Yang pertama, harus penuh kasih. Artinya kasih kita harus memiliki daya tahan. Tuhan Yesus sudah memberi teladan bagaimana kasihnya yang tidak goyah. Walau ia dikhianati, disangkali, ditinggalkan, kasih itu harus dipraktekkan, bukan sekedar teori. Bagi Yesus, kasih tidak cukup hanya diajarkan, dijadikan simbol, tetapi harus melekat dalam gaya hidup. Injil Yohanes di sana mencatat bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tetapi Yesus tidak melakukan hal itu. Dia bergaul dengan siapa saja. Pemirsa yang diberkati Tuhan, orang lain dapat mengenal kita sebagai murid Tuhan bukan karena model pakaian yang kita pakai. Bukan hanya sekedar ibadah minggu yang kita hadiri. Bukan hanya sekedar kata-kata yang berbau agama yang kita ucapkan. Bukan dari berapa banyak ayat firman Tuhan yang kita hafalkan. Melainkan identitas seorang murid Kristus diukur dari bagaimana relasi yang penuh kasih dengan Tuhan dan sesama umat manusia. Moderasi mendorong pengampunan. Ini bagian dari kasih Kristus. Dalam Roma

0: 12 ayat 17 dan 18 di sana dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jika kita membaca perikop ini secara penuh, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema yaitu nasihat untuk hidup dalam kasih. Ayat 9-16 itu lebih terfokus pada kasih di antara sesama orang percaya. Sedangkan ayat 17 sampai ayat 21 lebih ke arah kasih orang percaya kepada mereka yang berada di luar komunitas Kristen. Bagaimana kita seharusnya menyikapi situasi seperti ini? Bagaimana kasih kita tetap terpancar bagi mereka? Firman Tuhan di kitab Roma 12 ini mengatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi berbuat baik. Moderasi menolak kekerasan. Sejalan dengan ayat firman Tuhan ini, jangan membalas kejahatan. Moderasi mendorong damai. Sama dengan firman Tuhan yang mengatakan, hiduplah dalam perdamaian. Moderasi mengajak hidup berdampingan sesuai dengan ajaran kasih. Amin.
1: Baik, amin. Luar biasa kebenaran firman yang sudah disampaikan tadi oleh Pendeta Grace. Pendeta Grace, tema kita hari ini menarik sekali, Pendeta Grace, mengenai moderasi, bagaimana kita hidup berdampingan di tengah-tengah masyarakat yang dipenuhi dengan perbedaan. Tadi beberapa poin-poin saya catat yang Pendeta Grace sampaikan, bahwa hukum kasih itu berlaku bagi semua orang dan tidak boleh dibatasi oleh perbedaan. Ini menarik sekali. Nah, tapi Pendeta, kalau kita bicara mengenai kasih, kasih ini selalu identik dengan kelembutan. Nah, biasanya orang memandang kalau kamu terlalu lembut, jangan terlalu lembut deh, nanti gampang dimanfaatkan. Itu kesannya seperti jadi dia seperti tidak mampu begitu, karena kamu terlalu lembut, kamu gampang dimanfaatkan. Begitu. Itu menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan orang atau nanti bisa kamu rugi sendiri begitu, menjadi sebuah kelemahan begitu ya. Kadang kelembutan ini menjadi sebuah kelemahan. Bagaimana Alkitab memandang ini? Apakah memang orang yang memiliki kasih itu cenderung selalu lemah? Atau seperti apa sebenarnya, Pendeta?
0: Ya, seperti yang sudah saya paparkan tadi, bahwa Tuhan Yesus itu memiliki kasih yang luar biasa. Ya, bukan berarti karena dia penuh kasih, dia menjadi lemah. Tidak. Ya, bahkan kasihnya itu dikatakan bahwa menjadi kuat gitu, walaupun dia ditinggalkan, disakiti, dikhianati gitu ya, tapi dia tetap menyatakan kasih itu, gitu. Okay. Jadi bukan berarti karena kita kasih kita mengasihi ya, jadi dimanfaatkan orang barangkali, gitu ya, mungkin jadi lemah, bukan seperti itu.
1: Iya. Karena ada kesan kan kalau hari ini, Ibu Pendeta, kalau kita di dunia modern ini kesannya sepertinya semua orang itu mencurigakan, begitu, Ibu Pendeta. Kalau kita terlalu tanda kutip lugu katanya, kita bisa dimanfaatkan orang, bahkan kita jadi korban begitu, begitu. Jadi ada semacam hubungan tipis antara kita itu baik atau mempunyai kasih dengan menjadi bodoh. Nah begitu, jadi bagaimana harusnya kita itu bersikap untuk tetap kita mengasihi orang, menyatakan bahwa ini saya adalah murid Tuhan yang mengikuti apa yang Tuhan ajarkan, tetapi kita juga tetap waspada di tengah-tengah dunia yang kita juga tidak tahu bagaimana di luar sana, begitu, Ibu Pendeta.
0: Iya, nah kalau kita mengacu kepada tema kita hari ini, yaitu moderasi, moderat begitu ya. Nah, jadi moderasi itu berarti kita tidak ekstrim ke kiri, tidak ekstrim ke kanan, gitu ya. Moderat itu berarti dia tegas di dalam iman, ya, tegas di dalam iman, tetapi lembut dalam sikap.
1: Oke.
0: Tegas di dalam iman. Jadi moderasi itu bukan berarti kita kebablasan, bukan berarti kebablasan. Oh kan, pemerintah kan menggaung-gaungkan moderasi beragama. Yeah. Berarti ya bolehlah. Waktu kamu ibadah ke rumah ibadahmu, saya ikut gitu ya. Kan padahal kita berbeda, begitu kan. Nah, itu moderasi yang kebablasan. Kita tetap kuat dengan iman kita. Iya, tapi kita juga menghargai keyakinan orang lain, begitu.
1: Oke, berarti memang kalau di tengah-tengah kehidupan kita ini, kita harus tegas dalam iman, tapi lembut dalam
0: sikap
1: bersikap.
0: Kita.
1: Iya. Ini Saya mau bilang ini satu hal yang masih kadang kita masih agak-agak bisa berat sebelah nih. Kadang kalau kita terlalu tegas, nanti kita terlalu ngotot istilahnya. Kalau sama teman-teman yang berbeda, kita bisa jadi kayak orang yang
0: radikal paling, gitu ya.
1: Terlalu mau keras, benar, ekstrim, gitu ya. Ekstremis gitu. Nah, tapi juga kalau terlalu lembut, kadang kita nanti terlalu ekstrim, terlalu berat ke terlalu kompromi, begitu. Kalau kita cuma terlalu, yang penting damai-damai aja, yang penting kita senyap-senyap aja gitu. Padahal kita juga harus tahu ketika ada ketidakbenaran, kita juga harus bersikap seperti apa, begitu, Bu Pendeta.
0: Iya,
1: betul. Bagaimana kita berdiri di tengah-tengah kedua hal ini yang dilematis ini, Bu Pendeta?
0: Iya, nah itu dia, perlunya kita menjadi orang yang moderat, ya, moderat dalam beragama. Kalau agama itu sudah moderat, kita ini penganut ya, penganut orang yang beragama ini, kita yang perlu moderat. Ya, seperti yang saya katakan, kita tidak boleh sikap kita ekstrim gitu ya. Baik ke arah kekerasan, seperti tadi radikal. Kita menganggap, agama saya yang paling benar gitu ya. Sampai kita menghina agama lain, tidak boleh. Di dalam keyakinan kita, kita memang secara penuh kita harus percaya, ya. Agama yang saya anut sekarang adalah agama yang paling benar menurut saya. Tapi bukan berarti kita menghina agama lain seperti itu. Nah itu dia kalau kita mengatakan kita mau menjadi orang yang moderat di dalam beragama. Tetapi juga jangan sampai kita moderasi yang kebablasan seperti yang saya katakan gitu ya. Mungkin Mbak mau ibadah ke pura gitu ya, ikut ya, saya ikut ibadah sama Mbak ya ke pura gitu kan. Kan moderasi, bukan seperti itu gitu. Makanya tadi kita tetap tegas dengan iman kita, tetapi kita juga menghargai, ya, menghormati keyakinan orang lain.
1: Baik, Ibu Pendeta, saya langsung teringat pada Yesus yang bagaimana dia di tengah-tengah orang-orang di sekeliling dia. Yang waktu itu tentu saja mungkin pemikirannya juga beda dengan beliau. Sampai waktu itu akhirnya Yesus disalibkan begitu. Nah, bagaimana kita bercermin dari sikap Yesus di tengah perbedaan begitu. Misalkan di tengah-tengah orang Farisi, di tengah-tengah orang yang tidak satu suku, tidak sama begitu. Bagaimana kita meneladani sikap Yesus?
0: Yesus itu luar biasa loh. Yesus itu satu tokoh yang moderat kalau menurut saya. Kenapa? Alkitab mencatat bahwa dalam sejarah waktu itu orang Yahudi tidak berteman, tidak bergaul dengan orang Samaria. Yesus malah dia bergaul dengan orang Samaria. Iya, itu salah satu contoh sederhana. Bahkan ketika Yesus mengajar murid-murid, Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Ya, orang Samaria, ya tadi seperti saya katakan tidak bergaul dengan orang Yahudi, tapi dia menolong, malah dia yang menolong kan. Orang yang sudah terluka itu, yang dirampok itu, dia yang menolong begitu.
1: Padahal orang Samaria ini punya stigma yang agak dipinggirkan, dimarginalkan kalau dibandingkan orang Yahudi waktu itu ya, Ibu Pendeta. Baik, Ibu Pendeta, menarik sekali perenungan kita tentunya dan juga kita dalam diskusi ini. Namun akan kita lanjutkan, Saudara, setelah kita mendengarkan pujian yang berikut ini.

0: Pemirsa, Anda masih menyaksikan Mimbar Agama Kristen. Kali ini kita membahas mengenai moderasi beragama sejalan dengan nilai kasih dalam iman Kristen bersama dengan Pendeta Grace di sini, atau Pendeta G yang sering kita sapa akrab. Ibu Pendeta Grace, tadi kita sudah bahas ya, sangat menarik sekali mengenai bagaimana sikap kita nih berada di tengah di antara ketegasan iman tapi juga kelembutan sikap tadi yang Ibu Pendeta sampaikan. Nah, Ibu Pendeta, ini juga menjadi hal yang tantangan juga nih hari-hari sekarang di era media digital. Nah, kita sekarang, kalau dulu mungkin interaksi kita dengan tetangga atau dengan orang yang berbeda dengan kita langsung dalam komunikasi sehari-hari. Tapi kalau sekarang kita sudah punya media sosial yang kita itu bisa saling komen, bisa saling mengutarakan kebencian dengan sedemikian mudahnya tanpa diketahui wajahnya. Ini orang siapa sih yang ngomong? Atau mungkin bahkan bisa bikin fake account atau apa akun palsu gitu ya, untuk menyerang orang yang kita kenal misalkan. Begitu, mengutarakan ketidaksukaan kita. Nah, biasanya di komentar-komentar ini kita baca-baca itu, ih jahat sekali ya komentarnya, apalagi kalau dia mengatasnamakan bahwa saya ini lagi menyuarakan kebenaran loh, tapi dengan komentar-komentar yang jahat, atau yang dengan menyakiti hati sesama, begitu. Nah, ini terutama untuk teman-teman generasi muda nih yang sekarang akrab sekali dengan media sosial. Bagaimana kita bisa bersikap dengan baik, tetap mengutarakan kebenaran, tetapi juga tetap dalam sikap yang kasih begitu dan sopan santun, tidak menyakiti hati orang yang lain.
1: Ya, benar sekali ya yang Mbak Dian katakan tadi. Itulah pentingnya kita perlu punya etika ya, etika dalam bermedia sosial. Iya, saya percaya kalau kita sudah memahami ya, menyadari seseorang itu sudah mengerti landasan kebenaran, landasan beragama yang dia memang anut, saya rasa agama itu seharusnya tidak akan mengajarkan kebencian, betul ya? Iya, tidak akan mengajarkan kekerasan gitu. Nah, kembali lagi kepada pribadi setiap orang yang bermedia sosial itu. Iya, dia harus memahami betul ya, saya ini siapa gitu kan? Iya. Kalau saya memang menyadari saya adalah orang yang beragama, saya rasa tidak akan melakukan hal-hal seperti yang Mbak Dian katakan itu, ya, memiliki landasan iman, ya, landasan keagamaan yang benar, yang baik, yang banyak, begitu. Ya, tapi kalau cuma sedikit-sedikitnya pengetahuannya tentang beragama itu, gitu ya, ya seperti itu tadi, kasar dalam berkata-kata, menyakiti orang dengan apa yang kita tulis di media sosial, seperti
0: ya,
1: itu.
0: Apalagi kalau maknai agama itu secara legal saja ya, secara hanya secara harafiah, secara ritual gitu ya,
1: tanpa pengetahuannya tentang agama itu sebenarnya hanya sedikit sekali, tetapi serasa dia yang sudah punya pengetahuan yang banyak gitu ya, dan menganggap bahwa saya lah yang paling benar ya. Kalau sampai seperti itu, kalau di publik ya, di ruang publik kita mengatakan seperti itu berarti kita tidak menghormati ya kan? Iya. So saya yang paling benar gitu. So saya yang paling suci ya gitu kan.
0: Waduh, iya. Wah, saya jadi ingat nih salah seorang orang yang saya kenal juga. Kebetulan dia waktu itu memang dia sebelumnya latar belakangnya bukan hamba Tuhan, tapi setelah itu di tengah perjalanan dia terpanggil menjadi hamba Tuhan dan dia semakin belajar. Tetapi di tengah dia semakin belajar, justru dia menganggap bahwa banyak hal nih yang saya baru paham, tapi itu tidak seimbang dan sejalan dengan bagaimana cara dia untuk menyampaikan dengan kasih begitu. Justru akhirnya menjadi batu sandungan untuk kita yang mungkin sebenarnya juga ingin mendengarkan kebenaran itu yang dia baru pahami, tapi cara dia itu kurang baik begitu.
1: Kurang santun.
0: Kurang santun juga, ya, jadi ingat itu. Nah, Ibu Pendeta, ini juga menarik sekali untuk teman-teman generasi muda nih. Teman-teman generasi muda ini kan kita, bukan cuma teman-teman generasi muda sih, tapi kita juga ya, Ibu Pendeta. Kita sekarang tinggal di dunia yang penuh dengan provokasi sebenarnya. Sedikit saja ada kalimat itu bisa menyulut, begitu. Kita harus benar-benar berhati-hati nih untuk bisa menyaring juga di media sosial. Apa sih bentuk-bentuk yang bisa memecah kita semua begitu, Ibu Pendeta? Nah, gimana nih Ibu Pendeta caranya kita supaya tetap bisa berdiri dalam kebenaran itu, tetap menyatakan kasih kita di tengah-tengah dunia yang sangat syarat dengan provokasi hari ini, Ibu Pendeta?
1: Iya, Memang tidak bisa kita pungkiri gitu ya, hal itu terjadi gitu ya. Tetapi kita harus kembali back to the Bible, gitu ya, kembali kepada Firman Tuhan. Firman Tuhan kan katakan, ini hukum yang terutama loh, ya kan? Hukum yang terutama, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya, memang nggak mudah. Tapi kalau kita mau melakukan firman, kita harus belajar. Sesapa manusia itu apakah dikatakan hanya orang Kristen saja? Tidak kan? Gitu kan? Betul. Semua gitu
0: sesama
1: kan?
0: Sama manusia.
1: Iya. Walaupun yang berbeda keyakinan dengan kita. Kembali lagi, memang pemerintah saat ini begitu menggaungkan sekali moderasi itu. Bisa, di dalam moderasi itu ada 4 prinsip. Yang pertama itu wawasan kebangsaan. NKRI harga mati gitu ya. Ya jadi kalau orang yang memiliki moderat ya, dia menyadari saya harus moderat di dalam saya beragama, dia akan NKRI ya. Yang kedua toleransi, menghargai perbedaan. Yang ketiga anti kekerasan. Jadi kalau ada dia mengatakan orang beragama tapi suka sekali melakukan kekerasan, belum ya, dia belum mengerti arti beragama yang sesungguhnya. Dan yang terakhir itu ada local wisdom gitu.
0: Oke, kearifan lokal. Ibu Pendeta, ini menarik sekali Ibu Pendeta sampaikan, kita harus back to Bible. Back to the Bible. Bible selalu mengatakan mengenai kasih dan mengampuni. Tapi ini dua hal yang justru kalau kita koreksi kembali ke diri kita sebagai umat percaya, ini justru jadi hal yang sangat sulit gitu Ibu Pendeta. Pertama mengasihi, mengampuni. Kalau kita lagi-lagi melihat bagaimana sikap Yesus kepada orang Samaria, bahkan orang yang memperlakukan dia sedemikian.
1: Yang mengkhianatinya.
0: Iya, mengkhianatinya. Orang yang waktu itu mau menangkap, pengawal yang mau menangkap Yesus, tapi kemudian telinganya dikembali lagi dipasang. Maksudnya, apa yang kau lakukan, saya membuat yang lain, yang justru kebalikannya, kasih gitu. Ibu Pendeta, apa sih yang harus kita pahami dari ajaran Tuhan Yesus dan juga sosok Yesus sendiri yang memang harus kita, seorang Kristen ini harus paham gitu, supaya itu bisa melekat sama kita.
1: Iya, kalau kita sadar kita pengikut Yesus, kita harus tahu Allah itu kasih. Iya, Allah itu kasih. Berarti kita harus belajar karakternya itu, kasih itu. Memang gak mudah Mbak Dian, gak mudah ya. Apalagi mungkin sampai membuat kita menderita barangkali. Betul. Ya, sampai kita susah, sampai kita mungkin rugi gitu ya. Tapi kita harus mengasihi, mengampuni. Tapi ya kembali ke firman Tuhan tadi katakan, harus saling mengasihi dan mengampuni. Karena kita pun sudah menerimanya lebih dahulu. Anugerah Allah, pengampunan Allah, kita sudah terima. Dan seharusnya lah kita juga melakukannya kepada sesama kita. Bahkan di Injil Matius katakan, jikalau engkau tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapamu di surga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Gitu kan? Jadi kita mau, kita ini dosa kita diampuni. Oleh sebab itu kita juga harus bisa mengampuni. Untuk kita bisa mengampuni, berarti kita harus ada kasih.
0: Betul. Iya.
1: Kita tidak akan bisa mengampuni mereka kalau tidak ada kasih.
0: Betul, kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak miliki. Misalkan kalau kita belum merasa kita menerima kasih Tuhan, kita nggak bisa mengasihi orang lain gitu. Jadi intinya kita harus menerima kasih Tuhan dan merasakan kasih Tuhan itu gitu Bapak Pendeta ya. Wow, luar biasa. Baik, kita akan lanjutkan diskusi kita Ibu Pendeta, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, program Mimbar Agama Kristen masih akan segera kembali dan kita akan mendengarkan pujian yang memberkati kita berikut ini.

0: Baik pemirsa, Anda kembali lagi bersama dengan kami dalam program Mimbar Agama Kristen. Kali ini kami masih mendiskusikan dan merenungkan mengenai moderasi beragama sejalan dengan nilai kasih dalam iman Kristen bersama dengan Ibu Pendeta Grace. Ibu Pendeta Grace, kita sudah tadi merenungkan dan juga tadi mendengarkan lagu pujian yang disampaikan, alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Ya. Ibu Pendeta, ketika semua orang sudah menyadari sikap yang tadi kita sama-sama renungkan dan diskusikan bagaimana bermoderasi, kira-kira situasi seperti apa yang akan tercipta ketika semua orang sudah menyadari hal ini?
1: Ya, jikalau semua orang sudah menyadari bahwa dia harus menjadi orang yang moderat dalam beragamanya, ya pasti tidak akan ada lagi kekerasan, karena moderasi itu anti kekerasan. Kalau tidak ada kekerasan, berarti apa yang ada? Kasih sayang, ya, bisa saling menerima, tidak berpikir negatif kepada orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kadang kita punya perspektif, kamu beda dengan saya, gitu ya. Padahal Yesus tadi sudah kita pelajari ya, kepada orang yang berbeda dia bergaul. Itu satu contoh teladan. Iya. Bagaimana kita bisa memancarkan kasih Kristus kalau kita tidak mau bergaul dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita? Iya, bukankah firman Tuhan katakan kamu adalah terang dan garam, ya? Kalau kita cuma di lingkungan kita,
0: Iya, bagaimana?
1: Dampaknya bagaimana kan? Cuma ya, mungkin ada dampak ya, tapi kecil. Makanya kita perlu bergaul dengan orang yang berbeda dengan kita.
0: Oke.
1: Iya, supaya

0: bicara tentang situasi ini, Bu Pendeta. Bagaimana ketika kita sebagai orang Kristen bersikap di tengah-tengah adanya misalnya konflik nih yang terjadi di antara dua kelompok begitu. Di media sosial mungkin ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita seharusnya bersikap kalau misalnya ada sedang terjadi ada konflik antara dua kelompok begitu. Kita harus seperti apa, Ibu Pendeta? Apakah kita harus diam atau seperti apa, Ibu Pendeta? Saya juga tidak saya pengen dengar apa menurut Ibu Pendeta.
1: Iya, kita harus telusuri dulu konfliknya itu bagaimana, gitu kan? Untuk kita bisa memberikan masukan, gitu kan? Memberikan pendapat, berarti kita harus tahu dulu konfliknya seperti apa, begitu. Ya, jadi kita tidak boleh langsung berat sebelah, gitu ya. Iya, moderat itu kan seimbang.
0: Kita harus objektif juga melihat sebuah permasalahan, betul, gitu, Bu Pendeta, ya.
1: Kita harus tahu betul dulu. Bila perlu kita harus mencari permasalahannya apa sih, gitu kan? Iya, benar nggak, gitu ya? Gitu.
0: Dan tidak langsung cepat untuk terprovokasi untuk mengumbar suatu hal, menghakimi, gitu ya, Bu.
1: Kan firman Tuhan bilang penghakiman itu bukan hak kita, hak siapa?
0: Hak Tuhan,
1: gitu ya. Jadi kita nggak boleh menghakimi. Kamu yang salah, kelompok kamu yang salah, nggak boleh. Gitu. Penghakiman miliknya Tuhan, bukan kita.
0: Gitu. Jadi kita tuh sebenarnya harus lebih lambat dalam berkata-kata, Bu Pendeta, ya. Maksudnya sekarang kan orang lebih banyak yang reaktif gitu, Bu Pendeta. Apa yang terlintas yang menurut saya kebenaran saat ini, langsung aja saya ngomong. Entah itu nanti mau melukai hati orang yang mendengarkan di sekeliling kita atau yang membaca komentar kita, gitu, Bu Pendeta, ya.
1: Kitab Amsal bilang, terkadang diam itu emas.
0: Oke, begitu menurut saya. Lebih banyak untuk dipertimbangkan dulu, begitu. Kita juga harus melihat secara objektif tadi. Betul. Baik, Ibu Pendeta, tadi kita bahas mengenai pengampunan dan kasih. Dua hal yang selalu Yesus ajarkan, tapi lagi-lagi itu masih jadi pergumulan dan masih menjadi perjalanan kita sebagai orang percaya untuk meneladani apa yang Tuhan Yesus sudah bukan hanya ajarkan, tapi juga teladankan dalam sikap Yesus. Nah, bagaimana, apakah ketika orang yang disebut beriman, ketika tapi dia tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, apakah iman itu masih bisa disebut sebagai iman?
1: Iya, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, ya, di firman Tuhan di surat Yakobus mengatakan, Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi memang harus kita tunjukkan dengan perbuatan, tapi bukan perbuatan kita menjadi perbuatan provokasi, perbuatan frontal, tapi tadi penuh kasih, gitu. Kalaupun kita mau menyampaikan sesuatu, sampaikanlah dengan santun, gitu kan. Sampaikanlah dengan bijaksana, jangan sampai menyakiti orang, begitu.
0: Oke, seperti itu, Bu Pendeta, ya. Artinya iman tanpa perbuatan itu adalah mati ya. Gak bisa dibilang, oh tetap saya mau mengklaim, tidak, saya ini tetap orang beriman loh, padahal tindakannya tidak sesuai, begitu. Nah, Ibu Pendeta, bagaimana langkah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, langkah sederhana untuk menghidupi moderasi ini di tengah keluarga, bertetangga, rekan-rekan kerja. Mungkin kita nggak bilang mau sampai satu Indonesia, tapi hanya di lingkup kecil kita, Ibu Pendeta. Langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
1: Langkah sederhana, saya tetangga saya depan rumah itu Muslim, depannya lagi Muslim. Kita tuh bagus ya, baik hubungan. Ketika Idul Fitri kita berkunjung ke sana, ya kita kasih, ya sampai dengan saya dengan ibunya kita sampai cipika-cipiki begitu ya. Ini padahal kita berbeda keyakinan, ya, tidak pernah konflik. Nah, itu bagian sederhana saja gitu ya, yang bisa kita lakukan dengan orang-orang yang di sekitar kita yang berbeda keyakinan dengan kita.
0: Betul. Kita memberikan kasih, memandang mereka sebagai sesama kita manusia.
1: Betul,
0: Ibu Pendeta, ya.
1: Betul.
0: Baik, Ibu Pendeta. Kita sudah tiba di penghujung dari perenungan kita, Ibu Pendeta. Saya persilakan kepada Ibu Pendeta untuk menyampaikan apa yang menjadi kesimpulan kita dalam perenungan kali ini. Silakan, Ibu Pendeta Grace.
1: Iya, pemirsa TVRI yang diberkati Tuhan, lewat perenungan kita di sore hari ini, mari kita belajar untuk kita menjadi warga Indonesia yang moderat, ya. Moderat itu bukan berarti kita menjadi ekstrim ke kiri, ke kanan, kita menjadi kebablasan, tidak. Tapi moderat itu kita tegas

0: dalam iman kita, tetapi kita dalam bersikap kita penuh kasih. Belajar dari Yesus.
1: Baik.
0: Yesus itu penuh kasih, walaupun berbeda dengannya.
1: Iya, wow, seperti itu Ibu Pendeta. Baik Ibu Pendeta, kita akan mengakhiri perenungan kita dalam doa. Saya mohon kesediaan Ibu Pendeta untuk memimpin kita dalam doa.
0: Baiklah pemirsa yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri Mimbar Agama Kristen di sore hari ini. Saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Allah Bapa di sorga, Allah yang penuh kasih dan sayang, Tuhan terima kasih kami sudah menyelesaikan diskusi kami di Mimbar Agama Kristen sore hari ini. Tuhan, biarlah kiranya kebenaran-kebenaran yang sudah kami sampaikan itu bisa diterima oleh para pemirsa dan mereka juga melakukannya, meneladani kasih Yesus, mengasihi sesama umat manusia. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kiranya kasih-Mu yang sudah kami terima itu kami bisa pancarkan, kami bisa salurkan kepada orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat stasiun TVRI yang sudah memfasilitasi kami dalam program Mimbar Agama Kristen ini. Berkatilah TVRI Sulawesi Tengah ini Tuhan, mulai dari pimpinan, seluruh pegawai, karyawan, staff, kru yang ada. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, memberkati juga Mbak Dian sebagai host di sore hari ini. Tuhan yang terus memakai kehidupannya. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan mengakhiri Mimbar Agama Kristen di sore hari ini mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
1: Amin. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Junita Grace Arwan MTH, Penyuluh Agama Kristen Kota Palu, hari ini sudah bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Terima kasih Ibu Pendeta. Baik pemirsa, sekali lagi kita ditegur oleh kebenaran firman Tuhan bagaimana hidup di antara ketegasan iman kita, tapi juga dalam kelembutan sikap kasih kita untuk menyatakan dan untuk bersaksi di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah masyarakat kita berada. Pemirsa, kiranya perenungan kita hari ini kembali lagi memberkati kita dan juga menjadi sebuah petunjuk dan juga menjadi sebuah prinsip baru yang akan kita bawa dalam kehidupan kita setiap hari di tengah-tengah masyarakat. Saya Dian Merdekawati mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam program Mimbar Agama Kristen. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik, selamat malam pendengar setia program Masatu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 20 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kembali lagi bersama saya Christine Padua yang akan menemani ruang dengar Anda di malam hari ini dari pukul 20 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur hingga berakhir ditutup siar nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Ya, baik pendengar, pukul 20 lewat 23 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program Masatu RRI Serui. Baik pendengar, untuk menambah ruang informasi serta wawasan Anda di malam hari ini, kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id.

Ya, pendengar, informasi berasal dari Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Pengemudi lajuran asal Toraja menjadi korban KKB OPM di jalur Wamena Mbua. Pendengar, seorang pengemudi kendaraan lajuran bernama Aris Sanda alias Bapak Tasya warga asal Toraja dilaporkan meninggal dunia setelah menjadi korban tindakan kekerasan oleh sekelompok bersenjata, oleh kelompok bersenjata OPM di jalur Wamena menuju Mbua, Papua Pegunungan pada hari Selasa 15 September 2026. Kepala Penerangan Kops TNI HB Malek Kol Infantri M. Wirya Artadiguna mengatakan insiden tersebut terjadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Timur di sekitar pertigaan Danau Habema, Gunung Boy, Distrik Trikora, Kabupaten Jayawijaya. Pendengar, menurut keterangan Kops TNI Habema, kendaraan lajuran yang dikemudikan Aris saat itu sedang melintasi di sekitar wilayah Danau Habema. Kendaraan tersebut kemudian dihentikan oleh sekelompok orang bersenjata yang diduga merupakan kelompok bersenjata OPM Kodab Tigandugama. Kelompok tersebut dilaporkan melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi dan sejumlah penumpang. Setelah pemeriksaan, para penumpang diperintahkan untuk kembali menuju Wamena, sementara Aris dibawa ke arah kawasan Danau Habema. Wirya mengatakan setelah menerima laporan mengenai kejadian tersebut, Kops TNI Habema langsung melakukan pencarian dan penyisiran di sekitar lokasi. Tim kemudian menemukan satu unit kendaraan lajuran dalam kondisi terbakar bersama jenazah pengemudinya. Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan informasi awal yang beredar, Aris disebut sempat dipaksa membuat rekaman video yang berisi pernyataan dukungan terhadap kelompok atau warga Papua yang menginginkan kemerdekaan. Namun, informasi tersebut masih dalam proses pendalaman oleh aparat terkait. Kops TNI Habema menyampaikan bela sungkawa dan keprihatinan mendalam kepada keluarga korban. Aris diketahui selama ini bekerja sebagai pengemudi yang melayani kebutuhan transportasi penumpang maupun pengangkutan logistik masyarakat di jalur Wamena menuju wilayah pedalaman. Wirya menegaskan pendalaman terhadap kronologi kejadian serta keterangan para saksi masih terus dilakukan bersama unsur terkait. Aparat juga melakukan langkah pengamanan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya aksi kekerasan berikutnya. Ya, pendengar, ya, menyayangkan kejadian tersebut karena korban sedang menjalankan pekerjaan untuk membantu memenuhi kebutuhan transportasi dan distribusi logistik masyarakat menuju wilayah pedalaman. Perkembangan terkait evakuasi jenazah, pengamanan wilayah, maupun hasil pendalaman akan disampaikan kembali setelah informasi yang diperoleh terverifikasi.

Ya, pendengar, satu informasi sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang pengemudi lajuran asal Toraja yang menjadi korban KKB OPM di jalur Wamenambua. Semoga informasi yang kami bagikan boleh bermanfaat bagi Anda sekalian.

Ya baik pendengar, pukul 20 lewat 29 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian yang masih beraktivitas di malam hari ini, yang masih bergelut dengan pekerjaan Anda di malam hari ini ya. Baik Anda yang melakukan dinas malam ya, atau pekerjaan malam ya, para nakes di rumah sakit atau di puskesmas, juga para pekerja lainnya ya, pegawai-pegawai lainnya yang masih melakukan pekerjaan di malam hari ini, juga buat Anda dengan profesi lainnya yang masih mencari rezeki di malam hari ini, kami ucapkan selamat malam, selamat melakukan aktivitas Anda sekalian. Juga mungkin Anda yang sudah bersantairia ya, bersama keluarga tercinta di rumah, melepas lelah penat, juga melepas rindu ya, setelah seharian mungkin tidak bertemu dengan suami, ataupun anak-anak, ataupun juga istri dan anak-anak keluarga di rumah ya, karena aktivitas Anda mungkin di kantor, atau di pasar, di mana saja ya, dengan beragam kesibukan Anda sepanjang hari ini. Selamat menikmati kebersamaan Anda bersama keluarga tercinta, dan bagi Anda ya, termasuk saya nih saat ini, yang masih harus bekerja di malam hari ini, tetap lakukan dengan semangat dan tentu saja selalu meminta tuntunan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga apa yang kita kerjakan boleh diberkati selalu. Baik pendengar, kami hadirkan beberapa tembang manis untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, Wepedengar, setiap program Masa Tua dari Rizroy di mana saja Anda berada, pukul 20:39 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Kembali kami bagikan satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi kami rri.co.id. Informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen, produksi RRI Serui. Kasus HIV AIDS di Kepulauan Yapen tembus 3.211. Dinas Kesehatan, ya Dinkes, masyarakat wajib periksa. Pendengar, kasus HIV AIDS di Kabupaten Kepulauan Yapen terus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen mencatat sebanyak 3.211 kasus HIV AIDS dengan rincian 491 orang telah meninggal dunia dan 2.720 orang masih hidup. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Karolis Tanawani, SKM MPH, mengatakan pihaknya terus memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS melalui pemeriksaan kesehatan serta penelusuran kasus di berbagai wilayah. Pendengar, menurut Karolis, peningkatan jumlah kasus membuat dinas kesehatan harus lebih aktif melakukan pemeriksaan khususnya di wilayah yang berpotensi menjadi tempat penyebaran infeksi menular seksual yang dapat berujung pada HIV/AIDS. Karolis juga menjelaskan Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan wilayah yang terbuka dan banyak didatangi masyarakat dari berbagai daerah. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat diminta untuk mengetahui status kesehatannya sejak dini. Pendengar, dari total 3.211 kasus yang tercatat, sebanyak 2.720 orang masih hidup. Kasus tersebut ditemukan pada berbagai kelompok usia, mulai dari anak di bawah 1 tahun, usia 1 hingga 14 tahun, usia 15 hingga 19 tahun, 20 hingga 24 tahun, 25 hingga 49 tahun hingga kelompok usia 50 tahun ke atas. Kelompok usia 25 sampai 49 tahun menjadi kelompok dengan jumlah kasus tertinggi yakni sebanyak 1.772 orang. Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, khusus kasus HIV/AIDS juga tercatat pada masyarakat Papua maupun non-Papua. Dari keseluruhan kasus 3.052 merupakan orang asli Papua dan 159 orang non-Papua. Sementara berdasarkan faktor risiko, penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual dari ibu kepada anak. Maksud kami, penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual atau dari ibu ke anak, maupun melalui transfusi darah. Karolis menyebut penularan melalui hubungan seksual menjadi salah satu faktor risiko yang ditemukan paling tinggi. Dari sisi jenis kelamin, jumlah kasus pada perempuan tercatat sebanyak 2.135 orang. Pendengar, tingginya angka pada perempuan, menurut Karolis, salah satunya berkaitan dengan pemeriksaan HIV yang dilakukan dalam pelayanan kehamilan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan praktek pertolongan persalinan maupun pengobatan tradisional yang berpotensi meningkatkan risiko penularan HIV. Karolis meminta para dukun beranak untuk tidak menangani persalinan dan menyerahkan proses tersebut kepada tenaga kesehatan, terutama bidan yang memiliki kompetensi dalam menangani kehamilan dan persalinan. Ia juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap praktik pengobatan tradisional seperti pemijatan dengan cara yang dapat menyebabkan luka atau penggunaan alat maupun bahan yang bersentuhan dengan darah. Menurutnya, praktik yang melibatkan darah tanpa memperhatikan kebersihan dan keamanan dapat meningkatkan risiko penularan berbagai penyakit, sehingga masyarakat perlu mendapatkan pengobatan melalui fasilitas kesehatan. Pendengar, untuk penanganan pasien HIV, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen telah menyediakan obat antiretroviral, atau ARV. Dan Karolis juga menjelaskan, ARV bukan obat yang membunuh virus HIV, tetapi berfungsi menekan jumlah virus di dalam darah, sehingga dapat membantu menjaga kondisi kesehatan pasien.
Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen kembali menghimbau masyarakat untuk tidak takut melakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan secara dini dinilai penting agar status kesehatan dapat diketahui dan penanganan dapat segera diberikan apabila ditemukan HIV. Ya, baik pendengar, satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang kasus HIV/AIDS di Kepulauan Yapen yang tembus angka 3.211. Dan himbauan dari Dinas Kesehatan ya, bahwa masyarakat wajib memeriksakan diri masing-masing. Ya, baik pendengar, untuk tingginya angka penderita HIV/AIDS di Kabupaten Kepulauan Yapen yang sudah mencapai 3.211 penderita ini. Ya, mari kita sama-sama ya, saling menjaga, saling mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang berpotensi atau menjadi ancaman terjadinya atau penularan ya, penularan HIV/AIDS terjadi baik pada diri kita pribadi, tetapi juga orang-orang di sekitar kita.

Ya, pendengar, informasi yang kami lansir juga dapat Anda akses ya melalui laman resmi kami rri.co.id. Pukul 20 lewat 46 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, ada satu atensi masuk ya dari Mamit. Oke. Mamit mau tanya nih, acara Ruang Rindu adakah? Ya, Mamit dan juga pendengar setiap Prosatria RRI Suri di mana saja Anda berada. Untuk hari Rabu ya, 16 September 2026, acara Ruang Rindu kita akan bergabung secara nasional ya. Ruang Rindunya nasional yang disiarkan dari Pro 1 RRI Jakarta. Oke, dan buat Mamit ya, kami hadirkan lagu requestannya Anggur Merah 6 untuk menghibur Mamit yang puji Tuhan baru keluar dari rumah sakit. Kita doakan proses pemulihan dan penyembuhannya terus boleh terjadi ya buat Mamit, sehingga boleh sehat kembali, pulih kembali, dan suaranya sudah boleh cuap-cuap di Pro 1 ya di waktu yang akan datang. Baik, Anggur Merah 6 kami hadirkan spesial buat Mamit dan juga seluruh pendengar setiap Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Baik pendengar setia program Satu Dari Serui di mana saja Anda berada. Pukul 21 waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: ke bandara, ini menjadi transport hub.
1: Ini sebenarnya manusia, karena ada juga bangsa di Afrika.

0: peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa Gading.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang. Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan, Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: Terima kasih juga telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan. Siap, terima kasih.
6: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan

0: melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
1: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Afrika, di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang. Dikelompokkan dalam kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah forum diplomasi.
0: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
2: Kegiatan Persisit 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayaran menghibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas yang diberikan.
0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
4: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan.
5: PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial pada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai Rp50 juta, dan korban luka-luka baik berat, luka sedang maupun ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai Rp20 juta.
5: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar Rp20 juta Sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
6: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
5: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
7: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
8: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
7: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
8: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Yuli Sulistyohadi, mengatakan emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
9: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi konsen kami untuk penanganannya secara komprehensif.
8: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
10: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
8: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
11: Mengecil, ya. Ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
12: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
11: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan juga. Dan Kementerian Kerja kan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat gitu. Sehingga kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya sana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
12: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
13: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
12: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
14: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
15: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
14: di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
16: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu, jadi ada juga edukasinya, edufannya.
14: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
17: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
18: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran, IKIA An-Najm, Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
19: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
18: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto, pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
20: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
18: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
22: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
1: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
2: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa apa bersaing di level top elit kan. Dan, jadi sebenarnya lebih karena Felix juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaannya.
1: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
22: Saya jaga terus mental sih, lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu. Ya bukan gak mungkin, sayanya bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
1: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Sahabat, tahukah kamu hal ini terjadi di wilayah terpencil di Cina? Di suku Tujia memiliki tradisi pernikahan yang unik, yakni pengantin perempuan sebelum dilaksanakan pernikahannya, mereka harus menangis selama 1 jam dalam kurun waktu 30 hari. Sebelum acara pernikahan dilangsungkan, nenek maupun anggota keluarganya harus ikut menangis. Bukan karena kesedihan, melainkan merasa bahagia. Dalam ritual tersebut, pasangan yang menikah akan berbaring di tempat peti mati yang didesain khusus untuk dua orang. Sang pengantin akan dirias dan memakai gaun layaknya pengantin biasanya, dengan ditutup menggunakan kain putih. Lalu biksu mendoakan dalam upacara kematian. Wah, aneh banget kan?

Ya, baik pendengar setiap program Satu Restro di mana saja Anda berada, pukul 21 lewat 34 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali bersama program Satu Restro masih di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda di malam hari ini, tentunya dengan sajian-sajian terbaik kami. Beragam informasi-informasi menarik dan edukatif akan terus kami luncurkan ke ruang dengar Anda. Dan Anda akan terus kami hibur juga ya, dengan sajian lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menjadi teman aktivitas atau mungkin ya, Anda yang sudah istirahat, teman istirahat Anda di malam hari ini. Aku ya, pendengar kami sampaikan ya untuk edisi Rabu 16 September 2026 untuk acara Ruang Rindu. Ruang Rindu Pro 1 Serui di malam hari ini kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta ya dalam acara Ruang Rindu Nasional.

Baik pendengar, Anda masih bersama program Masatu RRI Serui pukul 21 lewat 50 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, di malam hari ini kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Persipura bertekad bangkit, bidik poin penuh lawan Kendal Tornado FC. Pendengar, Persipura Jayapura membidik poin penuh saat menghadapi Kendal Tornado FC pada pekan kedua Pegadaian Championship 2026-2027. Laga tersebut menjadi kesempatan Persipura untuk bangkit setelah menelan kekalahan 2-3 dari PS Barito Putra pada pertandingan perdana. Persipura akan menjamu Kendal Tornado FC di Stadion Delta Sidoarjo pada hari Jumat 18 September mendatang. Bermain sebagai tuan rumah, tim berjuluk Mutiara Hitam itu tidak ingin kembali kehilangan poin setelah hasil kurang maksimal pada laga pembuka. Mendengar, pada laga perdana, Persipura harus mengakui keunggulan PS Barito Putra dengan skor 2-3 di Stadion 17 Mei Banjarmasin pada hari Sabtu 12 September 2026 lalu. Kekalahan tersebut menjadi bahan evaluasi Ruben Sanadi dan kolega sebelum menghadapi pertandingan kedua. Pelatih Persipura Jayapura, Andri Ramawi, menegaskan timnya akan berusaha tampil lebih baik dibandingkan pertandingan pertama. Evaluasi dari laga kontra Laskar Antasari menjadi modal penting untuk mempersiapkan tim menghadapi Kendal Tornado FC. Pendengar, Andri menyadari pertandingan melawan Kendal Tornado FC tidak akan mudah. Karena itu, persiapan terus digenjot hingga matang agar seluruh pemain mampu menjalankan instruksi dan memperbaiki kekurangan yang terlihat pada laga sebelumnya. Kemenangan pada laga kedua diharapkan menjadi momentum Persipura memperbaiki posisi di klasemen Pegadaian Championship 2026-2027 sekaligus membangun kepercayaan diri untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Ya, pendengar, satu informasi olahraga ya dari Persipura Jayapura yang bertekad bangkit bidik poin penuh lawan Kendal Tornado FC.

Ya baik pendengar, semoga informasi olahraga yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda boleh memperkaya wawasan serta ruang informasi Anda. Dan tentang info Persipura Jayapura ya, yang akan bertanding melawan Kendal Tornado FC pada tanggal 18 September mendatang. Ayo masyarakat Papua, berikan dukungan penuh kepada Persipura Jayapura. Semoga hasil kali ini lebih unggul ya dibanding melawan Barito Putra pada beberapa waktu lalu ya, pada hari Sabtu 12 September 2026. Pendengar, pukul 21 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan beberapa tembang manis untuk menemani suasana malam hari Anda bersama orang-orang tercinta terkasih Anda ya, baik yang ada di rumah maupun Anda yang sedang menghabiskan malam hari ini bersama orang-orang terdekat Anda ya, di mana saja Anda berada.

Ya, baik pendengar setia program Satu RRI Seru di mana saja Anda berada, pukul 22 waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti acara Ruang Rindu Nasional yang akan dipandu oleh host atau presenter Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Dengan narasumber yang akan hadir ya di acara Ruang Rindu Nasional ada Yana Julio dan Edi Suryono. Baik pendengar, selamat mengikuti acara Ruang Rindu Nasional.

kita belum bisa mempertaruhkan jiwa dan raga kita di medan pertempuran atau sampai mengorbankan jiwa dan raga kita, tetapi paling tidak

0: Cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan kuberikan seutuhnya rasa cintaku selamanya.

0: sendirian loh.
1: Nanti ditemanin.
2: Waduh, ada sosok penggiat, yang istimewa
1: ini. Penggiat musik ini ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Baita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
2: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilai semua 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua,
2: lagi
1: ini ya.
2: Kita siaran. Mantap gak tuh?
1: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi cepetan di follow
2: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Oh baiklah.
2: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
1: Ada dua ya.
2: Mas Yana Hulia, dan ini dia Dokter Edi.
1: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai
2: dokter
1: pengen
2: juga... penggiat seni.
1: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
2: Wow, jebolan bintang radio ya.
1: Jebolan bintang radio.
2: Luar biasa.
1: Kalau Mbak Ita bintang apa?
2: bintang mau ngomong bintang
1: kecora.
2: Enggak jadi deh.
1: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita.
1: Malam Dok.
3: Jadi,
2: ini selamat datang Dok di ruang rindu Dok.
1: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu?
2: Iya,
1: apakah mereka mau divaksin?
2: Bakal akan ada menggelar acara ya Dok ya?
3: Iya. Jadi
2: bisa diceritakan Dok?
3: Ya, jadi gini. Perkenalkan saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
1: Oke.
3: Nah, ya kan mungkin kalau ada Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
1: Oh.
3: Ya kan?
1: Oke.
3: Mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
1: Oke.
3: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya
1: kan?
3: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
1: Kang Yana Hulio.
2: Wah,
1: Yana
2: Hulio.
1: Kok enggak ada Mbak Ita?
2: Nah, itu dia.
1: Sebentar, kok enggak ada Mbak Ita?
3: Event berikutnya, ada Mbak Ita.
2: Takih janjinya dokter ya. Aduh, ini
3: kan Oktober,
2: biasa,
3: sebelumnya kan Oktober
2: malah sebelumnya. Sudah ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
1: Oh, iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
3: Yes. Nah, jadi gini. Sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada

0: Nah, okay. Salah satunya saya anak bungsu Ragil. Oh. Nah,
1: iya iya iya ya. Sama anak, kita nomor 7.
0: Nah, nomor 7 gitu. Bungsu semua kita. Nah, di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi tapi ibu saya enggak mau. Nah, akhirnya jadi akhirnya nah ketika itu tuh masih lagu yang
1: Ingin Sendiri
0: lagi viralnya lagu. Nah, jadi akhirnya nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Waktu sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya udah almarhum. Nah, jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya, kebetulan
2: Mas Nick. Teman kita juga
0: yang tinggal di Jerman. Nah, terus dia bilang, saya bilang, Mas Nick, saya ini punya impian loh, salah satunya siapa sih Pak gitu kan, ini lah. Dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud, artis-artis itu dan artis itu semuanya ready pada saat tanggal. Bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
1: Sejalan ya, dengan Ruang Rindu juga.
0: Nah, artis-artis lama ya. Jadi nanti di situ itu adalah mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan, mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Nah, salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah, saya sudah berapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian, konsernya di beberapa hotel dia. Waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena saya teringat
2: almarhumah ibu.
0: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh ini kok bisa kayak gitu ya ini." Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia.
1: Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
0: Yes, ya. Oh, pastinya. Di hotel yang di Senen.
1: Senen nonton juga. Oke.
0: Nah, itu
1: ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
0: Iyalah.
1: Oke, nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benijo.
2: Di Manado, ada Bung Benijo.
1: Di Manado.
2: Manado.
1: Selamat malam
2: Bung Beni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Oke.
2: Iya Bang Beni.
1: Langsung Bung Beni pertanyaannya.
3: Pertanyaan ke Kang Jana Julio ya. Itu kan ada lagu kehadiranmu, terus ada emosi jiwa juga ya. Emosi jiwa ya kalau nggak salah.
1: Iya.
3: Pertanyaannya ini lagu kehadiran dan emosi jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
1: Siap.
3: Itu ya pertanyaan pertama.
2: Nanti dijawab ya Bang ya.
3: Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Jana Julio itu apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
1: Yang sangat booming menurut Kang Jana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
2: Iya, menurut kita booming semua.
3: Nih. Pertanyaan untuk kayak Dr. Edi Suryono ini.
2: Silakan.
3: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dr. Edi, itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
1: Silakan.
2: Silakan 3 orang.
3: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Pengleman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
2: Iya, ada Albert. Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert. Halo?
2: Bang Albert.
1: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
2: Sorong.
1: Sorong ada
2: Bu Ana.
1: Selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
4: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Bener banget.
4: Mas Yudi, apa kabar?
1: Iya, baik.
4: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
1: Oh iya, terima kasih.
4: Semoga sukses selalu.
2: Amin.
4: Sekali di udara tetap di udara.
1: Siap, pertanyaannya.
4: Halo, Bang ini Bang Edi dan siapa nih?
1: Kang Jana.
4: Kang Yana, apa kabar?
0: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya? Apa situasi aman?
2: Sorong jauh.
4: Sorong. Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
1: Siapa itu?
2: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
4: Ya Bang Edinya.
2: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana. Dokter Edi ini ganteng.
1: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
0: Boleh boleh boleh.
4: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
1: Iya iya iya, kan kita ada RRI Netnya.
4: Iya iya.
1: Iya, pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya apa Bu Ana? Cepetan.
4: Pertanyaannya, sekarang usianya udah berapa sih?
1: Oke.
4: Gitu.
1: Siap.
4: Terus udah pun aslinya orang mana gitu?
1: Ah, siap. Oke, ditunggu ya.
2: Siap Bu Ana. Nah,
4: terus terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
2: Judulnya
4: yang
2: apa?
4: Sekarang ini mau dirilis.
1: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
2: Iya. Pokoknya akan
1: ditunggu ya.
4: Pokoknya Bu Ana, nah, salam dulu.
1: Silakan.
2: Silakan Bu Ana.
4: Salam buat Oma Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Sepa Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
1: terima kasih.
2: Oke, Bu Ana.
4: Terima kasih.
2: Sama-sama
4: dan Mas Yudi.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih Bu.
1: Dari selalu. Sorong kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ismail dan Ika Purnamasari.
1: Siap. Alhamdulillah baik. Bang Candy gimana?
5: Alhamdulillah.
1: Oke. Pertanyaannya.
2: Ada yang mau disampaikan Bang?
5: Oke. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Siap, nanti disampaikan.
5: Juga Dokter Edi.
2: Dokter Edi, ya.
5: Gini loh, itu Bang Yana Yulio kan bintang radio ya.
1: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
2: Radio,
5: bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia okay. Berapa?
1: Oke. Okay.
2: Nanti ditampung dulu pertanyaannya
5: dan,
2: Bang Gendy.
5: Iya ya. Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang.
1: Oke. Oke, ditunggu ya. Jawabannya Bang Gendy ya.
5: Iya, saya salam-salam.
2: Boleh,
1: silakan boleh Bang Gendy.
5: Iya, untuk Bang Denjo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Neng Irnawati dan seluruh
1: RRI
5: se-Indonesia.
1: Oke, okay, terima kasih.
5: Selamat malam.
1: Selamat malam. Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
2: Lampung ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam, selamat Bang, malam Bang. Bang. Halo? Bang Leman.
2: Halo Bang Leman.
1: Bang Leman. Wah, kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti tadi berarti nanti kita telepon Kang Giana lewat nomor di lain sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
0: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
1: Udah 2001 ya. 2001
0: sekarang jadi udah 25 tahun.
2: Nah, oke.
0: 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya ya. Tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya
1: saat dokter kan kerja antara ya, musik hobi gitu ya
0: tetap kita kerja cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan ngurusin artis itu kan jadi dunia saya udah nah akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis-artis
1: ya.
0: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
2: Gitu.
0: Jadi makanya, jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang ya kan. Jadi saya kadang saya
2: emang yang legend itu, ya,
1: legend
0: lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita ya kan.
1: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu gitu ya.
1: Jadi kemudian
0: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya project pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya, okay, kan di Bayasari ini dengan harga yang ya masih ya, terjangkau
2: masih sih. Terjangkau
0: ya,
2: pasti.
1: Ya. Ya. Berarti kalau Kang Jana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
2: Ya ini,
0: ya udah. 9 Oktober Jogja.
1: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
0: Siap.
1: Halo warga Jogja.
0: Ya,
1: terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
6: Bang Ori. Selamat malam.
1: Yuk, Bang Ori silakan.
6: Ruang Rindu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dari Ori di Samarinda.
1: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
6: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Betul. Oh iya.
6: Bersama Dr. Edi ya.
2: Betul.
1: Betul. Dan nanti ada Yana Julio ya.
6: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
2: Boleh silakan.
6: Silakan Bang. Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memiliki yang memilih Yuliana Julio sebagai penyanyi yang berbakat,
1: oke,
6: okay, untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
1: Oke, okay, siap.
2: Oke, okay, Bang Ori.
6: Iya, boleh sandalan?
1: Silakan, boleh silakan Bang. Bang Ori.
6: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda, mm-mm, dan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
6: Terima kasih banyak.
1: Mm-mm.
6: Mohon maaf tidak ada kata-kata yang salah.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Sehat selalu.
1: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
0: Nah, oke.
2: Okay. Di acara nah, nanti.
0: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya.
1: Yeah.
0: Yana Julio itu adalah salah satu artis favorit kesukaan saya.
1: Oke.
0: Okay. Tadi ada yang pertanyaan lagu apa yang lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta.
1: Oke. Okay.
0: Nah, jadi kan
1: sudah tak mungkin.
0: Nah.
1: Mirip suaraku ya, Mbak ya.
2: Mirip.
0: Nah, jadi
2: dia nyanyi ini anu Mas.
1: Overtune. Terus.
0: Nah, jadi udah pas ketemu kita sama Yana Julio juga Kang itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Hmm. Nah,
2: yeah,
0: udah saya udah saya sampaikan Kangena gini ini. Oh iya gini lah. Ya. Kebetulan juga emang sama Kangena itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini.
1: Oh,
0: nah, gitu.
1: Siap.
0: Jadi makanya terus akhirnya Kangena ya udah boleh enggak apa-apa. Nah, itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah, nanti next-nya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
1: Di Balai Sarbini ya. Ya. Gitu. Oke. Okay. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa.
2: Usianya
1: berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
0: Ya, namanya Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
1: Oh, Sunda pakai H ya.
0: H, pakai H. Edi gitu kan.
2: Edi.
0: Tapi kalau Suryono ya kan
2: Jawa.
0: Biasa untuk Jawa.
1: Iya, iya kan.
0: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
1: Oh, gitu. Tangerang dulu masih masuk
0: Jawa Barat.
1: Mas,
0: saya iki Sunda. Banten.
1: Saya iki Banten. Oh ala.
0: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50.
1: Oh, yes.
0: Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya awalnya itu adalah alunan apa namanya? Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
1: Saya 15 Juni, Dok.
0: Ya, kita sama-sama Gemini.
1: Oke, oke, oke.
0: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi
2: undur, ya?
0: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin.
2: Iya,
0: nah,
2: iya.
0: Mbak Ita berhalangan karena mau haji.
2: Mau haji.
0: Nah, ternyata kan
2: ada halangan.
0: Itu ya, dia. Ya, ya. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya.
2: Iya.
0: Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin ya, tolong silahkan nonton ke Balai Sarbini
2: Jakarta
0: 31 Oktober.
2: Oh iya, ya, mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu.
0: Ada,
2: lebih lanjut.
0: Ada, tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia. Alunan musik titik nostalgia.
2: Alunan musik titik nostalgia
0: ya,
2: di Instagramnya.
0: Oke,
2: siap.
1: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
2: bergabung
1: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang Yana.
2: Halo. Selamat malam kita.
1: Kang, kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ye, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang radio satu ini.
2: Bukan bintang radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Betul. Nah ini. RTV. Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama iya, Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dr. Edi.
0: Oh iya.
3: Anggi Kang, aduh dia.
0: Iya.
3: Ayo Kang, hatur nuhun. Iya,
2: terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke.
2: Ya udah, mau cerita apa tadi, bintang radio?
1: Iya, kenangannya bintang radio tentang saat mengikuti di bintang radio itu, televisi Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70 loh.
1: Tahun 70. Yang benar kan?
0: Hah? Seriusan.
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir, benar.
2: Tunggu ya, 78 apa 7?
1: No, 78. 78 aku SD.
0: Oh.
2: Enggak, maksud bintang. Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Saya nggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba, ikut lomba gitu, harus lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi, eh menang gitu.
0: Oh.
2: Tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke. Okay. Oh jadi Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya Kang.
2: Iya betul.
0: Oh iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena nggak ada yang dorong-dorong.
1: Oke, Kang.
2: Nggak ada yang dorong-dorong tuh nggak. Ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya, nah ke Jawa Barat nggak ada yang dorong-dorong, jadi nggak pergi deh.
0: Oh.
2: Kurang ambisi.
0: Ya. Terus dari situ langsung terjun ke industri musik. Maksudnya ke rekaman?
1: Tahun berapa itu, Kang? Pertama kali, Kang, terjun ke
2: masih jauh lah dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan. Jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, kabupaten di Bogor gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan. Ya kadang-kadang menang gitu.
0: Eh menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu. Kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. Okay. Siap.
2: Ya gitu terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus. Di sekitar Kota Bogor aja. Nah, setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Alpha Singers ya baru deh.
0: Oh, ya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar gak ikut nanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
1: Sudah ada yang menelpon dari Manado, Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo. Selamat malam.
0: Assalamualaikum. Halo Ibu Fatmawati.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu, Ibu Itat?
1: Oh, baik. Alhamdulillah, Ibu.
4: Masih ganteng.
0: Alhamdulillah. Iya, saya dibilang ganteng ya. Emang iya sih ya.
1: Idi. Kok kier, Mas?
0: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan, yuk.
4: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
0: Kang Yana Julio dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
0: Silakan.
4: Mau begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng
0: dan mas ganteng katanya.
3: Berarti aku yang masnya ya. Yang ya omnya.
1: Kesel kamu.
4: Ya, orang Manado.
3: Oh iya.
4: Orang Manado gitu.
0: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Oke. Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh.
4: Mas, penyanyi atau gimana? Atau pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Julio.
4: Iya. Saya mau tanya sama Mas Edi, selain musik itu apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
4: Iya.
0: Siap.
1: Oke.
4: Semoga sukses ke depan.
3: Amin.
4: Semua.
0: Terima kasih.
4: Mas Yudi, saya nanya ya, mau salam dong.
1: Boleh,
0: silakan.
4: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
0: Okay.
4: Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
4: Ada Oma Ada, apa kabar?
0: Oke, okay, baik.
4: Penyiar yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih di bidang nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya. Saya penggiat musik dan ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya Mbak ya.
2: Nah, ini Dr. Edi suaranya bagus tahu.
0: Iya ya.
3: Aduh.
0: Oh, tuh Kang Yana aja mengakui loh.
1: Kang Yana, aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
1: Iya, dong.
0: Bulan Februari.
1: Bikin apa single religi dong?
0: Oh, iya. Sama Ita Purnamasari.
1: Boleh.
0: Biar dijawab dulu.
1: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa yang tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bu Fatmawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS. Ya, di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan. Ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa, tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu.
0: Saya ngurusin.
3: Berikutnya karena saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend, jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah, terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu. Kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut, sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang.
1: Sudah cerita makanya.
3: Tapi temenang Kang.
0: Temenang. Ya.
1: Menang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
0: Ya, oke. Gitu.
2: Bohong. Menang dia
0: ya. Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
1: apakah
0: apa
1: jadi satu album,
0: dalam
1: Kang?
0: Satu album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
1: Atau single terpisah, Kang?
2: Waduh, berbeda pastinya. Ya, Emosi Jiwa itu single di kompilasi album. Di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
0: Sebuah. Dua ya, oke.
2: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya itu.
0: 80-an
1: itu. 80-an.
0: Kok 79?
3: 89 kali ya.
1: 89 Kang tepatnya.
3: Catatan Sebuah ya,
0: Catatan Sebuah 2 ya.
3: Oke ya.
2: 8 tahun itu kompilasi soundtrack.
0: Iya.
2: Itu salah satunya Emosi Jiwa. Mm-hmm. Yang lainnya adalah ada Epic Sibi, ada Ikang Fauzi, dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Oke. Kalau kehadiran?
2: Nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
0: Oke.
2: Setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
0: Oke.
2: Jadi beda-beda album sama Emosi Jiwa.
0: Siap.
2: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli-Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio, belajar nyanyinya sama siapa sama dan siapa, bagaimana?
1: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
2: Pasti yang pertama itu seneng nyanyi dulu ya. Dari kecil itu seneng nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam.
1: Piringan
2: ya.
1: Hitam.
2: Saya sebutnya pelat dulu itu. Gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak itu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Walaupun langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu.
0: Oke.
2: Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru diambil, diputer, langsung berapa diputer. Hari kemudian udah hafal gitu. Album
1: pria
2: Indonesia ya, maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
0: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
1: Berbakat plus ada gurunya.
0: Betul.
1: Hasilnya ya luar biasa.
0: Seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli. Apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Hulio ini?
1: Mungkin putra putrinya Kang Yana.
2: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
1: Yang
2: nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah.
1: Oke.
2: Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Okay. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
3: sering diajak
1: juga kan.
2: Iya, dia aktif di musikal.
0: Iya.
2: Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara.
0: Oke.
2: Musikal ya, musikal tuh. Musikal.
0: Drama musikal ya.
2: Drama musikal.
0: Siap.
1: Terus, yang bungsu Kang?
2: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi Pak, kalau nyanyi dia nggak terlalu, tapi dia senang nari. Tapi pemalu banget, jadi jadi dia cuma tiga. Tapi tiga-tiganya ya tuh.
1: Tiga-tiganya memang semua
2: pada seni yang kuat.
0: Siap. Kalau begitu.
1: Di seni Kang. Okay. Menuruni
2: bakat nyanyinya yang. Kalau janjinya yang nurun itu ke Aisyah.
1: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap Kang.
0: Oke. Ini ada penelpon dari Jember. Kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
2: Penelponnya loh.
0: Oh, enggak dengar suara Pak. Kita translate. Kita
5: Israel yang ganteng. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang cantik.
0: Siap Pak Ahmad Abdullah, silakan. Ya, Pak, ini Pak, ada silakan Kang Ahmad, ada Kang Yana dan Dr. Edi.
5: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
0: Sehat. Sehat Kang Yana katanya.
5: Sehat alhamdulillah.
1: Bintang tamunya ada Dr. Edi dan Kang Yana Hulio.
0: Oke.
5: Oh, Kang Yana Hulio, salam kenal dan salam sehat Dr. Edi Kang Yana.
0: Salam
5: sehat.
0: Kenal Kang Yana katanya.
5: Ya. Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dr. Edi. Apakah Dr. Edi ini di dalam melakukan irama dan musikan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
0: Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya.
0: Terus ya, buat Kang Yana apa pertanyaannya?
5: Kang Yana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
0: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
5: Kang Yana, makanan apa saja
0: ya? Oh, makanan favorit Kang Yana. Oke. Ya. Kalau makanan favorit Mbak Ita, saya tahu bakso. Ya. Kali mau ngirim dari Jember. Ya. Silakan.
5: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
6: Saya ada pertanyaan buat Dokter Dinda.
0: Ya. Ah, boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
5: Semuanya deh ya, salam sehat.
0: Terima kasih.
5: Salam NKRI harga mati.
0: Okay, siap, terima kasih Pak Mas.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dokter Edi mengganggu pasien enggak sih?
3: Enggak dong. Enggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya, Kak. Ya. Senin sampai Jumat. Dok, ya. Nah, kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah, kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
1: Sabtu,
3: ya
1: Minggu,
3: kan.
1: Nah, ya,
3: okay. Karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah, kita biasanya ada cuti atau kalau enggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan gitu.
0: Oke, ya. Jadi enggak ganggu pasien ya.
3: Iya.
0: Atau pasien suka mengganggu.
3: Kalau di ruang kerja kita enggak ada musik, Pak. Jadi di ruang kerja itu fokus memeriksa ya, Kak.
0: Oh,
3: menunggu pasien datang.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
2: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
1: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
2: Pokoknya masakannya istriku.
1: Woi, luar biasa masakannya Tania.
3: Rendang Tania.
1: Rendang ya, pastilah.
0: Rendang ya.
1: Istri tercinta itu udah nomor satu. Iya Kang.
0: Bukan Padang.
2: Toge goreng.
1: Toge mantap.
0: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
1: Semua hitsnya Kang. Semua
0: banyak
1: hits
0: gitu maksudnya.
1: Kalau menurut Kang Yana?
2: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
1: Selamanya Cinta.
0: Ya.
1: Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya Kang?
2: Iya kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa gitu, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
1: Selamanya
2: paling
1: Cinta, siap.
3: Sudah di sama itu juga kalau soundtrack film juga kan pernah tuh ya,
1: juga
3: yang
1: ya. Iya,
3: sama
1: iya.
3: The Cinnamons itu.
0: The Cinnamons.
1: Iya. Iya.
2: Setelah di cover sama The Cinnamons itu makin
1: naik lagunya, betul.
0: Oke. Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita
1: ada Bang Leman.
0: Ya.
2: Saya mau tanya Dokter Edi.
0: Silakan. Oh. Mau tanya Dokter Edi apa tuh?
1: Boleh.
3: Apa sih Kak?
2: Nanti di Memories of the Soul. Kenapa nggak ngajak Ita Purnama Sari?
0: Nah, kayaknya bisa juga direvisi saya, itu ya nggak sih?
1: Aku juga bingung loh.
2: Pasti honornya kemahalan ya.
1: Ya ampun Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
2: Mahal banget.
1: Aku keselak. Kang Yana, aku keselak di sini. Pengen banget.
3: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
1: Tadinya.
3: Nah, pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan Kang Yana nanti dia di Jogja kita.
1: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
0: Okay. Siap kalau
3: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
0: Kita ke Lampung ya.
1: Iya. Okay,
0: ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Siap.
5: Dengan Dokter Edi.
1: Edi.
5: Yono dan Kang
1: Yana
5: Julio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
0: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
5: Saya melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Udin dan Mbak
0: Oke.
5: Ini Mas Yudi, Kang Edi, pertanyaan saya dan Kang Julio. Untuk ini untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
0: Oke.
5: Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya? Dan
0: Itu
5: apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
0: Siap, ditunggu ya.
1: Nanti salam akan dijawab. Sendiri,
5: salam balik.
0: Siakan.
5: Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Untuk sama Genda di Bondowoso. Untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
0: Siap.
5: Itu saja Mas Yudi.
0: Okay.
5: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Yana, ada pertanyaan buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
7: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
0: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
3: Bukan.
0: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
3: Oh iya, tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis. Boleh sebutin gak ya?
1: Mungkin boleh.
3: Jebolan Tiana.
1: Boleh.
3: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
0: Oh oke.
3: Udah almarhum.
0: Iya. Oh udah meninggal dia beliau ya? Oke.
3: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai kampanye itu beberapa titik.
0: Oh, iya.
3: Jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya buat wedding.
1: Wedding organizer.
3: Yang beberapa artis yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
0: Jadi
3: saya buat konsep workshop, konsep pokoknya saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu nyanyi.
0: Siap kalau begitu.
3: Tidak mengganggu gitu jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
0: musik
3: ya kan, ada yang membuat
0: bikin event musik.
3: IO promotor cuman masih kecil-kecilan lah.
0: Masih kecil-kecilan.
3: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
0: Balai Sarbini ya.
3: 21 Oktober.
1: Ini luar biasa nih, aduh.
0: Ada Indi dari Bali. Halo, apa selamat malam ya? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
0: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita ta ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
3: Curhat.
0: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf maaf karena WhatsAppnya dipakai telepon sama Kang Yana. Jadi Kang silahkan telepon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telepon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau
1: by WhatsApp,
0: by kirim chat WhatsApp ya, kirim gitu chat ya. WhatsApp. Silakan silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Dari
0: Mbak
1: Cindy,
0: Ita dan Bang
1: Indah.
0: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
0: legend, dia legend tapi masih
1: enak banget
0: didengar. Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
1: Pastinya.
0: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah, kalau gitu kita
2: dia aja yang nyanyi dokter.
0: Oh, coba dok, Hasrat Cinta dulu dok.
1: Pengen dengar suaranya langsung.
3: Ah, kayaknya nama apa?
1: Iya, ayo dok. Aku sekarang memang juga jadi penasaran.
0: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
3: Aduh, enggak.
1: Eh dong dok. Apa? Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara langsung.
3: Yang itu aja, yang awalnya aja ya.
1: Monggo.
3: Kang Yana ya, maaf ya. Bila

0: Udah.
1: Lupa Kang.
2: Ternyata suaranya merdu.
1: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya Kang ya.
3: Siap.
1: Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: lanjutkan Kang lagi Giana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Giana.
0: Oke. Okay. Kita
2: halo.
0: Ya. Kang Giana.
1: Sudah tersambung.
0: Ya. Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Eddy gimana ceritanya?
1: Soul. Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Eddy telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu.
1: Wih.
2: Kan. Oh, terima kasih udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Giana sama
2: Kang? Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap
0: ya,
1: Kang.
0: Ya.
1: Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara? Dok Eddy.
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku
0: penampilan
1: tidak ada,
0: Giana.
1: Kang.
3: Maafkan.
0: Ada tapi sebagai undangan. Kita
1: Kang
0: nonton
1: Giana.
0: Bareng.
2: Selain Dokter Eddy tuh.
1: Aduh. Ya.
0: Kang Giana. Seorang Giana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil Elva Singers juga berduet juga banyak
1: juga
0: lagu-lagunya.
1: Banyak.
0: Kenapa bisa begitu sih Kang Giana?
1: Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuman beruntung aja.
1: Cih, aduh, Kang Giana ini baik banget sih. Aduh, duduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau di pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh, iya.
2: Sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Elva Singers
2: buat
0: dulu.
2: Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak cuman beruntung aja.
1: Oh, Kang Giana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Giana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari.
1: Paling
0: kenapa
1: top.
0: Dicari?
1: Barengan dicari oleh fans, hari, Kang.
2: Hah? Barengan Ita pun nafas.
0: Oke.
3: Okay. Ada salah satu enggak, ada
1: takkan
3: salah satu duetnya
1: berubah.
3: Juga dia. Kang Giana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia sama Agnes Mo waktu itu loh.
0: Yang, oh,
1: ya. Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Ini orang-orang
1: pernah,
3: banyak
1: pernah.
3: Yang enggak tahu bahwa Kang Giana pernah ada apa sama Agnes Mo ya, Kang ya?
0: Ombak
3: Kang,
0: dan laut dan ombak.
1: Kenapa enggak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya, Kang ya?
3: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Okay. Itu soundtrack juga, soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, soundtrack sinetron.
2: Soundtrack sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Giana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi sama
0: siap.
1: Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Okay. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke Bang Eddy sama Kang Giana. Giana.
1: Silakan Mas.
4: Bang Eddy bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah enggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong Mas Eddy.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Giana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Giana.
1: Kang Giana nanti akan dijawab ya Mas Heri, nanti akan dijawab.
0: Ditunggu Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Oh, zaman ya, rindu ya, sampai mati, Mbak Ita.
1: Oh, zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
1: Okay.
0: Terima kasih.
1: Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. pernah bikin acara di Madiun nggak, ya. Mas Bang Edi, Mas Edi?
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya, ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta, biar budgetnya juga nggak begitu
1: terlalu. Aku sih ada usul, Dok.
0: Nah, kalau di Surabaya nggak usah pakai nginep di hotel, di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul. Nanti makanya udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau yang Bali Sarbini, Insya Allah sukses, langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin, amin.
1: Surabaya, Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, istri saya, Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan. Nah, nanti saya ngajaklah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana, nanti kita ke Madiun. Ya.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga.
1: Siap. Nah,
3: sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Oh, Pekanbaru. Wow.
3: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana.
1: Dah, ayo dok.
3: Tapi saya lihat dulu lah ini kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah, Dok.
0: Siap.
3: Minam.
0: Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Giana, udah pernah ke Madiun belum Kang Giana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Udah pernah. Melupa kapan?
3: Pecel Madiun.
0: Pecel Madiun, bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam, Ayu.
5: Selamat malam, Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ayu.
5: Ya, sangka Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berpesan karena enggak dengar ya suara.
0: Silakan,
1: Ayu, ya.
0: Silakan
1: Ayu, ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Julio ini tentang lagunya ya. Tadi kan beliau menyampaikan bahwa vokal atau Elva Singers ya. Lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa.
5: Tentang lagu emosi jiwa itu ya, yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Pada waktu itu jumpa gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya.
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya, Ibu.
5: Ya, selamat malam Dokter Edi.
3: Malam.
5: Saya juga berpandu dari dokter nih.
1: Iya, yuk.
5: Keren. Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya mau tanya tentang kegiatannya nanti di UPN bulan Oktober. Tadi sempurna sama Makang Abang Yudi. Itu yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain
1: Selain penyanyi Umano. Legend, oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Iya, bagus kan nih kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya, betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak Ita pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya, Mbak Ita, pokoknya buat Bang Dokter Edi sama Kang
1: Yana,
5: Hana Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Nanti. Terus saya menyapa Bapak Benijo. Tadi ada Bu Indi yang ada di Denpasar, Bali. Dan juga Mbak Pak Widi di Tokyo. Dan semua yang mendengarkan perusahaan dari seluruh Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih, Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin jadi produser ya, Kang Yana?
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurun-nurun aja.
1: Nah, itu memang kondisi 90 ya, seperti itu Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Tapi siapa tadi yang nyanyi? Iya. Jadi kita penyanyi
2: sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elva Singers sudah ada nih. Udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Elva Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Ian itu.
1: Pak Ian Juhana.
2: Kita rekaman terus Elva Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
0: Dibikinin
1: kayaknya solo cocok album. Gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out.
1: Try out lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Sipil 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack, kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Dita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang
1: merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, di track itu ya.
1: Oh iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan.
1: Jangan dulu bertengger.
3: Tapi beberapa kali juga udah apa ya Kang, viral juga ya kemarinnya dinyanyikan sama Aisyah ya kan. Ya, apa,
2: iya. Oh iya, duet
3: ya. Yang di Kudus ya, apa di Jepara itulah. Saya lihat.
1: Iya. Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia.
1: Nyampe ke pendengar loh Kang. Ini dan, luar biasa loh.
0: Iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya, kenapa gak ada penyanyi mudanya?
1: Ya, coba
0: ada
1: gak sih? Mas Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
0: Okay.
3: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera legend.
0: Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, legend. Jangan dibilang tua ya. Masih
1: yang
3: legend-legend.
1: Masih legend. Gimana sih?
0: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Nah, ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
1: Nah, iya. Ada Yana Julio.
3: Yana Julio. Kang Yana itu udah masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi.
1: Dan ya ada yang dari Amerika. Atik Sibi
3: yang pulang kampung ya kan. Langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
3: Jadi udah lengkap. Oh, udah Ratih Purwasih.
0: Ratih Purwasih.
3: Apa yang akan tampil juga. Jadi
1: 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda anak-anak, gitu.
0: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap Mas. Nah,
1: GR loh Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
1: dari
0: ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Emang benar Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
0: Amin. Kang Yana kumaha damang Kang Yana ditanyain.
2: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
6: Batur salembur ieu teh Teteh Dinda Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor kan?
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Oh, iya. Kumaha Bogor hujan teh?
1: Bogor hujan kan?
6: Emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya? Kok nggak tahu?
1: Di ujung telepon. Teh.
0: Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ya, ada
1: boleh.
6: Di studio ya, dokter Edi ya.
3: Siap Bu.
6: Dokter iya, wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
6: Aduh, luar biasa. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Ari, dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin.
6: Nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebetulnya dari Jawa Barat semua ya kan?
3: Betul ya.
6: Ya betul. Ya.
3: Iya enggak. Kan
6: dari Jawa Barat
3: Atik dari Kediri.
6: Oh iya dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Nah itu loh
3: yes,
1: Teh.
3: Betul sekali.
1: Heran kan Teh?
6: Yang ada di samping
1: ada di sampingnya langsung Teh.
6: Kediri ada pas Surabaya enggak ada kan itu dong.
1: Lah iya Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
6: Kalau disimak yang Kang Yana.
0: Kang Yana. Ya. Silakan Teh.
6: Kalau disimak nih, Kang Yana nih memang warna ininya nggak hilang ya. Betul. Warna
1: vokal,
6: apa namanya?
3: Fibra.
1: Karakter apa suaranya.
6: Ya, ya. Bukan, itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
0: Elfas. Oh, Elfas Singers. Warna Elfasnya nggak hilang, oke.
6: Okay. Nggak hilang, walaupun single gitu kan, solo, walaupun solo, warna tapi Elfasnya. Warna... Elfasnya masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
6: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah itu Kang Yana di Elfas gitu sama Elfas okay. Sama teman-teman di Elfas itu. Artinya itu pertanyaannya.
0: Oke. Okay.
6: Buat Dokter Edi semoga sukses.
3: Nonton ya. Ibu nonton ya kasih ke
1: Iya, nonton ya Teteh ya 31 Oktober.
6: Semoga
1: teh.
6: Yang dari Surabaya juga dibawa ya.
3: Nah. Siap.
1: Semoga ya
6: Teteh
1: ya, semoga.
6: Kalau gitu Yudi Ismail.
0: Siap,
3: hatur nuhun.
1: Hatur nuhun.
6: Selamat malam.
0: Oke, Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang nggak hilang-hilang warnanya gitu.
2: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang walaupun saya solo karir, ada duet sana, kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers gak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi angsal satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya selama mungkinlah saya akan terus di Elva Singers, gak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
0: Oh baik, siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
0: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada orang.
1: Kenapa Kang?
2: Jadi kalau misalnya ada mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan bilang over my dead body.
0: Ya, langkai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging buat
3: sudah
1: Diana.
3: Menjiwai.
0: Oke.
1: Okay. Oh, mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
0: Ada
1: Kang
0: lagi
1: Diana,
0: iya, ada Bogor. Lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
7: Ruang Rindu, Robert Bagrindo, Memori Buat Lagu, Mbak Ita,
1: siap.
7: Bang Yudi,
0: siap.
7: Pak Freddy, kalian dulu dong, selamat malam.
3: Selamat malam Bapak.
0: Langsung silakan.
7: Luar biasa Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, wih luar biasa.
0: Luar biasa ya, siap. Mantap. Oke pertanyaannya apa nih?
7: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton untuk acara nanti.
0: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
0: Di Instagramnya nanti ya Pak Hasan ya?
7: Oh di IG.
0: Di ya. IG.
7: Oh.
0: Terus ada lagi?
7: Terus nanti sukses buat Dr. Freddy.
3: Amin.
7: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja kayak Mbak Dian,
0: terus Mbak Betaria Sonata,
7: Rata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya pakai dia. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih kadang Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers, jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
0: Oke siap, nanti disampaikan ya.
7: Beda lagi.
1: Iya.
7: Vibrasinya itu yang cakep saya.
1: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
7: Suaranya
1: khas banget Kang Yana.
7: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Elva Singers Bang Yana gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap.
7: Selamat malam buat Dinda semuanya.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
2: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Gitu. Enggak, sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyi-penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers.
0: Oke.
2: Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu lengkap lebih baik lah gitu. Dan ya, selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
1: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga, Kang. Pastinya selalu komplit.
3: Jadi pembagian suaranya agak susah ya.
0: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi, nggak apa-apa ya?
2: Ya, boleh.
0: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan Satu Keinginan. Nah, kita puterin Satu Keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album itu pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh, oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
1: Oh, serius? Iya, iya. Aku jadi gak lah serius.
0: Emang iya ya Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan
1: serius,
0: ya?
1: Serius Kang? Bener. Aku gak tahu.
2: Bukan. Yang bikin musik.
0: Yang bikin musik.
1: Aransemennya. Aransemennya Kang Yana mah. Okay. Makanya kok aku gak ngerti.
0: Aduh. Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Ati. Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya, Teteh.
4: Mau ke Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Bati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh
0: yang udah Jakarta, oke. Okay. Ingat nggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong.
0: Ingat dong katanya.
4: Ya. Baru kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih di Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Mbak
0: Kang Yana.
1: Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama tehnya aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambel benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus.
1: Siap.
4: Mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: Amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda, Mbak Ti.
4: Buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih, Mbak Ti.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama, Mbak Ti.
1: Mbak Ti jangan lupa nonton
0: nanti 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Amin. Siap kalau begitu.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, nanti sama dokter Mbak Ti.
0: Makasih, Mbak Ti.
4: Ya, yuk mangga, selamat malam.
1: Mangga. Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya
0: memori ya?
1: Penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana
0: gimana,
1: udah
0: impresi?
1: Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana? Gimana Mbak Ita aja yang ngomong?
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Donat. Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: Dokter
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insyaallah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaannya gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oh. Oke, okay, pertanyaan pertama dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
2: Elva Cesuria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya, Nyatakan Kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Wow. Oke, coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Oh, Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atu?
2: Almarhum.
0: Oke.
2: Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, ya. Pertanyaan kedua, sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Rutang B2 apa ya?
0: Oke.
2: Enggak tahu. Saya cari kasetnya.
1: Pas
0: ya.
1: Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Benar enggak Kang Yana?
2: Oh iya. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah dulu.
0: Oke.
2: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik, jadi lagunya memang agak-agak klasik.
1: Agak-agak klasik gitu ya, seperti mana. Oke. Pertanyaan ketiga, Kang Yana, sebutkan ini harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke.
1: Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga album kasetnya? Indonesia kala 6? Itu, Kang.
1: Kala itu, Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
1: Satu
0: Kang
1: kali
0: Yana.
1: Lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Wes donatnya aman kalau.
0: Donatnya
1: gitu.
0: Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Serius? Iya serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget ya.
1: Benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
2: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
2: 90 gue ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo Kang. Ayo.
2: Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Wah, donat aman. Donat aman. Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, judulnya
1: adalah Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
2: Iramanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingatkan lagunya.
1: Waduh, ya wis donat aman Mas.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik banget durasinya
1: Cintamu.
0: Ini.
2: Pertanyaan apa ini?
1: Iya nih, karena juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Gak sia-sia beli donat-donatnya untuk.
2: Cintamu.
1: Salah.
0: Yang benar
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Yang enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Iya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
1: untuk
0: pendengar Pro 1 barangkali?
1: Ruang rindu, Kang
0: pendengar
1: Yana.
0: Ruang rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pesesa, ada Betaria Sanata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Ratih Purwasi.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryono Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryono.
2: Tepuk tangan untuk Dr. Edi.
3: Acaranya
2: pasti seru karena
1: bakal pecah ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak di antara
1: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua akan nyanyiin ke paling apa? masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: Dari hits kami masing-masing. Dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti-pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, okay.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Nggak kehabisan, kapan lagi ya Kang Gia, siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari banget dokter dong. Ini
0: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027 Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh oke,
1: okay. Wah keren.
2: Jadi
1: pastinya ya,
2: saya
1: putra-putrinya ya.
2: Iya saya.
1: Oke Kang,
2: sudah gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap, Kang.
0: Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
2: Sama-sama.
1: Hanupi.
0: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat Dokter Denny dan semuanya ya.
0: Siap. Kalau begitu. Wah seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya.
1: Belum
0: ada. Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Bergabung. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus kakak kelas di SMA 2 dan sekaligus tetangga satu kompleks di perumahan Sempur.
0: Waduh, oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
1: Bidan Louis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Oh iya, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, masih kelihatan awet muda.
1: Keselak
3: ya. Sama istri saya juga salam, tentunya sama beberapa
1: sama
3: Mas Yudi, sama Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana, ya gitu, itu aja.
1: Jadi ada saya mau disampaikan?
3: Oh iya. Mas jadi ya? Saya mau menyampaikan mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah,
0: okay.
3: Nah di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026
0: siap,
3: ya. Harganya gitu. Mulai 350.000 sampai yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap.
3: Nah, itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1
0: langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Baik, okay, di loket.com bisa nanti cari di loket.com nanti dikulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses terus ya Dokter Edi. Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap.
1: Gak berasa loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke.
3: Udah 2 jam ya kita.
0: 2 jam. Yaudah kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

Ya, baik pendengar, pukul 23 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, telah kita ikuti bersama ya acara Ruang Rindu Nasional yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Baik pendengar, saya akhiri seluruh rangkaian program acara siar Pro 1 RRI Serui edisi Rabu ya, edisi Rabu 16 September 2026 dari Ruang Dengar Anda. Sekaligus ya, saya Christine Padua pamit undur diri dan selamat malam, selamat beristirahat bagi Anda sekalian. Sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari. Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Sering ya bingung dengan pembagian waktu. Pada saat mentari bersinar, pukul 10.00 itu pagi atau siang. Lalu pukul 15.00 itu siang atau sudah sore. Tenang, tenang. Terkait pembagian waktu tersebut, yuk simak yang berikut ini. Pagi adalah waktu di mana matahari mulai beranjak bersinar. Pagi hari dimulai dari pukul 05.00 dan berakhir pada pukul 10.00. Jadi, kalau masih pukul 09.30 itu masih pagi ya. Nah, setelah waktu pagi hari menunaikan tugasnya, sekarang giliran waktu siang yang beraksi. Sudah tahu dong kapan waktu siang dimulai? Yaps, benar sekali. Tepat setelah pukul 10.00. Jadi, waktu siang itu berlangsung pukul 10.00 sampai pukul 15.00. Waktu sore beranjak dari pukul 15.00 sampai pukul 18.00. Sengatan sinar matahari mulai melunak ketika memasuki waktu ini. Dan banyak orang memanfaatkan waktu untuk berolahraga. Kalau waktu petang, gimana? Belum bisa langsung disebut malam dulu ya. Waktu antara pukul 18.00 sampai dengan 19.00 ini yang disebut petang hari. Waktu ini pun menandakan peralihan waktu sore menjelang malam. Nah, tepat di pukul 19.00 barulah menjelang malam. Waktu malam ini pun berlangsung dari pukul 19.00 sampai pukul 24.00. Sudah tahu kan waktunya? Jadi jangan salah menyebutkan tanda waktu. Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sukacita bagi saya hari ini dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee secara khusus di hari ke-17 di bulan September ini, semua karena perkenanan Tuhan, semua karena berkat pemeliharaan Tuhan, dan semua karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan atas hidup kita. Amin. Dan sebabnya saya kembali mengajak setiap kita, ayo teman-teman umat Tuhan yang sudah terberkati melalui program ini, ayo bagikan kembali, reshare kembali, sehingga berkat yang kita terima juga boleh dinikmati oleh banyak orang. Dimanapun kita berada hari ini, sama-sama kita siapkan hati kita, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan buat sepanjang hari ini. Kami bersyukur buat pemeliharaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, dan saat ini sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami rindu untuk mendengarkan sebagian pada firman Tuhan sebagai dasar, sebagai pondasi, sebagai sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Bersabdalah atas kami ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan kepada Harun ya, dalam Bilangan 18 ayat 7. Ada satu hal yang saya mau bagikan buat setiap kita. Perhatikan, tetapi engkau, Tuhan bilang sama Harun, engkau beserta anak-anakmu harus memegang jabatanmu sebagai imam dalam segala hal yang berkenaan dengan mesbah dan dengan segala sesuatu yang ada di belakang tabir. Dan kamu harus mengerjakannya. Perhatikan selanjutnya saudara. Sebagai suatu jabatan pemberian, aku memberikan kepadamu jabatanmu sebagai imam itu. Tetapi orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Saudara garis bawahi perkataan Tuhan kepada Harun, suatu jabatan pemberian, aku memberikan kepadamu jabatanmu. Saudara, dalam kehidupan kita, kita juga mesti ingat ini. Bahwa jabatan kita, apapun siapapun kita, kedudukan apapun, setinggi apapun kita, jabatan itu pemberian. Sama-sama bilang sama saya, kedudukan saya hari ini adalah pemberian. Sama-sama bilang sama saya, jabatan saya hari ini adalah pemberian. Amin. Apapun kedudukan, apapun jabatan, apapun tanggung jawab yang Tuhan titipkan sebagai jabatan, sebagai tugas dan tanggung jawab, itu adalah pemberian. Maksudnya apa pemberian? Kalau kita tahu itu adalah pemberian, kita nggak bisa semena-mena dengan pemberian kita, pemberian Tuhan yang dititipkan kepada kita. Gitu loh saudara. Apapun kita, siapapun kita, dan apapun yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita, itu merupakan pemberian. Dan Tuhan memberikan kepada siapapun yang Tuhan kehendaki, saudara. Ya, Tuhan memberikan jabatan, Tuhan memberikan kedudukan kepada siapa yang Tuhan tunjuk. Dan itu suka-sukanya Tuhan. Hak prerogatifnya Tuhan, saudara. Ya, itu haknya Tuhan. Jadi hari ini saya ajak setiap kita secara khusus umat Tuhan yang mendengar, siapapun engkau, engkau yang punya kedudukan, engkau yang punya jabatan, ketahuilah jabatanmu, kedudukanmu hari ini adalah pemberian Tuhan. Yang dimana Tuhan bisa memberi, Tuhan juga bisa mengambil. Jangan lupa saudara. Jangan karena pemberian atau jabatan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita lebih tinggi daripada orang-orang lain, kedudukan kita lebih tinggi dari orang-orang lain, lalu kita bisa buat semena-mena buat orang lain. Jangan bos. Jangan. Ya. Ingat, kita itu equal, kita itu sama, perbedaan kita satu dengan yang lain cuman jabatan aja, cuman pemberi, cuman kedudukan aja, dan semua itu adalah pemberian. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita anak Tuhan mengerti segala sesuatu yang dititipkan kepada kita, kita mau pakai untuk kemuliaan Tuhan, kita mau pakai untuk jadi berkat buat orang lain. Bukan untuk nyusahin orang. Bukan untuk menghalang-halangi orang datang sama Tuhan. Bukan untuk menyusahkan hidup orang lain. Akhirnya jadi batu sandungan buat hidup orang lain. Jangan lupa, kita diciptakan sama. Dan jabatan itu adalah pemberian. Kedudukan itu adalah pemberian. Dan Harun dipercayakan Tuhan untuk menjadi imam. Imam besar. Dan keturunan-keturunannya adalah orang-orang imam-imam sudah dikasih dalam Tuhan, dan mereka dipercayakan jabatan itu.
Makanya Tuhan ingatkan, jabat suatu jabatan pemberian. Aku memberikan kepadamu jabatanmu. Sama-sama bilang sama saya, ini pemberian Tuhan. Apapun kita, saudara, latar belakang pekerjaan kita sekarang, ya, kedudukan kita sekarang, mungkin ada orang-orang yang kau pimpin, ada orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk engkau tuntun, untuk ada di bawahmu. Pakai jabatanmu, pakai kedudukanmu untuk membawa nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupanmu. Pakai jabatanmu, pakai kedudukanmu untuk membuat orang hidup takut akan Tuhan. Untuk membuat orang hidup merasa diberkati dengan keberadaan, kedudukan, jabatan titipkan Tuhan. Ya, jangan merendahkan orang lain yang ada di bawah jabatan kita, kedudukan kita. Jangan, saudara. Jangan. Itu pemberian. Kalau kita tahu itu pemberian, maka kita tahu itu juga bisa diambil. Akan Tuhan udah beri, gak bisa diambil. Hei, belajar dari kisahnya Ayub. Iya kan? Belajar dari kisahnya Ayub. Tuhan memberi, Tuhan bisa mengambil. Apapun dan siapapun kita, Tuhan punya kuasa atas pemberiannya. Jadi kita gak bisa semena-mena, kita gak bisa suka-sukanya kita, saudara. Kita hanya cuma dipercayakan, sama-sama bilang sama saya cuma dipercayakan Tuhan. Ya, sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan, ayo emban tugas. Lakukan segala sesuatu yang dipercayakan dalam pemberian Tuhan, baik jabatanmu, kedudukanmu, ya, keberhasilanmu. Pakai semuanya itu agar nama Tuhan dipermuliakan. Agar banyak orang diberkati dengan keberadaan. Agar banyak orang datang kepada Tuhan dengan keberadaan. Jabatan adalah pemberian. Kita berdoa. Kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami diingatkan, apapun yang Tuhan titipkan dalam hidup kami, apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, biarlah kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kami sadar ini adalah sebuah pemberian. Kami sadar ini adalah sebuah titipan Tuhan yang kami harus kerjakan dan kami harus hidupi untuk memuliakan nama-Mu. Bapa, hamba berdoa, siapapun umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan di hari ini, kalaupun Allah titipkan mereka jabatan, kalaupun Allah titipkan mereka kedudukan, maka biarlah mereka mesti ingat selalu akan hal ini. Sehingga mereka tetap terus melekat kepada Tuhan. Mereka tetap terus memakai jabatan kedudukan mereka untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Satu persatu Tuhan jamah hati mereka. Bapa, terima kasih. Kami bersuka cita mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Karena hamba percaya disampaikan firman disembuhkan mereka. Biar bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Setiap apapun yang dititipkan, percayakan Tuhan, termasuk di dalam jabatan dan kedudukan, itu sifatnya sementara. Dan dalam kesementaraan yang kita dipercayakan, lakukan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

0: Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengelolaan.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini di edisi siar 17 September 2026. Dan pendengar, kita sudah berada di jam 6 lebih 3 menit. Ya, selamat pagi, selamat menikmati hari ini. Dan tentunya untuk Anda yang sudah mulai beraktivitas ya, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda. Tentunya untuk pagi ini salam sehat buat Anda ya, yang mana menjalankan rutinitas di hari ini. Dan nampaknya juga cuaca kota Serui lagi mendung untuk pagi ini. Dan tentunya syukuri untuk hari ini, untuk segala hal yang nantinya akan dilalui hingga jelang siang, pendengar, biar diberikan kelancaran oleh Yang Maha Kuasa. Ya pendengar, saya Maria Antoinette, untuk Anda kita jelang kebersamaan hingga nanti tepat di jam 10 pagi. Ya, selamat pagi, selamat berkarya pagi ini. Dan nantinya juga akan ada informasi-informasi terupdate untuk Anda, dan juga ada musik-musik spirit pagi. Selamat pagi, dan yang lagi pada sibuk-sibuk sudah nyari-nyari sarapan pagi ya. Ya tentunya harusnya pagi ini diisi full ya, biar nambah powernya untuk menjalankan rutinitas di hari ini.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iyo le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa nggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
1: Ah, siap Rin. Supasti itu.
2: Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaan pagi ini. Selamat pagi bagi yang baru saja bergabung di program 1 RRI Serwe ya. Dan tentunya kita sudah berada di jam 6 lebih 19 menit saat ini. Dan pendengar, tentunya kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id, dari kabar-kabar perakiraan cuaca. Ya, edisi Kamis 17 September 2006. Perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia, pendengar. Ya, dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia. Disampaikan perakirawan BMKG Dia Ayu. Pendengar, kita mulai dari Pulau Sumatera. Banda Aceh, Medan, Padang, dan Pekanbaru hujan dengan intensitas ringan. Untuk Jambi, Berawan, Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang, serta Bandar Lampung, udara kabur. Untuk Pulau Jawa, dari Serang dan Jakarta, berawan. Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, berawan tebal. Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, dari Denpasar, berawan. Untuk Mataram, cerah berawan. Kupang, berawan tebal. Untuk Pulau Kalimantan, dari Pontianak berkabut, Palangkaraya dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Untuk Banjarmasin, udara kabur. Samarinda, berawan tebal. Dan pendengar, kita ke Pulau Sulawesi. Untuk Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Makassar, Kendari, dan juga Gorontalo berawan tebal. Manado cerah berawan. Untuk Pulau Maluku dan Papua, dari Ternate berawan tebal. Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Untuk Sorong, Nabire, dan Merauke udara kabur.

Dan pendengar, untuk kabar-kabar perkiraan cuaca ya, tentunya dari BMKG Apen juga mengingatkan cuaca ekstrim dan sebaran asap masih berlangsung. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Kepulauan Yapen mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim dan sebaran polutan atau asap yang masih terjadi di wilayah Kepulauan Yapen dan sekitarnya. Ya, dari BMKG Kabupaten Kepulauan Yapen, Herald Beta menyampaikan peringatan tersebut tepatnya di hari Rabu 16 September 2026. Menurutnya terdapat peningkatan kecepatan angin dan yang berpotensi menyebabkan kenaikan tinggi gelombang. Ya, selain itu hujan lebat yang disertai petir juga berpotensi terjadi akibat dinamika atmosfer lokal. Meskipun Kepulauan Yapen saat ini masih berada dalam periode musim kemarau, potensi kondisi cuaca tersebut diperkirakan dapat berdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen dan sekitarnya, termasuk kawasan Teluk Cendrawasih hingga Biak. Selain cuaca ekstrim, BMKG juga memberitahukan perhatian terhadap sebaran asap atau polutan yang masuk ke wilayah Teluk Cendrawasih. Dan Herald mengatakan kondisi tersebut telah berlangsung selama sekitar 4 hari dan hingga kini belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Berdasarkan prediksi BMKG, sebaran asap tersebut masih berpotensi bertahan hingga sekitar 1 pekan ke depan. Setelah itu, polutan diperkirakan secara bertahap bergerak ke arah utara menuju Samudra Pasifik. BMKG juga mendeteksi adanya hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang di wilayah Yapen Timur, namun hingga saat ini belum terdapat konfirmasi dari lapangan mengenai adanya titik api besar. Dan BMKG menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik, namun tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi cuaca maupun kualitas udara. Dan masyarakat juga diminta rutin mengikuti pembaruan informasi melalui laman informasi cuaca resmi BMKG untuk mengantisipasi dampak sebaran asap. Masyarakat disarankan gunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Himbauan tersebut terutama perlu diperhatikan oleh kelompok rentang termasuk anak-anak. Sementara itu pihak terkait terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen serta unsur TNI dan Polri guna mendukung langkah penanganan sekaligus memastikan informasi mengenai kondisi cuaca dan sebaran polutan dapat disampaikan kepada masyarakat. Ya, masyarakat di wilayah pesisir juga diharapkan memperhatikan informasi terkait perkembangan angin dan gelombang sebelum melakukan aktivitas di laut. Ya, pendengar, dari BMKG Yapen, ingatkan cuaca ekstrim dan sebaran asap masih berlangsung.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini sudah lama sekali tong terketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.
2: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Ya, selamat pagi dan masih bersama di ruang dengar Anda bersama Pro 1 RRI Serui. Selamat beraktivitas ya di pagi ini untuk Anda pendengar dimanapun berada. Ya, tentunya bagi yang baru saja bergabung bersama kami pagi ini, selamat pagi dan pendengar kami terus hadirkan beragam informasi-informasi pagi menambah ruang informasi untuk Anda sembari beraktivitas. Ya, pendengar dari rri.co.id. Ya, tepatnya dari Jakarta. Ya, dan informasi seputar dunia pendidikan dari Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yulianto memastikan sistem dalam platform satu beasiswa Indonesia tidak mengambil alih pengelolaan dana beasiswa milik mitra, melainkan murni berfokus pada penyebar luasan informasi untuk kemudahan akses. Satu Beasiswa Indonesia adalah ekosistem digital terintegrasi berupa portal nasional terpusat. Platform ini dirancang untuk mempertemukan pencari beasiswa dan pemberi beasiswa dalam satu wadah yang memastikan pemerintah bukan menjadi satu-satunya pihak yang menyediakan beasiswa, namun ada pula pemerintah daerah, industri, perusahaan, filantropi, hingga pemerintah negara lain yang memiliki program beasiswa. Menurutnya, selain ini kerap kali terjadi kendala akibat ketidakadaan informasi yang komprehensif tentang ketersediaan beasiswa, baik di sisi pencari maupun pemberi bantuan. Untuk itu, kehadiran layanan ini diharapkan mampu mematahkan seluruh program pendanaan dengan presisi sehingga penyalurannya menjadi lebih merata dan tepat sasaran tanpa adanya duplikasi. Ia berharap melalui satu beasiswa, mahasiswa dapat mencari program berdasarkan sejumlah kategori seperti jenjang pendidikan, lokasi studi, skema pendanaan, hingga status pendaftaran. Portal tersebut juga memuat informasi dari berbagai penyelenggaraan yang telah melalui proses verifikasi. Saat ini, laman resmi Satu Beasiswa menampilkan 71 program beasiswa. Di dalamnya terdapat program pemerintah seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Beasiswa Pendidikan Indonesia, Beasiswa Garuda, hingga program dari yayasan dan perguruan tinggi. Ya, pendengar dari Mendikti Science Tech, Satu Beasiswa Indonesia, satukan informasi program beasiswa. Dan pendengar, kami hadirkan juga informasi lainnya. Ya, dari pemerintah Provinsi Maluku memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah. Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi Bapeda Provinsi Maluku bersama Sekretaris Bapeda Kabupaten Kota Maluku, tepatnya Rabu 16 September 2026. Rapat tersebut turut melibatkan Kadin Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Pertemuan membahas keterpaduan program serta pemanfaatan data yang akurat sebagai dasar penentuan kebijakan. Bapeda Maluku juga memperkenalkan inovasi digital bernama Grakti. Dashboard ini mengintegrasikan berbagai data termasuk
DTSN, indeks kesulitan geografis, indeks kompleksitas intervensi wilayah, dan indeks desa. Grati dilengkapi katalog program berdasarkan karakteristik wilayah seperti pesisir, perbatasan, dan perkotaan. Sistem tersebut juga memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI untuk menganalisis data dalam jumlah besar. Teknologi AI pada Grati menghasilkan rekomendasi program yang lebih spesifik dan terarah. Rekomendasi mencakup intervensi bagi individu atau keluarga serta pengembangan wilayah sesuai karakteristik daerah. Untuk tingkat keluarga, sistem memberikan usulan program bagi kepala keluarga yang berada pada desil 1, 2, dan 3. Sementara untuk wilayah, rekomendasi diarahkan pada penataan dan pengembangan kawasan sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Bapeda Maluku berharap Grakti dapat memperkuat keterpaduan program melalui kementerian atau lembaga hingga pemerintah desa. Terintegrasi tersebut juga diharapkan mengurangi tumpang tindih program dan memperkuat ketepatan sasaran buatan dan juga bantuan dengan pemanfaatan data dan teknologi. Pemerintah menargetkan intervensi pengentasan kemiskinan menjadi lebih terarah dan efektif. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Maluku. Ya, pendengar, dari berita lainnya, tentunya dalam hal ini dari Pemprov Maluku, perkuat sinergi percepatan pengentasan kemiskinan.

Ya, masih di kawasan Jalan Patimura, Serui. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Ya, masih bersama saya Maria Antoinette untuk Anda mendengar. Ya, Spirit Pagi di ruang dengar Anda kami terus hadirkan ya kabar-kabar terupdate hingga jelang kebersamaan kita nanti di jam 7 bersama Pro 3 Jakarta. Ya, pendengar dari dunia kesehatan. Ya, BPJS Kesehatan mendorong transformasi layanan jantung pada program JKN melalui pendekatan value-based healthy care. Pendekatan tersebut menempati healthy outcomes dan total biaya sepanjang siklus pelayanan sebagai dasar dalam menciptakan nilai bagi peserta. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan transformasi layanan diperlukan untuk menjawab tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan sekaligus memastikan pembiayaan JKN memberikan manfaat kesehatan yang optimal bagi peserta. Baginya, keberlanjutan program JKN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dalam membiayai pelayanan kesehatan, tetapi oleh kemampuan untuk memastikan menghasilkan outcome kesehatan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia. Pujo menambahkan, penyakit jantung menjadi salah satu perhatian dalam program JKN seiring tingginya utilisasi layanan dan biaya yang dibutuhkan. Pada 2025, penyakit jantung yang dijamin oleh program JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus dengan pembiayaan sekitar 17,35 triliun. Dalam pendekatan value basis healthy care, FKTP diperkuat sebagai fondasi pengendalian kasus jantung melalui upaya promotif dan preventif. Menurut Pujo, penguatan tersebut mencakup pengendalian tekanan darah dan gula darah dan pemantauan HbA1c secara rutin, kepatuhan pengobatan serta pemantauan peserta berisiko tinggi. Pujo menuturkan BPJS Kesehatan juga mendorong perubahan indikator monitoring mutu penjamin pelayanan intervensi jantung dari indikator proses menuju indikator outcome. Indikator yang dipantau mencakup waktu tanggap krisis, keselamatan pasca tindakan, akurasi intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan protokol, serta efisiensi sistem rujukan. Koordinator BPJS Timbul Siregar mengatakan penyakit jantung merupakan salah satu penyakit dengan biaya tinggi yang dijamin oleh program JKN. Menurutnya, untuk menekan tingginya angka penyakit tersebut diperlukan upaya promotif dan preventif, termasuk penerapan pola hidup sehat. Timbul juga menilai program JKN perlu terus didorong untuk meningkatkan efisiensi dengan menerapkan pendekatan value basis healthy care yang berbasis outcome. Baginya, kesehatan adalah modal utama untuk membangun bangsa. Ya, pendengar dari dunia kesehatan, terkait BPJS Kesehatan dorong layanan jantung berbasis outcome. Ya, dan pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya di pagi ini. Sesaat kita akan menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta tepat di jam
5 waktu Indonesia Barat dan jam 7 waktu Indonesia Timur.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Menko Pangan mendorong mahasiswa untuk mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang pangan. Sementara pemberian MBG di Kota Palangkaraya dihentikan selama PJJ akibat karhutlah.

PBB juga merilis Global Risk Report 2026 yang melaporkan dampak dari konflik besar. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mendorong pemerintah membuka posko pengaduan bagi para konsumen beras fortifikasi yang bermasalah. Hal tersebut adalah untuk menampung keluhan konsumen yang merasa dirugikan akibat produk tidak sesuai dengan klaim. Kita ke luar negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merilis Global Risk Report 2026 yang melaporkan dampak konflik besar. PBB juga menilai bahwa perang berskala besar semakin dipandang sebagai resiko global yang diperkirakan berpotensi terjadi. Kita ke informasi olahraga, Sekjen Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC Datuk Sri Winsor John mendorong penguatan ekosistem sepak bola Indonesia secara berkelanjutan. Ekosistem kuat menjadi fondasi penting dalam pengembangan sepak bola sekaligus membangun industri olahraga nasional. Selanjutnya kita akan ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menko Pangan Zulkifli Hasan mendorong mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang pangan yang menjadi kunci agar sektor pertanian Indonesia mampu bersaing dan tidak tertinggal dari negara-negara lain. Femi Astiovani melaporkan informasi lengkapnya.
1: Menteri Koordinator atau Menko Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mendorong mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau atau UMRI untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan memanfaatkan kesempatan pendidikan guna mempersiapkan masa depan. Pesan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat menghadiri kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru dan masa ta'aruf mahasiswa UMRI tahun akademik 2026-2027 di kampus UMRI. Zulkifli Hasan mengatakan mahasiswa dari berbagai latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita termasuk menjadi pemimpin di berbagai bidang. Karena itu kesungguhan dalam belajar menjadi hal penting yang tidak boleh disia-siakan. Zulkifli Hasan juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi dalam sektor pangan. Menurutnya, Indonesia perlu meningkatkan penerapan teknologi mulai dari penggunaan bibit, sistem pertanian, hingga irigasi.
2: Sekarang memang kita swasembada, tetapi lambat laun kalau kita tidak siap manajemennya teknologinya kita ketinggalan. Saya ambil contoh, negara lain untuk menghasilkan 1 kg gula, ongkosnya cuma 3.800. Kita 14.000. Karena kita manual. Satu orang nanam padi, satu orang kalau nanam padi, satu hektar, dia perlu waktu 24 hari. Tapi kalau pakai alat, satu alat 24 hektar satu hari. Beda kan? Beda nggak?
1: Sementara PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan salah satu peluang besar yang harus dimanfaatkan mahasiswa berada pada sektor pangan, pertanian, dan perkebunan yang menjadi kekuatan.

0: Lahir generasi yang tidak hanya mengetahui betapa besarnya potensi Riau pangan atas kehadiran dan pertarian perhatian yang diberikan kepada Provinsi Riau.
1: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan masuknya mahasiswa baru ke perguruan tinggi bukan sekedar perpindahan lingkungan pendidikan, tetapi menjadi awal pembentukan karakter dan kapasitas diri sebagai generasi penerus daerah. Mahasiswa akan menghadapi dunia kerja dalam 4 hingga 5 tahun mendatang dengan tantangan yang berbeda. Perubahan struktur ekonomi, teknologi, industri, dan kebutuhan tenaga kerja menuntut mahasiswa untuk mampu beradaptasi. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Panen raya padi dan bawang di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan, Jawa Timur menunjukkan hasil yang melimpah, di mana pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat dukungan irigasi dalam menjaga produktivitas pertanian. Kita akan bergabung bersama Farin Regi untuk menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Panen raya padi dan bawang merah di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan menjadi gambaran positif produktivitas pertanian sekaligus memberikan optimisme bagi petani. Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi mengatakan hasil panen padi maupun bawang tahun ini cukup menggembirakan. Produktivitas padi dari sejumlah varietas bahkan mencapai lebih dari 11,5 ton per hektar dan diperkirakan menembus 12 hingga 12,5 ton per hektar. Pemkab Lamongan terus memberikan dukungan melalui pembangunan irigasi, perpompaan, jalan usaha tani, hingga fasilitas pertanian lainnya.
4: Dan hasil padi di sini rata-rata cukup baik. Tadi ada beberapa jenis varietas, ada 5 tadi ya. Hampir semuanya rata-rata di atas 11,5 ton rata-rata. Bahkan dimungkinkan nanti kalau sudah serentak panennya sekitar bisa sampai 12 sampai 12,5 ton. Itu menunjukkan bahwa kualitas pertanian di sini sudah cukup baik. Pengairannya juga cukup baik. Dan di sini setiap tahun kita juga terus memberikan fasilitasi baik perpompaan, baik irigasi, ada juga jalan usaha tani tadi yang ke sini dan juga fasilitas lain.
3: Marmin petani bawang merah Desa Truni mengatakan harga bawang merah tahun ini cukup menguntungkan meski tidak terlalu tinggi. Ia berharap pemerintah terus membantu petani terutama dalam penyediaan bibit dan pemasaran hasil panen. Menurutnya kepastian harga menjadi faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
5: Mahal itu enggak mahal, itu rendah enggak rendah. Pokoknya stabil.
6: Stabil.
5: Stabil. Ya semoga bisa membantu petani bawang lah.
6: Dari sisi apanya, Pak?
5: Sisi ya masalah pembibitan, dari masalah cara ya untuk
7: itu, menjualkan
5: bawang. Ya, untuk memasarkan bawangnya.
3: Selain panen raya, Bupati Lamongan juga memberikan bantuan berupa 3 unit irigasi perpompaan, 2 unit pompa yang diharapkan memperkuat ketersediaan air sekaligus mendukung petani mempercepat pelaksanaan MT3. Varian Raki melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini Gubernur Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan beras, tepung, dan minyak goreng kepada ratusan kepala keluarga di Kelurahan Petuk Ketimpun yang merupakan warga terdampak kebakaran hutan dan lahan serta mulai mengeluhkan gangguan pernafasan. Edi Suroso yang menyampaikan informasinya.
1: Pengobatan gratis, minta kasihan anak-anak sama orang tua, sesak napas.
2: Warga yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah mengeluhkan gangguan kesehatan akibat paparan asap. Salah seorang warga Petuk Ketimpun, Fatimah, mengaku mengalami sesak napas dan berharap pemerintah dapat menyediakan pelayanan pengobatan gratis bagi masyarakat terdampak. Warga berharap pengobatan dapat diberikan secara rutin setidaknya 1 hingga 2 minggu sekali. Menurutnya pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan, terutama untuk membantu anak-anak dan orang tua yang mengalami gangguan pernapasan akibat kondisi kabut asap parah, khususnya bagi masyarakat yang masih harus beraktivitas di tengah kondisi udara yang terdampak kabut asap.
1: Pengobatan gratis, minta kasihan anak-anak sama orang tua, sesak napas. Kalau bisa, pengobatannya 1 minggu atau 2 minggu sekali.
3: Bantuan masker ada lagi?
1: Belum ada. Bantuan bisa. Oke.

0: ada bantuan ini apa yang Ibu rasakan? Yang Ibu rasakan apa? Senang atau gimana?
1: Kalau kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Asia Sabran.
2: Di sisi lain, warga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak karhutla. Warga berharap pemerintah terus hadir tidak hanya dalam penanganan kesehatan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan pendidikan dan kehidupan masyarakat. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran memberikan semangat kepada warga yang terdampak karhutla agar tetap kuat menghadapi kondisi tersebut. Ia menyampaikan bahwa menghadapi situasi karhutla merupakan tugas bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
3: Kita harus hadir tentang pendidikan, tentang kesehatan lah. Pendidikan kalau ada anak bobian, anak SMA sederajat mau kuliah, asal apa namanya berat menerima, dipastikan dapat lah. Dipastikan dapat. Itu kewajiban gubernur lah. Untuk yang terima kasih, kita saling mendoakan. Kita doakan juga untuk Pak Presiden Republik Indonesia. Kali belum hadir karena perintah beliau. Harus menyapa masyarakat, lihat situasi masyarakat yang ada, ya kan? Maha Esa, Allah SWT tidak akan mencoba di luar kemampuan umatnya. Yang penting lu minta semangat, semangat lah. Tugas kita menghadapi situasi karhutla macam ini tugas kita semua. Tugas semua elemen masyarakat lah.
2: Agus Tiar juga mengajak masyarakat untuk saling mendukung dalam menghadapi dampak karhutla. Menurutnya pemerintah terus berupaya hadir dan menyapa masyarakat untuk melihat secara langsung kondisi yang dihadapi warga, sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat menjadi perhatian dalam penanganan bencana. Edi Suroso melaporkan.
4: Selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ akibat kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan, maka pemberian makan bergizi gratis kepada siswa di Kota Palangkaraya dihentikan sementara. Aga Jaya Bijaksana yang akan menyampaikan laporan lengkapnya.
5: Untuk kegiatan MBG selama PJJ ini sementara ditiadakan, Mas.
6: Program makan bergizi gratis atau MBG di Palangkaraya dihentikan sementara selama siswa menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kepala SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya, Musmar Madi, kepada RRI mengatakan penghentian MBG dilakukan karena siswa tidak lagi melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah akibat kondisi kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya selama PJJ berlangsung, siswa mengikuti proses belajar dari rumah sehingga dikhawatirkan MBG tidak termakan karena tidak ada orang tua yang mengambil ke sekolah. Ia juga mengimbau kepada para orang tua untuk tetap memperhatikan kesehatan anak selama kabut asap, termasuk memastikan kebutuhan makanan bergizi dan membatasi aktivitas anak di luar rumah.
5: Untuk sementara, selama kegiatan PJJ ini, kita sudah berkoordinasi juga dengan pihak SPPG, terutama SPPG 4 Bukit Tunggal, untuk kegiatan MBG selama PJJ ini sementara ditiadakan, Mas. Karena mengingat anak-anak kan belajar di rumah. Ada awal-awal kemarin, ada kita sempat mau satu kali rasanya. Itu MBG tetap dibagikan.
6: Sementara itu salah satu orang tua siswa, Rendik Andika, tidak mempermasalahkan tidak diberikannya MBG kepada siswa saat pelaksanaan PJJ karena menghindari tidak termakannya MBG oleh siswa.
7: Beberapa hari ya, beberapa waktu yang lalu PJJ dan lain-lain, karena PJJ sebenarnya juga kurang efektif karena beberapa kendala kemarin pas PJJ, baik itu terkendala soal waktu belajar yang sebentar. Di yang lainnya juga komite ini cukup masih mengkhawatirkan sih, karena tadi pagi itu di wilayah sekitar rumah kami asapnya juga masih cukup tebal tadi pagi, meskipun kurang dari sebelumnya tapi cukup tebal, baunya juga masih menyengat itu sih. Ada kekhawatiran juga lah, masih meskipun senang tapi juga masih ada kekhawatiran terkait kabut asap yang masih tebal dan nggak tahu sampai kapan normalnya.
6: Rendik pun berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik sehingga aktivitas pembelajaran dapat kembali normal dan program MBG bagi para siswa dapat dilaksanakan seperti sebelumnya.
8: Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Terima kasih Anda menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Informasinya disampaikan Leni Kurniawati.
9: Mengecil, ya. Ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
4: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau
10: di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
9: Ozon itu berjalan dengan baik. Dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya. Sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang. Dan Kementerian Ketenagakerjaan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat gitu. Sehingga kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya ke sana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
10: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
11: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
10: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Bekasi kita bergeser ke Taman Mini Indonesia Indah atau yang biasa disebut TMII. Kini terus memperkuat dorongan di sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Informasi lengkapnya ada Yurika Fitri di sana.
1: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
2: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
1: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
3: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu, jadi ada juga edukasinya, edufannya.
1: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita masuk ke informasi terakhir, kali ini kereta api menjadi moda transportasi favorit publik di Yogyakarta dan tampak dari pertumbuhan signifikan penumpang kereta di semester pertama tahun ini. Rosihan Anwar yang menyampaikan informasinya.
4: 2007 tentang perkeretaapian bahwa setiap pemakai jalan raya yang hendak melintasi jalan kereta api wajib mendahulukan lewatnya kereta. Kalau perlintasan bukan
5: arah. Moda transportasi kereta api kembali menjadi favorit publik untuk melakukan perjalanan dari dan menuju Yogyakarta. Hal itu tampak pada trafik penumpang di bulan Agustus kemarin yang mencapai 1.264.608 orang pelanggan. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menuturkan untuk volume penumpang dari Januari hingga Agustus 2026, kenaikan penumpang bahkan mencapai sekitar 8% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
6: Ya, untuk peningkatan volume angkutan penumpang di KAI Daop 6 Yogyakarta pada periode Januari hingga Agustus 2026, KAI Daop 6 mencatat sudah melayani total sebanyak 9,5 juta penumpang. Angka ini meningkat sebesar 8% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2026 yang melayani total sebanyak 8,8 juta penumpang.
5: Sementara itu, faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan volume penumpang, Feni Novida Saragih menyebutkan, diantaranya disebabkan karena peningkatan performa dan layanan bagi para penumpang.
6: Peningkatan volume ini didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu permajaan sarana kereta api yang semakin nyaman. Kedua, on-time performance atau ketepatan waktu perjalanan kereta api. Kemudian ada peningkatan keselamatan, kemudahan dalam mengakses tiket, kemudahan layanan perjalanan kereta api, inovasi dan digitalisasi, peningkatan fasilitas, serta adanya tematik stasiun yang ikonik. Hal ini bisa menjadi menarik perhatian ataupun keingintahuan masyarakat sehingga ingin berkunjung ke Yogyakarta.
5: Sri Pamuji, warga Purwokerto, Jawa Tengah, telah lama mempercayakan kereta api sebagai moda transportasi yang terpercaya ketika membawa buah hatinya melakukan pemeriksaan kesehatan rutin di Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito.
7: Mau ke Purwokerto.
8: Ini dalam rangka ini di Jogja main atau apa gitu?
7: Enggak, ini habis kontrol di Rumah Sakit Sarjito.
8: Oh gitu ya. Kenapa milih kereta, kenapa?
7: Lebih cepat, enak, enggak ada macet.
5: Menurut catatan Daop 6 Yogyakarta, pada bulan Agustus saja ada sebanyak 1.264.608 orang penumpang yang menggunakan kereta dengan rincian 635.828 penumpang berangkat dan 628.708 penumpang yang datang di berbagai stasiun di wilayah Daop 6 Yogyakarta.
0: Informasi tadi menutup Warta Berita pagi hari ini, tapi pastikan Anda terus bersama dan baru saja dibuka Indonesia Menyapa Pagi, spesial untuk menyampaikan informasi-informasi untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari Praksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: My name is Roman Romanovsky. I am ambassador of the Republic of Belarus to the Republic of Indonesia. I would like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary and a lot of success in your noble mission as a unifying media for the nation. May RRI presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Thank you for covering Belarus-Indonesia agenda. Radio Republik Indonesia, Skali di Udara, Tetap di Udara.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandal untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
3: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada. Senang sekali seri Seru Star Talk kembali menemani Anda pagi hari ini. Dan tentunya di tanggal 17 September 2026, berbagai informasi sudah kami siapkan dari tim redaksi untuk disampaikan kepada Anda. Termasuk juga kami masih akan terus mengupdate beberapa informasi terkait dengan kebencanaan dan juga peristiwa-peristiwa lainnya. Dan kita akan rangkum semuanya dalam Warta Nusantara pagi.
1: Warta Nusantara.

0: Pemerintah daerah Biak Numfor menyelenggarakan workshop penginputan dan pendataan orang asli Papua atau OAP berbasis sistem informasi orang Papua atau SIO Papua. Kita simak laporan lengkapnya disampaikan rekan saya Tri Rian.
1: Penginputan dan pendataan orang asli Papua OAP berbasis sistem informasi orang Papua SIO Papua di Swissmill Hotel Cendrawasih Biak Senin 14 September 2026. Kegiatan itu akan berlangsung hingga 19 September 2026 dengan melibatkan distrik Biak Timur, Oridek, dan Yenidori serta dihadiri para kepala distrik dari berbagai wilayah Biak Numfor. Didukung program skala atau sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar dan jaringan masyarakat Papua atau Jerat Papua, diikuti sekitar 200 peserta dari 55 kampung, pendataan ini bertujuan untuk membangun basis data OAP yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Biak Numfor yang disampaikan PLT Asisten 1 Sekda Biak Numfor Simon Rumpaisum menegaskan pentingnya data yang akurat sebagai landasan utama perencanaan suatu program. Bupati menilai kehadiran platform digital SIO Papua merupakan langkah yang revolusioner dan strategis untuk menjawab tantangan data kependudukan OAP.
2: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menaruh perhatian yang sangat besar terhadap validitas data kependudukan, khususnya bagi orang asli Papua. Ketepatan data adalah kunci utama keberhasilan perencanaan pembangunan, pembagian hak-hak dasar, serta penyaluran program afirmasi otsus agar tepat sasaran, adil, dan menyentuh langsung ke akar rumput.
1: Sementara itu, Senior Manager Program Skala Provinsi Papua Septermi Manufandu mengatakan program skala hadir untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus peningkatan kualitas layanan dasar di daerah. Menurutnya, program tersebut merupakan kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah Australia yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Kementerian PPN Bappenas.
3: Nah, di sini terkait dengan pendata atau penyedia data mikro mulai dari kampung berbasis SIO Papua, sistem informasi orang Papua ini, itu memang sistem informasi orang Papua itu telah menjadi semacam tools untuk menyediakan data statistik sektoral. Nah, ini yang saat ini lagi didorong di pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk dilakukan pendataan.
1: Turut hadir Kepala Pusdalibbang Baperida Provinsi Papua Agustinus Hartopo jelaskan bahwa pembangunan saat ini harus didukung dengan data yang baik mulai dari tingkat pemerintahan paling bawah hingga provinsi dan nasional.
4: Data ini mulai dari distrik, kemudian kampung, ini datanya harus baik. Para kader-kader inilah sebenarnya tadi ujung tombak ya, sehingga kalau mereka berhasil mengumpulkan data yang baik, maka tentu secara simultan baik dari distrik, kemudian kabupaten, provinsi, dan nasional.
1: Pendataan berbasis SIO Papua ini diharapkan menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran mulai dari tingkat kampung hingga tingkat provinsi.
5: Warta Nusantara.

0: Dalam rangka meningkatkan peran perempuan dan keluarga di masing-masing distrik wilayah Nabire, Bupati Nabire Mesak Magai melantik pengurus dari tim penggerak PKK Nabire. Kita simak laporan dari Jodefri Panjaitan berikut ini. Jodef?
1: Dalam rangka memperkuat peran perempuan dan keluarga dalam pembangunan di tingkat distrik, Ketua TP PKK Kabupaten Nabire melantik pengurus tim penggerak PKK distrik dan Bunda PAUD se-Kabupaten Nabire. Pelantikan berlangsung di Aula Maranatha Malompo Nabire, Rabu 16 September 2026, dihadiri Ketua DPRK Nabire, Ibu Nensi Warabai, Bupati Nabire Mesak Magai, Sekretaris Daerah Nabire, Julianus Pasang, Ketua Dewan Wanita Persatuan Kabupaten Nabire, Nyonya Esther Pasang, serta para kepala distrik. Dalam sambutannya, Bupati Nabire Mesak Magai mengatakan, pelantikan pengurus TP PKK distrik dan Bunda PAUD merupakan bagian penting dalam memperkuat peran perempuan dan keluarga sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan. Bupati berharap para pengurus yang telah dilantik tidak hanya menjalankan tugas secara administratif, tetapi mampu hadir dan bekerja langsung di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pemberdayaan keluarga, peningkatan kesehatan, pendidikan anak, serta penguatan ekonomi keluarga perlu menjadi perhatian bersama hingga ke tingkat distrik dan kampung. Ia juga mengajak para kepala distrik untuk memberikan dukungan terhadap program tim penggerak PKK dan Bunda PAUD sehingga berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat dapat berjalan secara terpadu.
2: PKK ini satu wadah yang sangat jelas sekali berkolaborasi antara di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ketika kita kerja baik dengan PKK, maka persoalan-persoalan kesejahteraan keluarga itu pasti tentunya akan melihat secara real yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Terutama ini masalah gizi buruk. Yang kedua, masalah stunting. Oleh sebab itu, kami pemerintah juga berpikir untuk bagaimana kita alokasikan anggaran juga sedikit bagi PKK dan Bunda PAUD tingkat distrik sehingga mereka ini kerjasama dengan posyandu-posyandu yang ada di tingkat distrik. Melalui mereka PKK distrik, kita akan mengetahui tentang masalah stunting gizi buruk sehingga data real ini kita pasti tentunya akan mengetahui. Yang kedua, bahwa PKK ini bermitra dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan juga Dinas Pemberdayaan Perempuan, DPMK, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kita akan lihat ketika kemampuan keuangan itu memungkinkan. Kita nanti akan titipkan dana untuk PKK melalui DPA distrik. Sehingga penyaluran pun kita akan kawal, benar-benar dikelola oleh PKK tingkat distrik.
1: Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nabire, Nyonya Min CF Magai Reprep, dalam sambutannya menyampaikan, tim penggerak PKK memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ia meminta seluruh pengurus TP PKK distrik yang baru dilantik untuk membangun koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah distrik, organisasi perempuan, kader PKK, serta masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya perhatian terhadap perempuan dan anak, terutama melalui program kesehatan keluarga, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta pembinaan anak sejak usia dini.
3: Saya berharap setelah dilantik dan dikukuhkan, ibu-ibu sekalian dapat hadir sebagai penggerak perubahan di tengah keluarga dan masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire, terlebih khusus distrik. Jangan hanya menjalankan tugas karena kewajiban, tetapi lakukanlah dengan hati, kepedulian, dan semangat untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jadikan amanah ini sebagai kesempatan untuk berbuat baik, bekerja lebih nyata, dan menghadirkan perubahan yang dirasakan oleh keluarga dan anak-anak di setiap distrik. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa dan masa depan Kabupaten Nabire. Karena itu, tugas Bunda PAUD bukanlah tugas yang mudah atau ringan, tetapi merupakan tanggung jawab mulia dalam mendukung tumbuh kembang anak usia dini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan anak-anak di Kabupaten Nabire menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, percaya diri, dan memiliki masa depan yang lebih baik.
1: Pelantikan tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, tim penggerak PKK, Bunda PAUD, dan pemerintah distrik dalam mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera, sekaligus mempersiapkan generasi Nabire yang berkualitas. Dari Nabire Papua Tengah, Jeffrey Panjaitan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
0: Sejumlah sumur warga di Desa Transmigrasi Waimatakabo, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Timur di Provinsi Maluku mengering sehingga membuat warga kesulitan air bersih. Laporan lengkap akan disampaikan oleh Yasin Kaldera.
5: Kekeringan parah melanda Desa Waimatakabo, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku. Sedikitnya 100 sumur milik warga transmigrasi di desa tersebut dilaporkan mengering akibat dampak musim kemarau berkepanjangan. Kondisi itu membuat masyarakat kesulitan mendapatkan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga Desa Waimatakabo Dwi Ali mengatakan kekeringan kini berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat. Warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan rumah tangga seperti mencuci, masak, dan keperluan lainnya. Menurutnya, warga terpaksa mencari sumber air alternatif yang lokasinya cukup jauh dari permukiman. Kondisi tersebut dinilainya semakin menyulitkan masyarakat apabila kekeringan terus berlangsung.
6: Sumur-sumur warga sudah banyak yang mengering. Masyarakat sekarang kesulitan mendapatkan air bersih, Pak.
5: Warga berharap pemerintah kabupaten setempat segera menyalurkan bantuan air bersih secara rutin ke Desa Waimatakabo selama kondisi kekeringan belum berakhir. Selain bantuan jangka pendek, masyarakat juga meminta pemerintah menyiapkan langkah penanganan jangka panjang, salah satunya dengan menyediakan sumber air alternatif sehingga persoalan keterbatasan air tidak terus berulang setiap musim kemarau. Warga juga meminta pemerintah daerah meningkatkan koordinasi antara BPBD, pemadam kebakaran, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi hingga kondisi kembali normal. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seram bagian Timur Sofian Waraia mengatakan hampir seluruh kecamatan di wilayah tersebut terdampak bencana kekeringan dan krisis air bersih. Menurutnya, informasi tersebut berdasarkan laporan dari para camat. Kondisi relatif aman dilaporkan terdapat di Kecamatan Werinama dan Siwalalat. Sementara Kecamatan Bula Barat menjadi salah satu wilayah yang mengalami kondisi cukup parah. Dampak kekeringan tidak hanya menyebabkan krisis air bersih, tetapi juga memicu kebakaran lahan yang berdampak terhadap aktivitas pertanian warga. Kebakaran lahan tersebut turut mengancam aktivitas pertanian masyarakat. Di sisi lain, kondisi kekeringan juga menghambat warga untuk memulai kegiatan pertanian karena keterbatasan air.
7: Lebih dari 100 sumur memang mengalami debit airnya menurun dan tidak bisa dijadikan sebagai sumber air minum karena debit air menurun. Langkah-langkah antisipasinya adalah bencana akan menurunkan programnya dalam bentuk sumur tanah dalam. Sementara terkait dengan lahan-lahan pertanian yang menjadi kebutuhan juga di masyarakat di Bula Barat yang menjadi sentral pangan, alhamdulillah syukur kami dibantu dari Kementerian Pertanian itu ada namanya irigasi perpumpaan. Untuk tahap pertama ini ada 35 unit.
5: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur diketahui telah membentuk satuan tugas atau satgas untuk menangani dampak kemarau panjang dan fenomena El Nino yang memicu krisis air bersih serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Dari Bula Seram Bagian Timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
0: Gampang menguasai pelajaran matematika, guru dan siswa di Raja Empat belajar metode gasing. Kita ke rekan saya Padli Ramdan di Sorong.
8: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya mengadakan pembelajaran matematika dengan menggunakan metode gasing bagi siswa dan guru Kabupaten Raja Ampat. Kegiatan ini akan digelar selama 15 hari yang dilangsungkan di Aula Dinas Pendidikan dan Sekolah-Sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya, John Agustinus Ayur Baba, mengatakan bahwa pihaknya mendatangkan sebanyak 9 trainer dari Surya Institute untuk memberikan pembelajaran matematika dengan metode gasing atau gampang, asik, dan menyenangkan. Pembelajaran metode gasing ini menyasar siswa dan guru SD hingga SMP yang akan dilangsungkan sampai 29 September mendatang. Menurut John, pelajaran matematika selama ini sangat ditakuti oleh sebagian siswa dan berdampak pada kegiatan belajar yang tidak serius. Pihaknya berharap melalui metode pembelajaran gasing yang diperkenalkan oleh Profesor Yohanes Surya, siswa di Raja Ampat bisa pandai, cerdas, dan mampu menguasai matematika dengan baik. John menambahkan, pembelajaran dengan metode gasing telah digelar di kabupaten lain di wilayah Papua Barat Daya, dan pada tahun ini kegiatan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Raja Ampat dengan melibatkan trainer-trainer berpengalaman dari wilayah Papua dan daerah-daerah lain.
9: Hari ini hadir di Raja Ampat bersama dengan para trainer dari Surya Institute. Kerjasama kami dalam rangka pembelajaran metode gasing, pelajaran matematika untuk Provinsi Papua Barat Daya. Di program ini untuk Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya yang kedua kali kita laksanakan di Raja Ampat hari ini sampai tanggal 29 September, kurang lebih 15 hari, yang menghadirkan kurang lebih 96 siswa SD dan SMP, kemudian 48 guru SD dan SMP.
8: Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan sangat mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan Provinsi yang telah memfasilitasi terselenggaranya pembelajaran matematika berbasis metode gasing. Pemerintah Kabupaten berharap melalui kegiatan ini menjadi momentum bagi siswa untuk lebih menyukai pelajaran matematika lewat pembelajaran yang tepat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Kelompok Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau POKSUS DPRP melakukan evaluasi pengelolaan dana otonomi khusus atau OTSUS tahun 2025. Selengkapnya disampaikan oleh Zulkarnain Wijaya.
10: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Kelompok Khusus DPRP Papua Barat Daya mengevaluasi pengelolaan dana otonomi khusus melalui rapat koordinasi bersama OPD pengelola dana otsus di lingkup Pemprov Papua Barat Daya. Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu mengatakan rakor tersebut menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRP Papua Barat Daya dalam mengawal pengelolaan dana otsus. Elisa juga meminta OPD pengelola dana otsus untuk membuka data dan informasi, termasuk pelaksanaan anggaran tahun 2025. Menurut Elisa, keterbukaan diperlukan agar evaluasi dapat dilaksanakan berdasarkan data dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
11: Saya harap kita semua data ini perspektif berpikir positif semua. Bahwa forum ini forum di mana kita akan berdiskusi, berdialog sebagaimana yang sudah disampaikan oleh melalui sambutan dari pimpinan Dewan tadi. Ini bukan tempat untuk berdebat yang tidak ada ujungnya. Siapa benar, siapa salah itu. Mumpung kita provinsi baru, kita baru 2 tahun, kita berusaha untuk merapatkan mereka bersama-sama. Kita siap bersinergi menghadirkan apa yang menjadi kerinduan masyarakat Papua.
10: Sementara itu, Wakil Ketua 3 DPRP Papua Barat Daya, Maria Jitmau, mengatakan evaluasi dilakukan untuk melihat efektivitas pengelolaan dana otsus sekaligus memastikan penggunaannya sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi orang asli Papua. Maria menyebut sektor yang menjadi perhatian meliputi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, termasuk jaminan kesehatan, beasiswa bagi OAP, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM berbasis OAP.
12: Output penting yang kita ingin capai dari forum ini adalah lahirnya nota kesepahaman atau berita acara rekomendasi bersama. Dokumen kesepakatan ini akan menjadi panduan kerja bersama dalam penyelarasan program reformasi tahun anggaran 2026, menetapkan pengawasan lapangan bersama, serta mempercepat pelayanan dasar bagi orang asli Papua. Saya mengajak seluruh jajaran eksekutif, legislatif, dan lembaga pengawas dan mitra pembangunan untuk kita sama-sama berpartisipasi aktif dan bersinergi secara konstruktif. Mari kita kawal dana otonomi khusus tahun anggaran 2026 agar benar-benar tepat sasaran dan membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan orang asli Papua di Provinsi Papua Barat Daya.
10: Rakor tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi bersama sebagai bahan penyelarasan program dana otsus tahun 2026, penguatan pengawasan, serta percepatan pelayanan dasar bagi orang asli Papua. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Pemerintah Kota Sorong Papua Barat juga memperluas pemerintah pemasangan jaringan mitra intra pemerintah hingga ke sekolah-sekolah dan puskesmas, rumah sakit, juga kantor distrik sebagai bagian dari mewujudkan kota cerdas atau smart city. Laporan lengkapnya disampaikan Husni Laing.
1: Smart City, jaringan infrastruktur khusus.
2: Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Kominfo telah berhasil memasang jaringan intra pemerintah atau JIP di 100 titik. Pemasangan ini mencakup kantor OPD, distrik, kelurahan, puskesmas hingga sekolah. Kepala Dinas Kominfo Kota Sorong, James Burung, menyatakan bahwa JIP merupakan tulang punggung digitalisasi pemerintah daerah, di mana jaringan khusus ini merupakan kapasitas terbesar kedua di tanah Papua setelah PT Freeport Indonesia. Dengan jaringan tersebut dapat mendukung kinerja pemerintah Kota Sorong antara instansi bisa dilakukan lebih cepat. Dan jaringan intra pemerintah ini sudah terpasang di 100 titik.
1: Program Smart City, jaringan infrastruktur khusus pemerintah Kota Sorong yang saat ini ya kami pemerintah kota kurang lebih 1,2 GB dan kurang lebih 600 ya untuk internasional bandwidth-nya. Ini untuk mendukung kecepatan kinerja khususnya kami di lingkungan pemerintah, pendidikan dan kesehatan. Dan kami di lingkungan pemerintah kota sendiri juga untuk semua OPD hampir sudah terairi jaringan backbone untuk program Smart City. 100 titik itu jaringan intra kami di pemerintah, OPD-OPD, distrik, beberapa, kelurahan, puskesmas, termasuk di Rumah Sakit Seliwi Solo. Sekolah mulai dari SMA, SMP, SD. Nah ini termasuk science school pun kita sudah pasang. Jaringan fiber optik kita lakukan melalui kabel udara.
2: James Burung menambahkan kemandirian dan kecepatan dalam berinovasi perlu didukung dengan sarana infrastruktur internet yang memadai, sebab jika internet tidak stabil, pastinya berpengaruh pada kinerja pegawai. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.
1: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
0: Terus, gimana cara daftarnya?
1: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
0: Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN.
1: Pertama, buka aplikasi mobile JKN.
0: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
1: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta.
0: Setelah itu, checklist formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan.
1: Kemudian, akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan.
0: Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN mobile JKN.
1: Pendaftaran rehab selesai.
2: Kat. Kapan mulai syutingnya ini?
1: Tunggu apa lagi?
0: Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu dengan
1: New Rehab 2.0.

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

right? Come on, come on.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trice Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini di edisi siar 17 September 2026. Dan pendengar, kita sudah berada di jam 8 lebih 59 menit saat ini. Dan tentunya kembali kami ajak Anda, kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI milik seluruh bangsa.